0: BPKP dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
0: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
1: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya, kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
1: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Istio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
3: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
10: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
11: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
11: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
11: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Protigerary, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa, tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama, memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan, maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
17: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Katon Bagaskara dengan Negeri di Awan. Selamat pagi untuk semua pendengar yang masih station di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Katon Bagaskara Negeri di Awan nih khusus nih Anggi puterin untuk Bang Amin yang sedang ada di jalan saat ini ya Bang. Selamat pagi, terima kasih sudah setia mendengarkan Anggi siaran dan sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Medan. Katanya Bang Amin, Anggi boleh dong sapa-sapa? Boleh kali lah Bang. Ini katanya untuk teman-teman JOC ya. Oke, untuk teman-teman JOC, Just on the Car, untuk Pak Salman Alfarizi, Bu Lita Nelwan, Bu Eci Siregar, Pak Rizal Siregar, Pak Pardisi Hombing, Pak Rudi di Sunggal, dan semua teman-teman JOC lainnya. Oke, terima kasih loh Bang Amin, hati-hati di perjalanan Bang, karena juga sambil nyetir, hati-hati dengerin Pro 1, ya takutnya kalau ngechat-ngechat nanti jadi berbahaya gitu ya. Kata Bang Amin sih, kalau mau ngechat ke Pro 1, minggir dulu kok Anggi. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya Bang ya, jangan sampai membahayakan. Nah untuk Anda juga pendengar yang lain yang juga sama posisinya seperti Bang Amin sedang berkendara, hati-hati di jalan. Jangan lupa sarapan pagi, ini panas ya di luar sana. Kayaknya pas nih waktunya untuk olahraga, mengingat beberapa hari belakangan tuh kota Medan sekitarnya mendung-mendung manja. Gak jelas ini cuacanya mau mendung atau mau panas di tengah-tengah. Tapi gak apa-apa ya, kita harus tetap bersyukur karena nanti bulan November kayaknya curah hujan bakal lebih tinggi. Jangan sampai kejadian kayak tahun lalu yang banjir. Aduh, kita berdoa bersama mudah-mudahan pemerintah daerah masing-masing sudah membenahi drainase dan bisa mengantisipasi.

0: Halo.
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan buat

Ya, dari Tensi, Jensi, dan Naikila Garam dan Madu. Ya udah, mendengar Pro 1 ya. Anggi punya informasi tentang kesehatan nih yang perlu Anda dengar, apalagi khusus untuk Anda yang sedang berusaha untuk menurunkan berat badan karena sudah obesitas, sudah menggelambir gitu ya. Jadinya harus diet nih ya, harus diet. Jadi suka mikir gitu, kira-kira lebih bagus makan buah apa ya kalau misalnya untuk menurunkan berat badan. Nah, jadi mungkin Anda sudah sering nih dengar informasi ini, itu, makan buah ini, pasti bisa bantu lebih kurus gitu ya. Nah, jadi memang pendengar Pro 1, buah-buahan seringkali menjadi andalan untuk yang sedang menjalani program penurunan berat badan. Tapi tidak sedikit orang yang ragu mengonsumsi buah tertentu karena khawatir akan kandungan gula alaminya. Ada dua buah yang paling sering diperdebatkan efektivitasnya untuk diet, yaitu apel dan pisang. Terus mana nih sebenarnya yang lebih ampuh untuk membantu memangkas berat badan? Pakar nutrisi Tina Sergi RD menjelaskan kalau satu buah pisang berukuran sedang mengandung sekitar 105 kalori dan 3 gram serat. Asupan serat ini berperan penting dalam melancarkan pencernaan sekaligus memberikan efek kenyang lebih lama. Gak cuman serat nih, pisang kaya akan kalium dan magnesium. Penelitian menunjukkan kalau asupan kalium dan magnesium yang cukup bisa membantu menurunkan kadar lemak tubuh gitu ya. Nah, sementara untuk ya di sisi lain, satu buah apel sedang mengandung sekitar 95 kalori, 4 gram serat, dan 86% kandungan air. Kombinasi ini menjadikan apel sebagai cemilan rendah kalori yang sangat mengenyangkan. Apel itu kaya akan pektin, sejenis serat laut, dan juga senyawa antiinflamasi quercetin yang mendukung kesehatan lapisan usus. Ahli gizi Lavanya Keta Mukala RDN menyarankan untuk mengonsumsi apel beserta kulitnya untuk mendapatkan manfaat serat dan antioksidan yang maksimal. Terus kira-kira mana yang lebih ampuh untuk diet? Nanti Anggi akan lanjutkan informasinya. Kita dengerin dulu Tulus dengan Teh Hijau.

jadi yang mana nih yang lebih ampuh untuk diet pendengar Pro 1? Para ahli tuh sepakat kalau tidak ada buah atau satu buah yang mutlak lebih ampuh dari yang lain. Keduanya, yaitu pisang dan apel, punya keunggulan masing-masing bergantung pada kebutuhan tubuh. Nah, kalau misalnya membutuhkan energi cepat sebelum berolahraga, pre-workout snack, pisang adalah pilihan yang tepat karena karbohidratnya cepat diserap tubuh. Tapi kalau misalnya Anda mencari cemilan yang memicu rasa kenyang lebih lama di sela jam makan, apel utuh dengan kulitnya menjadi opsi yang lebih ideal.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

dari Andre Hehanusa dengan Bidadari nih ya. Ini untuk generasi X dan milenial gak asing sama lagu ini ya, pendengar Pro 1 ya. Well, Amerika Serikat mengimbau warganya untuk tidak berpergian ke Rusia menyusul dugaan kasus pes di Siberia. Ini ngeri nih, agak-agak serem kita ya. Jangan sampai ada the next COVID-19. Dalam unggahan di platform media sosial X pada hari Selasa kemarin, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat mengetahui laporan media mengenai dugaan kasus pes di wilayah Irkutsk. Kasus ini dilaporkan menyebabkan seorang warga meninggal dunia dan diikuti langkah karantina serta penutupan sejumlah rumah sakit di Irkutsk. Nah, jadi pendengar, Departemen tersebut juga menegaskan peringatan perjalanan level 4 untuk Rusia yang berarti jangan berpergian masih berlaku. Warga negara Amerika Serikat yang saat ini berada di Rusia juga diminta untuk segera meninggalkan negara tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya khawatir dengan dugaan kasus pes tersebut. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat sedang memantau situasi itu secara serius. Mudah-mudahan kita juga warga negara Indonesia jangan pergi ke sana dulu, kan belum tahu nih ya jelasnya clearnya tuh kayak apa. Tapi yang pasti untuk menjaga-jaga, mengantisipasi, sebaiknya tidak ke sana dulu ya pendengar Pro 1 ya. Baiklah, sekarang Anggi punya single dari Iwan Fals, Antara Aku Kau dan Bekas Pacarmu.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, Kementerian Keuangan Kemenkeu resmi menerbitkan Surat Menteri Keuangan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026 kemarin. Isinya meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan efisiensi perjalanan dinas hingga kegiatan rapat. Dalam surat ini, Kemenkeu juga meminta kementerian lembaga menghemat 30% dari anggaran perjalanan dinas yang belum terpakai. Penghematan dilakukan dengan mengoptimalkan rapat daring, membatasi perjalanan yang tidak prioritas, serta mengurangi jumlah dan frekuensi perjalanan dinas. Nah, jadi pendengar Pro 1, surat edaran tersebut juga mengatakan kementerian dan lembaga harus melakukan penghematan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebesar 30% dari pagu perjalanan dinas yang belum direalisasikan. Tapi langkah ini tetap harus memperhatikan kelancaran tugas dan pelaksanaan program prioritas. Anggaran perjalanan dinas yang dihemat juga harus dicatat sebagai blokir pada halaman 4 DIPA dengan menggunakan kode 9. Itu dia. Jadi sudah mau akhir tahun, tetap harus hemat-hemat, harus efisiensi anggaran, ya.

0: ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

dari Sisi Tipsi dengan Ariyati. Terima kasih pendengar Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Anggila Rasati yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Medan pagi ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026. Gak terasa udah hari Sabtu ya, udah tanggal 10 juga gitu kan. Hari ini banyak yang war nih, 10

Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan keleluasaan ini diberikan sebagai bentuk dukungan Bulog terhadap program tersebut. Hal ini juga sesuai dengan arahan pemerintah yang mewajibkan BUMN untuk mendukung program Kopdes Merah Putih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selain jaga hati, juga harus jaga pengeluarannya. Kenapa? Kalau misalnya Anda terlalu boros, nanti takutnya cita-cita buat punya rumah sendiri malah nggak kesampaian, ya kan? Nah, dulu nih, pertama kali Anggi kerja, pendengar Pro 1, Anggi tuh kepengen harus bisa punya rumah sendiri, harus bisa punya kendaraan sendiri. Itu benar-benar ya, cita-cita yang kayaknya sempat kepikiran kayaknya gak mungkin deh, tapi gak boleh gitu. Jadi kita belum apa-apa udah pesimis, jadi benar-benar gak kesampaian gitu ya kan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah tercapai keduanya. Jadi alhamdulillah kali kayaknya yang gak pernah berhenti bersyukur gitu sama Allah. Aduh ya Allah, makasih ya udah kasih rezeki sehebat itu sama Anggi gitu kan. Bisa tercapai gitu cita-citanya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal rumah nih pendengar Pro 1 ya, ada informasi terkini nih tentang rumah subsidi. Bayangkan, ini nanti akan ada akad masal yang digelar 2 kali di akhir tahun. Wah, luar biasa. Capaian penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP baru 177.161 unit atau sekitar 50% dari target 350.000 unit. Untuk mengejar target ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait atau yang akrab disapa Pak Ara mengusulkan untuk mengadakan akad masal rumah subsidi sebanyak 2 kali pada akhir tahun ini. Pada 17 Desember 2026 rencananya memang akan ada akad masal rumah subsidi termasuk rusun subsidi sebanyak 71.000 unit. Lokasinya itu dilakukan di Malang, Jawa Timur. Pak Ara juga mengusulkan untuk mengadakan akad masal di bulan Desember juga untuk menggenjot capaian target FLPP. Nah, untuk akad masal kedua ini, Pak Ara menargetkan minimal ada 30.000 akad masal rumah subsidi. Jadi rencananya untuk tanggal 30 Desember akan ada akad masal yang kedua. Sementara itu dari BP Tapera menyanggupi sekitar 38.000 unit rumah subsidi yang akan diakadkan pada 30 Desember 2026. Luar biasa ya, luar biasa. Mudah-mudahan untuk Anda pendengar yang belum punya rumah sendiri, masih di rumah orang tua gitu kan, Anggi doakan mudah-mudahan bisa tercapai cita-citanya buat punya rumah sendiri. Yang penting optimis, jangan ada mental-mental, ah udahlah di rumah orang tua aja kan udah enak, gak perlu bayar. Oh jangan ya, itu harta orang tua, kita harus punya harta kita sendiri ya. Itu prinsip Anggi nih, pertama kali kerja, enggak, harus punya rumah sendiri, harus punya kendaraan sendiri. Terserah mau lama cepat, yang penting harus tercapai. Mudah-mudahan tercapai semua cita-cita positifnya pendengar Pro 1, salah satunya yaitu punya rumah sendiri ya, amin.

0: Dasar kau pembunuh. Tahun lalu kau bunuh ayahku karena nikotinmu. Hari ini kau bunuh abangku karena asapmu. Dasar rokok jahat. Pembunuh.
1: Berhentilah merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kanker dan penyebab kematian. Sehat itu mahal, bro.

Anda masih mendengarkan 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, selain kita masih euforia dengan kemenangan Timnas Indonesia ya. Lagi dan lagi ya, ini masih ada informasi olahraga tentunya yang sedang ngehits-ngehitsnya. Iya, apalagi kalau bukan MotoGP. Jadi gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit tidak hanya menjadi magnet untuk wisatawan, tapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan. Salah satunya dirasakan oleh para pelaku homestay di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB, yang mengalami peningkatan menjelang balapan puncak yang diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Jadi pendengar Pro 1, Pertamina hadir bukan hanya mendukung ajang balapan aja, tapi juga mendukung pariwisata termasuk mengembangkan homestay. Tidak hanya memberikan dampak ekonomi secara langsung, kehadiran Pertamina Grand Prix of Indonesia juga mendorong masyarakat setempat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Pertamina bersama Universitas Mataram UNRAM memberikan pelatihan hospitality, manajemen homestay, sampai dengan kemampuan berbahasa Inggris untuk para pengelola dan pekerja homestay. Ya, jadi Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan penguatan kapasitas masyarakat tersebut merupakan bagian dari upaya Pertamina agar keberadaan event sport tourism di Mandalika memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Wah, luar biasa nih ya pendengar Pro 1 ya. Belum selesai kita dengan euforia kemenangan Timnas Indonesia, sekarang kita akan dihebohkan lagi dengan ajang MotoGP yang tentunya ajang ini tidak hanya menjadikan nama Indonesia semakin terkenal di kancah internasional, tapi ternyata ya dari sisi sederhananya aja dengan adanya MotoGP di Mandalika itu ya, homestay di sana itu jadi lebih laku loh pendengar Pro 1, luar biasa nih ya. Enak juga ya kalau misalnya ada duit jalan-jalan ke sana gitu kan, kita ikut beraksi gitu ya. Kita beraksi nyemangatin pembalap MotoGP favorit kita. Sama kayak kota dengan beraksi.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Dari Jess, boleh merindu? Boleh. Masa gak boleh merindu? Boleh dong ya, pendengar Pro 1 ya. Kalau misalnya Anda lagi rindu, lagi kangen sama kerabat-kerabat dekat, khususnya keluarga, rindu sama suami, sama istri gitu kan, ya udah ditelepon, video call gitu kan, aku kangen nih. Ketemuan yuks gitu ya. Ya gak apa-apa gitu, namanya juga kangen, ya pulang. Ya kan? Kalau misalnya LDR-an, ya udah ketemuan. Kalau misalnya LDM, long distance marriage, ya pernikahan yang jauh-jauhan, suaminya di mana, istri entah di mana, ya sudah. Nanti kalau ada rezeki pulang, lagi doain ada duitnya buat pulang kampung ya. Ya pendengar Pro 1, ini lagi viral nih ya berita yang satu ini ya, dan ternyata mendapatkan respon dari Komisi 1 DPR RI. Jadi Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyoroti soal temuan markas judi online judol di rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur. Dev meminta persoalan tersebut disikapi secara proporsional dengan tetap mengedepankan proses hukum. Ia mengatakan rumah dinas adalah fasilitas kedinasan yang diperuntukkan bagi prajurit. Karena itu penggunaannya juga harus sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Menurutnya dugaan aktivitas judi online di rumah dinas TNI di Cijantung perlu disikapi secara proporsional dengan mengedepankan proses hukum dan penghormatan terhadap institusi. Rumah dinas adalah fasilitas kedinasan bagi prajurit yang penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Dev juga mengapresiasi langkah TNI Angkatan Darat dan Pomdam Jaya yang menindaklanjuti dugaan tersebut. Ia meminta pemeriksaan dilakukan secara cermat untuk mengungkap aktivitas yang terjadi di lokasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Dari Tohpati dan juga Siska Saras dengan Gemintang. Pendengar Pro 1, pemerintah sedang mempersiapkan penataan guru yang akan dilakukan mulai tahun 2027. Selain skema alih status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, pemerintah juga akan mengadakan rekrutmen CPNS guru akan dibuka mulai 2027 hingga 2029. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyebut ada kebutuhan guru PNS sebanyak 464.856 orang. Untuk rekrutmen yang dilakukan tahun depan, penugasan awal dilakukan pada 2028. Seleksi CPNS untuk guru membuka kesempatan bagi guru berstatus P3K maupun guru non-ASN yang memenuhi syarat administrasi. Saat ini jumlah guru P3K sendiri ada 935.316 orang. Sementara untuk guru non-ASN yang nantinya tidak lulus seleksi CPNS atau P3K, statusnya akan tetap non-ASN. Guru-guru tersebut akan digaji melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS.

sudah hampir pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Waktunya Anggi Larasati harus pamit undur diri. Anggi sudah mulai oleng. Kapal udah mulai oleng, kapten ya, karena udah dari jam 5 subuh tadi sudah bercuap-cuap, sudah happy, nggak karuan di sini ya. Jadi sudah waktunya Anggi harus pulang istirahat karena sudah mengancuaks ya, mengancuaks. Tambah lagi tidurnya juga nggak nyenyak tadi malam, ya udahlah lengkap sudah ya. Tapi mudah-mudahan aura-aura kengantukan Anggi tidak sampai ke Anda pendengar Pro 1 ya. Ya takutnya udah sampai rumah nanti justru jadi gak ngantuk gitu ya. Emang dasar gak ditakdirkan untuk tidur siang ya. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyimak siaran Anggi dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat tadi. Jangan lewatkan, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada dialog sahabat disabilitas nanti bersama dengan rekan Anggi Rafika Putri yang akan melanjutkan perjuangan di medan siang ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih semuanya pendengar Pro 1. Besok Anda dan juga Anggi akan ketemu kembali di jam yang sama di medan pagi ini. Besok subuh Anggi nongol lagi 2 hari berturut-turut. Bukan hari berturut-turut, dari Jumat kemarin sampai hari Senin, subuh terus kita gas terus, jangan kasih kendor ya. Terima kasih semuanya pendengar Pro 1, Anggi Larasati pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Dan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Spesial di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Sesaat lagi ya kita akan ngobrol-ngobrol bersama teman kita di sini ya, dan di jam 10 hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian barat kita ada di segmen Dialog Disabilitas. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,3 Pro 1 RRI, channel informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Sesuai Sang Vika janjikan tadi ya, kita akan ngobrol-ngobrol di sini bersama teman-teman dari Sahabat Disabilitas. Dan kalau kita ngobrolin tentang masing-masing untuk orang belajar berkomunikasi dan pasti menunjukkan kemampuannya ya. Ada yang menyampaikan cerita lewat kata-kata, ada yang menggunakan bahasa isyarat, dan ada pula yang membutuhkan pendekatan belajar yang berbeda. Namun pendengar, satu hal yang sama, setiap anak punya potensi untuk berkembang, punya mimpi, dan berhak mendapatkan kesempatan. Dan hari ini kita akan berbincang bersama teman kita, bapak, gak ada bapaknya nih, ibu guru ya, dari SLB Negeri Pembina, SLBE ya, SLBE Pembina Negeri Pembina Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Jadi kita akan mendengar langsung nih cerita dari pihak sekolah dan dua siswa di sini yang pengalaman menariknya apa. Ini mungkin tentang kesehariannya mereka dan hal-hal yang mereka sukai di sini ya. Sampai akhirnya mimpi ini pastinya bisa mereka capai. Ini kita sapa dulu ya di sini. Selamat ini siang ya. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Ini yang mana sih? Ini ya. Iya. Oke. Oke. Iya maksudnya. Oke, aduh kan ngeblank. Ini tapi kita kenalan dulu dengan siapa? Ini Ibu yang sebelah kiri Vika dulu nih. Dengan siapa tadi?
1: Halo teman-teman semua, saya Meli Hidayanti, SPD. Saya guru di SLBE Negeri Pembina Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Udah mengajar sekitar 6 tahunan.
0: 6 tahun, iya. Kalau panggilan kesayangan dari siswa-siswinya apa nih?
1: Ibu Meli.
0: Ibu Meli, iya. Ibu Meli. Terus di kalau Ibu Meli sudah 6 tahun, ada ibu siapa?
2: Kalau saya... Kalau saya Ibu Mutiara Cynthia
0: Marito Butero. Panggilannya?
2: Panggilannya dengan Ibu Muti.
0: Ibu Muti. Oke, okay. Ada teman kita juga di sini namanya Muti. Oke, okay, baik. Ini agak enggak kedengeran ya. Sebentar ya, kita coba dulu ya.

0: Iya, kita balik lagi pendengar ini. Mohon maaf ada sedikit trouble. Nah, tapi sudah aman semuanya di sini. Oke. Nah, kita bakal ngobrol dulu ini Ibu Meli, Ibu Muti. Tapi Ibu Muti tadi sudah berapa lama bekerja di sini, Bu? Kok?
1: Kurang lebihnya 6 tahun lebih lah ya. Sudah membersamai anak-anak mulai awal itu memegang anak tunagrahita dan ini udah mau tahun keempat dipercayakan memegang anak tunarungu seperti itu.
0: Oh, berarti berbeda-beda gitu ya?
1: Iya, ada dua ketunaan yang sudah saya pegang.
0: Oke, Ibu, ini kalau kita bicara tentang sekolahnya dulu ya, ini boleh nggak sih ceritain sedikit ke kita ya, bagaimana sih sekolah ini ya, layanan pendidikannya sendiri nih diberikan kepada siswa-siswinya?
2: Layanan pendidikan yang diberikan di SLB Pembina itu banyak ya, karena ketunaan yang kita pegang itu hampir semua ada tunagrahita atau disabilitas intelektual, terus juga ada disabilitas tuli atau tidak dengar, tunarungu, kemudian ada autis, tunadaksa, tunanetra, kemudian ada Down syndrome. Jadi semua ketunaan itu ada di situ. Kemudian dan jenjang yang ada di SLB itu dari SD, SMP, bahkan SMA juga ada gitu.
0: Gitu. Ibu, ini udah ada bersama kita nih adik-adik kita ya.
2: Iya.
0: Tapi Vika belum kenal tadi. Abas, karena Abang. Tadi dengernya Abas gitu nih ya. Abas, apa kabar sayang?
3: Baik.
0: Abas baik?
3: Baik.
0: Baik. Abas ini kelas berapa sih?
3: Kelas 12.
0: Oh, dari kelas 12.
2: Iya,
0: oh,
2: kelas 12 SMA.
0: Kelas 12 SMA gitu. Abas, kalau boleh tahu pelajarannya yang paling Abas sukain di sekolah itu apa?
3: Yang belajar itu kalau belajar huruf A, huruf besar, huruf B.
0: Dan, itu berarti bahasa Indonesia ya?
3: Iya, bahasa Inggris, Indonesia.
0: Inggris?
2: Inggris.
0: Abis bisa bahasa Inggris?
3: Iya.
0: Jadi kalau kakak bilang, how are you? baik. Itu. Kalau ini namanya siapa sayang? Tapi cantik sekali.
1: Kalau ini anak saya namanya Gasani Sabrina.
0: Gasani Sabrina, panggilannya?
1: Panggilannya Sani.
0: Oh,
1: sehari-hari.
0: Sani. Ya. Sani. Kalau Sani sendiri ya, ini tunarungu.
1: Jadi kalau mau berkomunikasi dengan Sani, kita harus menggunakan bahasa isyarat, jadi dia bisa mengerti.
0: Oh gitu. Nah kalau ini sebenarnya Vika penasaran, ketika siswa-siswi itu masuk nih, terutama untuk yang tunarungu gitu kan ya Ibu, apakah sebenarnya mereka ini sudah bisa bahasa isyarat atau bisanya di sekolah?
1: Kalau dibilang sudah bisa, bawaan lahir juga mereka udah paham ya, walaupun sedikit, cuman di sekolah itu lebih diarahkan dari cara berbahasa isyarat. Kemudian ada juga kita mengajarkan oral untuk melihat mimik wajah, penyampaian dari mulut. Jadi fokusnya anak-anak ini bisa kalau kita kasih bahasa isyarat dan juga oral, dia bisa mengerti sedikit, minimal sedikit apa yang kita sampaikan. Namun kalau kita menyampaikan kepada anak-anak tunarungu itu harus pelan, karena kalau cepat dia bingung gitu apa yang kita sampaikan. Jadinya cuman ngangguk tapi belum tentu paham. Jadi memang harus pelan gitu menyampaikan agar mereka itu tahu maksud kita apa. Gitu, kayak sebuah instruksi gitu ya. Jadi kita harus kasih isyarat sama mereka, mungkin mengulang-ulang juga ya, agar dia tahu oh yang kita sampaikan itu apa. Jadi dia mengerti yang kita infokan atau kita bilang kepada mereka itu apa gitu.
0: Oke, luar biasa. Tapi Ibu sendiri ya, kalau ini kelas berapa sudah? Abas Sani. Sama siapa tuh Sani?
1: Sani. Ya. Sani kelas 10.
0: Sani kelas 10. Ya, berarti abang kelas, Abas.
1: Iya,
0: Sani kelas 10. Iya. Kalau sejauh ini gimana sih perkembangan untuk adik-adik kita ini?
1: Kalau perkembangan anak-anak ini cukup baik dan juga setiap tahun itu meningkat ya, karena Kita nggak cuman pelajaran sih kalau menyampaikan kepada anak-anak. Jadi lebih ke kayak teman gitu. Jadi anak-anak ini kita buat seperti kayak bestie kita juga ya. Jadi di luar dari pelajaran kita mengajarkan mereka satu tata krama kemandirian gitu. Karena kan kalau mereka mandiri, nanti mereka sesuatunya itu segala sesuatu itu bisa dilakukan tanpa bantuan kita gitu ya. Jadi kita memang memfokuskan anak-anak ini agar bisa mandiri nantinya kalau mereka lepas atau sudah tamat dari SLB Pembina.
0: Baik, oke. Tapi ini kita bakal rehat sejenak dulu, Ibu. Ya, nanti kita bakal balik lagi pendengar untuk ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gen dengan kacamata mendengar ya, tapi nanti Vika mau puterin lagu Laskar Pelangi karena kata Abas dia sukanya Laskar Pelangi. Ya Abas ya, suka ya. Tapi sebelum kita dengerin Laskar Pelanginya nanti, tapi kakak mau denger Abas nyanyi dulu boleh?
1: Boleh.
0: Boleh nyanyi dong. Boleh sayang, silakan.
1: Masih ya.
0: Oh, ada musiknya.
2: Nyanyi aja
0: boleh nggak? Nanti kakak cari musiknya, tapi Abas nyanyi dulu. Sedikit aja nggak apa-apa.
1: 3 Laskar Pelangi dadang ketawa tuh, bebaskan di bumi angkasa warna jiwa. Manirah terus mentawa, wawa dia tak bersungguh desuka. Bersyukurlah badannya duasa, cinta kita di dunia selamanya.
0: Kakak suka kalau ada orang nyanyi tahu. Tapi dengar-dengar tadi diceritain nih waktu off airnya ya sama Ibu Meli, Ibu Muti, katanya Abas mau lomba.
1: Lomba.
0: Lomba apa?
1: Yang itu yang Kupang.
0: Di Kupang. Kupang itu di NTT.
1: Iya, TTT.
0: Oke. Jadi kalau kakak boleh tahu nih, Abas emangnya lomba apa?
1: Suara ya berenang. Terus tuh berenang tuh dada kayak gaya bebas.
0: Gaya dada atau bebas?
1: Bebas.
0: Oh, gaya bebas.
1: Iya.
0: Abas bisa berenang dari umur berapa?
1: 18.
0: Sekarang umur berapa?
1: 18 lah.
0: Gimana Bu?
3: Udah bisa.
0: Dari SD?
3: Iya, udah bisa. Jadi lebih di apa ya? Lebih didalami lagi sekarang. Karena kan anaknya punya potensi nih Kak, untuk prestasi gitu ya kan. Jadi lebih ditingkatin lagi kemampuannya dari yang sebelumnya gitu.
0: Oh, tapi ini Vika penasaran yang gini. Ketika anaknya yang sudah bisa nih di sekolah ini digalinya. Dari pihak sekolah atau gimana?
3: Dari pihak sekolah dan orang tuanya juga support sekali untuk anak ini suka, emang anaknya suka berenang ya kan? Disupport dengan orang tua, diantar, dijemput, segala keperluannya emang selalu diprioritaskan sehingga anak ini menjadi percaya diri.
0: Luar biasa sekali. Abas nanti sama siapa aja berangkat?
1: Yang sama Uwa.
0: Sama Uwa? Berdua aja?
1: Berdua orang. Sama si Jidan.
0: Jidan Liza, temannya?
1: Berenangnya kawan Abas.
0: Abas juga. Jadi tapi nanti Abas, Jidan sama?
1: Sama si Mika.
0: Sama Mika. Berdua.
1: Sama
0: Jo.
1: Ali Hakim.
0: Lima. Berlima. Berarti nanti Abas berlomba sama mereka semua atau berbeda-beda?
1: Semuanya.
0: Berarti semua. Berarti nanti maksudnya itu mereka saling ini.
3: Iya.
0: Rivalnya ya. Iya. Tapi nanti Abas tuh berharapnya juara berapa?
1: Satu.
0: Amin. Ya. Abas kalau misalnya nanti menang, ya. Iya. Hadiahnya mau untuk apa?
1: Untuk oleh baju.
0: Baju. Dikasih sama Ibu Meli.
1: Iya.
0: Ibu mengajar Abas nih dari kapan ini?
4: Kebetulan wali kelas Abas ini berhalang hadir.
0: Oke.
4: Iya. Jadi saya yang menggantikan.
0: Enggak apa-apa, tapi kan tetap ibunya ya.
4: Iya.
0: Tapi ini dari awal melihat Abas nih ya. Gimana sih ngelihat Abas sekarang sudah di posisi ini?
4: Kalau saya lihat Abas luar biasa sih. Luar biasa, termasuk juga orang tuanya luar biasa juga. Apalagi mengantar, menjemput ke sekolah, terus juga mendaftarkan les renang gitu. Dengan hal yang seperti itu, saya lihat perkembangan Abas itu dari dia kecil, dari SD di SLB sampai sekarang SMA di kelas 12, itu luar biasa perkembangannya. Dan Abas ini juga orangnya cukup ramah ya, ramah dan baik, nurut sama ibunya gitu. Jadi kalau anak-anak Down Syndrome ini sebenarnya mereka ada mood-moodannya gitu. Jadi kalau misalnya dia mood, dia selamat pagi Bu, begitu.
0: Oh, itu kalo, mood.
4: Iya, lagi mood. Baik. Tapi kalau dia tidak mood itu kelihatan di wajahnya.
0: Tapi tetap mau jawab kita.
4: Mau. Jadi luar biasa perjuangan orang tua, terus juga kemauan anaknya sendiri itu luar biasa sih saya rasa gitu.
0: Luar biasa Abas ya.
4: Tepuk tangannya untuk Abas.
0: Itu tadi kan Abas. Di sini enggak cuma ada Abas, ada Sani tadi ya. Betul, ini tadi bolak-balik Vika bilang cantik sekali itu ya.
3: Ayu sekali wajahnya.
0: Ayu ya. Ini tadi kan kalau Bu Meli ini Bu Muti, mirip-mirip namanya ya. Ibu-ibu ini kan wali kelas.
3: Iya, dari saya wali kelas Sani langsung.
0: Wali kelas Sani. Dari awal melihat Sani sampai sekarang, bagaimana, Bu?
3: Kalau mereka ini ya, mereka punya kemampuan dasar. Kemampuan dasar maksudnya dia rasa ingin tahunya itu ada. Jadi ketika dia ingin tahu, dia kita arahkan itu bisa gitu ya. Jadi anaknya memang menyukai gitu, kayak rias, tata rias gitu, kecantikan itu dia anaknya suka gitu, fashion anaknya juga suka. Dan itu yang dikembangkan sehingga dia bisa diarahkan gitu. Memang sih kita akan melatih dia, tapi dengan dia melihat contoh, dia melihat tutorial, ibarat kata kita kasih dia video tutorial, dia perlahan-lahan bisa mengikuti dan percaya diri juga ya. Kalau nggak percaya diri, impossible mungkin. Tapi karena dia punya percaya diri, dia bisa menampilkan apa kemampuan yang dia miliki sehingga menghasilkan sebuah karya yang indah. Dan ketika di juri, dinilai penilaian secara juri teknis gitu, dia bisa gitu dan bisa mendapatkan juara 3 LKS di Sumatera Utara.
0: Sumatera Utara ya, juga?
3: Iya.
0: Luar biasa ya. Ini kalau Sani sendiri tadi fashion katanya.
3: Iya.
0: Itu bisa buat-buat rancang gambar atau gimana?
3: Dia menggambarnya oke. Karena saya kan di kelas itu melihat siapa yang memang menyukai desain-desain gitu ya. Jadi saya pernah coba terapkan di kelas, coba buat apa yang kamu sukai, gambar apa gitu. Dan anaknya bisa detail. Malah kalau menurut saya untuk desain gambar, kayaknya lebih pandai anak saya deh dibanding saya. Gitu. Jadi kayak punya passion anak saya malahan. Jadi saya pikir gini, keren sekali ya kalau kita mengasah lagi ini kemampuannya, pasti dia menjadi anak yang luar biasa gitu. Jadi punya talenta yang mungkin ya bisa menghasilkan untuk dia nantinya. Jadi dulu itu kalau di SLB Pembina itu kan kita punya vokasi sampai saat ini. Jadi untuk Sani ini sendiri yang saya dengar kalau SMP bukan sama saya. Karena kebetulan saya ini memegang tunarungu SMA. Jadi dulu SMP kalau yang saya tahu dia itu di vokasi menjahit. Ya, bisa menjahit dan setiap tahun itu ada pagelaran karya mereka gitu. Jadi mereka buat apa ditampilkan di SLB gitu. Jadi ada karya mereka yang memang hasil mereka sendiri. Kita itu cuman ibarat kata melihat, memantau, tapi yang mengeksekusi itu adalah anaknya sendiri.
0: Tetap anaknya sendiri. Tadi kan fashion, katanya makeup juga.
3: Iya, ini di tahun inilah ya, kita mau kasih anaknya ini ke kecantikan dulu gitu. Membawa membawa satu apalah kita bilangnya dari SLB Pembina gitu. Jadi kita perwakilan dari SLB Pembina ini Sani gitu untuk tata rias. Kalau mau lihat hasilnya bisa lihat di Facebook kita SLB Pembina.
0: SLB Pembina namanya.
3: SLBE Negeri Pembina Medan ya kalau nggak salah nama Facebooknya. Bisa lihat-lihat di situ hasil karya anak-anak kita luar biasa sekali loh. Vokasi berbagai vokasi ada di sana ya. Mulai dari memasak, kriya kayu,
4: sablon juga.
0: Sablon?
4: Iya, jadi kalau mau pesan ya bisa sama kita sablon.
0: Oh, bisa gitu.
3: Iya, kita menerima pesanan loh ya. Kalau siapa tahu berminat
4: kue hari raya.
0: Bisa. Soalnya udah katanya 100 hari lagi kata gitu.
3: Iya, dari Tata Boga. Kalau busana saat ini kita menonjolkan rompi dari ulos.
0: Oh, rompi
3: itu
0: ulos
3: kita. Iya, dari SMB Pembina.
0: Oh, berarti kalau kita mau beli, apakah kita harus langsung ke sana atau pesan online? Kalau
3: bisa
0: sekarang
3: pesan online, pesan gitu. Nanti kita akan arahkan kepada Ibu Marlina.
0: Ibu Marlina
3: sebagai koordinator di bagian tata busana.
0: Tata busana. Yang masak anak-anaknya?
3: Anak-anak sendiri, iya. Waktu itu kalau saya sendiri kan lokasinya Tata Boga nih. Jadi berapa tahun, 3 tahun belakangan itu kan saya pegang mereka. Ada yang juara satu tingkat Provinsi Sumatera Utara sampai ke Jakarta, ada. Namanya dulu Mansyur. Tapi di Jakarta ya mungkin belum saatnya ya. Jadi hanya terhenti di Jakarta. Tapi di Sumatera Utara dia juara satu. Kemudian berikutnya adik kelasnya di juara dua, Tata Boga. Dan itu buat cake wedding. Tahu kan berapa beratnya dan sulitnya untuk bikin cake, apalagi itu untuk wedding gitu, dengan tingkat kuenya, dengan kesukarannya, dengan ya mungkin gak sering kita mengajarkan dia langsung, tapi ketika dia kita latih untuk berlomba, kita fokuskan dan dia mengerti. Dan memang anaknya juga suka menggambar, sehingga dia itu punya inspirasi dari pikiran sendiri. Kita hanya bilang seperti ini, dia mengembangkan gitu. Itu yang saya salutnya dari anak tunarungu. Jadi dia mau berkembang dengan kemampuannya gitu. Dan di tahun ini Gasanila dari Tata Rias untuk kecantikan.
0: Luar biasa. Tadi Vika lihat kalau bahasa isyarat tepuk tangan ada?
3: Ada.
0: Gimana? Gini. Oh gini. Yeah. Oh. Gini. Yang Vika ingat kalau mau bilang cantik ini bukan dia?
3: Cantik.
0: Iya. Yeah. Oh iya, iya masih ingat beberapa. Iya, yeah, tapi memang dia cantik sekali dia. Iya Allah. Aduh, Ibu, ini tapi Vika penasaran ya. Dari tadi kan membanggakan anak didiknya. Sudah pasti luar biasa adik-adik kita gini ya. Karena jujur Vika tidak bisa berenang. Kakak enggak bisa berenang, Abas ya. Dan Sani, kakak juga ya makeup ya gitu-gitu aja, makeupnya enggak ter itu. Cuma tadi ditunjukkan hasil ininya. Kok imajinasinya out of the box ya, gitu. Warna hijau gitu kan. Kok bisa begitu? Imajinasi kita enggak sampai di sana gitu sekali. Ya kan. Terus ini Vika mau nanya sama gurunya nih jadinya. Ibu, ini akhirnya kenapa sih Ibu memilih mengajar di SLB?
3: Panggilan hati.
0: Oh, gimana nih Ibu Meli, Ibu Muti?
4: Jujur di SLB itu dari dulu sih, dari zaman saya SMA. Saya ditanya apa cita-cita kamu, kan ada tuh sekelas ya kan.
0: Iya. Jadi guru gitu.
4: Jadi enggak? Guru SLB, Bu. Ketawa semuanya ya, memang ketawa karena kan itu terdengar asing ya, terdengar mungkin bagi orang-orang lucu dan asing gitu. Dari situ saya mencoba ke Padang kemarin itu dengan takdir belum lolos gitu kan. Jadi saya ambil pendidikan di Sumatera Utara karena di Sumatera Utara belum ada pendidikan khusus.
0: Okay.
4: Pendidikan SLB itu belum ada. Jadi seiring berjalan waktu saya ambil S1 di UNP Padang. Karena saya memang kepengen SLB ini tuh, kepengen dari SMA.
0: Bukan gitu. Rendangnya.
4: Rendangnya juga suka. Jadi dari situ saya ambil pendidikan di Padang, PLB atau pendidikan luar biasa. Dan memang saya menyukai dunia anak-anak dan dunia anak-anak.

0: Ya, jadi ada nggak sih Bu pandangan orang gitu?
1: Jadi pandangan pandangan orang ke saya atau
0: Iya, ke ibu lah
1: ke
0: terutama,
1: saya?
0: ke ibu Meli.
1: Karena SLB ya masih asing di telinga orang, mungkin orang menganggapnya ah anak begini diajarin gitu. Tapi ada juga orang yang memandang wah ini pasti gurunya sabar. Sabarnya pasti
0: Betul. Udah
1: pasti
0: segini ya,
1: sabar
0: sabar
1: kali ya.
0: biasanya udah segini ya.
1: Pasti sabar sekali ya mengajarinya gitu kan. Kita di posisi sebagai guru, apalagi guru anak-anak spesial, pastinya rasa sabar kita harus lebih tinggi menghadapi mereka gitu. Tapi ada juga sih kalau emosi ya emosi juga gitu ke anak-anak. Kalau nggak bisa dibilangin ya kan. Jadi kalau pandangan orang sih sebenarnya beragam ya. Ada yang bilang hebat, ada yang bilang wow luar biasa sabarnya mantep sekali nih gitu. Ya ada juga yang mungkin memandangnya yang sebelah mata gitu. Oh guru SLB mau jadi apa sih gitu kan?
0: Ya jadi guru dong.
1: Iya, mau jadi apa sih yang ini gitu. Jadi beragam macam sih
0: Tapi
1: untuk
0: udah
1: pandangan orang.
0: legowo
1: Iya,
0: aja.
1: ya udahlah biarin gitu kan. Ya udahlah dibiarin, aku suka di dunia anak-anak, aku mencintai dunia anak-anak SLB ini seperti itu.
0: Luar biasa. Kalau Bu Muti gimana Bu Muti?
2: Kalau saya apa ya? Kalau dibilang pandangan orang itu mungkin beragam. Nggak bisa juga saya simpulkan kalau bagaimana pandangan orang. Cuman ada juga yang berkata, apa sih untungnya jadi guru SLB? Kalau dibilang untung rugi nggak ada ya, karena ketika kita mengajar dari hati dan apa yang kita ajarkan itu minimal berguna untuk anak ini, nanti itu akan menjadi bekal dia gitu. Jadi bekal apa yang kita terima, ya itu adalah bekal dari Tuhan nanti untuk kita di akhirat. Gitu aja.
0: Kalau awalnya bisa memilih, kenapa?
2: Kalau bisa memilih, kalau saya ya saat ini, saya lebih mencintai SLB, lebih nyaman, lebih merasa aman gitu dengan anak-anak ini karena pelajaran hidup banyak saya terima dari mereka. Terkadang gitu ya, pernah nggak sih melihat anak tunanetra menyanyi? Kalau saya pribadi melihat mereka menyanyi, menangis saya. Jadi kenapa saya bisa menangis? Hati saya itu kayak selembut kapas gitu, kayak sekuat ini ketika melihat anak bernyanyi. Bisa juga ya rapuh melihat dia nyanyi. Dan saya merasa gini, dengan keterbatasan mereka, mereka aja bisa bersyukur dalam hidup ini. Kenapa saya yang diberikan lengkap nggak bisa bersyukur? Itu pelajaran hidup yang nggak bisa saya terima dari sekolah lain mungkin ya. Dan di sini pelajaran hidup itu banyak saya dapatkan. Pedomannya lebih ke apa ya, kemanusiaan ya gitu. Jadi kita dilatih untuk kesabaran yang kesabaran itu bagaimana sih? Ya, kesabaran itu ya ada pada diri kita gitu. Ketika kita bisa mengontrol emosi, ketika kita bisa menyampaikan, walaupun kita keadaan emosi gitu, tapi kita bisa menyampaikan dengan baik. Nah, itu ada sebuah pelajaran yang mungkin di sekolah kita, waktu kita belajar mungkin kita tidak dapatkan. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita membersamai mereka, pelajaran itu perlahan muncul, datang sendiri. Jadi kita bisa lebih melihat mereka itu dari apa ya, kacamata kasih. Kita memberikan kasih kepada mereka gitu. Nanti harapan kita agar anak ini menjadi anak yang berhasil nantinya. Ketika dia berhasil apa? Dia akan berguna bagi dirinya, bagi orang tuanya gitu. Dan ya kita ini cuman apa? Bisa melihat dan bisa mendoakan gitu. Karena beberapa tahun ini ya ada juga murid kita juga yang bersama saya juga saya wali kelasnya di kelas 3 kemarin masuk ke Universitas Negeri Surabaya Unesa. Waktu itu juga anak ini banyak tektokan gitu untuk menanyakan kepada saya bagaimana belajar gitu. Dan menurut saya sih, saya sering memberikan dia motivasi gitu. Dan kembali lagi kepada anaknya. Kalau anaknya memang bisa membawa dirinya, dia bisa menjadi anak yang berhasil. Nah, medianya adalah satu, dia percaya diri. Dia mampu. Gak usah dengarkan kata orang lain, mau orang lain bilang apa. Asalkan dia sanggup, apapun bisa dia lakukan.

0: Gitu. Jadi kalau bagi saya pribadi, kenapa saya memilih SLB? Karena pelajaran hidup yang paling banyak saya dapatkan hanya di SLB. Gitu. Jadi saya sangat menyukai SLB ini dengan berbagai macam anak murid dengan berbagai macam karakter sifat gitu. Jadi saya bisa lebih memahami gitu. Mungkin dulu waktu saya belum masuk mengajar di SLB, mungkin agak aneh kali ya apa anak ini. Tapi setelah saya masuk dan jadi guru di SLB, ketika di luar dari murid ya gitu ya, jumpa di luar, saya lebih memahami gitu loh, bagaimana orang tuanya treatment ke orang orang tuanya ke anaknya itu. Jadi nggak memandang sebelah mata gitu bahwa orang tua anak-anak ini adalah orang tua yang luar biasa hebat. Karena apa? Dia dititipkan rezeki yang dari Tuhan yang harus dia ajari. Harus dia ajari secara apa ya? Bukan cuman pelajaran yang diajari, tapi apa? Kemampuan dia pribadi dan juga sopan santun, keramah tamah dan kemandirian dia itu dari orang tua itu pasti harus sejalan. Kita di sekolah memang mengajarkan, tapi peran orang tua lebih lebih dan lebih lagi.
1: Peran orang tua terutama.
0: Iya.
1: Jadi ini kalau Vika tanya nih ya, apa yang mau Ibu sampaikan nih untuk orang tua yang dititipin anak-anak spesial?
0: Kepada seluruh orang tua yang memang saat ini dipercayakan Tuhan untuk membesarkan, mengasuh anak-anak yang berkebutuhan khusus, tetaplah semangat dan percayalah, Tuhan selalu membawa kita kepada keberkahan hidup. Apa yang kita lakukan secara tulus dan ikhlas, Tuhan selalu membersamai kita. Jangan pernah menyerah, anak-anak ini adalah pahala yang besar bagi orang tua, karena untuk bisa membersamai mereka dari kecil sampai nanti mereka mungkin dewasa, mungkin mereka berkeluarga, itu gak ada apa ya, kita bilang gak ada harganya. Karena harta yang paling berharga adalah kemampuan anak ini bisa menjadi anak yang hebat versi dirinya sendiri. Karena hebat itu ya nggak mesti harus prestasi yang menjulang tinggi, tapi anak ini bisa mampu dan dia mandiri, saya yakin orang tuanya pun bangga kepada mereka. Gitu.
1: Kalau Ibu Meli nih, apa yang pengen Ibu sampaikan ini?
2: Saya mau menyampaikan berterima kasih kepada orang tua hebat karena udah bertahan sejauh itu, udah tidak menyerah, dan saya tahu pasti lelah. Kalian pasti lelah. Lelah untuk mengajari anak-anak, lelah untuk merawat anak-anak, bahkan khawatir. Ini anak mau jadi apa ya di masa depan? Gimana ya kalau anak-anak tidak ada saya di dunia ini? Ini anak siapa yang merawat gitu? Pasti saya yakin kekhawatiran itu ada di masing-masing orang tua dengan anak-anak disabilitas. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih banyak sudah bertahan dan terima kasih banyak sudah tidak menyerah dengan keadaan anak-anak dan tetap semangat. Jangan rasa, jangan malu terhadap anak-anak, karena mereka adalah anak-anak surga. Sudah pasti mereka masuk surga gitu loh. Saya juga mengucapkan mari sama-sama kita bekerja sama di SLB Negeri Pembina, bersama guru, bekerja sama untuk menggali potensi anak-anak kita ini. Karena mereka, kalau dalam paradigma inklusif ya, jangan melihat kekurangan anak ini, tapi kita lihat apa sih kebutuhan yang dibutuhkan sama anak. Misalnya di dalam kelas kita dikasihkan buku yang sama, buku A, buku A, buku A. Tetapi apakah sama kita berikan kepada tunanetra? Tidak. Pastinya buku A itu harus ada braille. Nah, kita jangan melihat ini anak kurangnya apa, tapi kita lihat anak ini butuh apa biar pemahamannya setara. Seperti itu. Sama, di dunia ini juga sama. Jadi dalam paradigma inklusif tadi itu adalah jangan melihat mereka sebelah mata. Mereka sama seperti kita, cuman cara dan kebutuhannya yang berbeda. Jadi saya mengucapkan kepada seluruh masyarakat juga untuk sama-sama kita mari meningkatkan aware atau kepedulian terhadap mereka gitu, kepedulian kebutuhan mereka yang spesial tadi gitu, jangan melihat kekurangan mereka, dan tetap semangat buat para orang tua, kalian hebat, kalian luar biasa, sudah berjuang, sudah merawat anak-anak hebat, kalian luar biasa.
1: Luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Ini tapi sayangnya kita sudah ada di penghujung acara, Ibu ya. Tapi seperti yang Ibu Meli bilang tadi, mereka tuh sama seperti kita ya, tapi ya, cara betul. Dan kebutuhannya aja berbeda. Jadi jangan kita ngerasa lebih sendiri, jangan kita ngerasa bisa ngejudge orang seenaknya kita, itu aja ya. Dan banyak pendengar, dan sesaat lagi kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tapi Pika balik lagi, terima kasih untuk sekolah SLB Pelita ya tadi ya.
2: Pembina.
1: Pembina.
2: Dapat ya. Salam juga dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mardi Panjaitan.
0: Mohon doanya juga karena di tanggal 13 anak kita Abbas ini akan berangkat mewakili Sumatera Utara dari Soina untuk lomba berenang gaya dada di NTT Kupang. Mohon doanya agar anak ini sehat, anak ini bisa menorehkan prestasi yang luar biasa, membanggakan Utara. Sekolah Sumatera Utara, dan terlebih orang tuanya yang membersamainya.
1: Amin. Abbas menang ya. Ini didoain sama seluruh warga-warga Sumatera Utara ya.
3: Iya.
1: Sehat, semangat. Pulang bawa piala ya.
3: Oke, makasih ya Bu. Ya,
1: sama-sama. Ibu Meli, Ibu Muti, terima kasih ya. Salam sama guru-guru di sana, semua siswa-siswinya juga ya, dan kepala sekolahnya tadi ya. Baik, dan pendengar sekian dulu dialog interaktif siang hari ini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan mendengar saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga.
2: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon Paulo Fonseca mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it. How far from the...
0: Kita ke negeri Jerman. To say. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat. Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kebuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari dari gol kedua. Ludovic Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kuro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
4: Hatte ich doch das Gefühl, dass sie auch noch ein bisschen mehr gehen kann und
3: penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
5: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa. Kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
5: Dan hoffentlich unsere Lehren ausziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create the many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKUR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan meski

0: untuk kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
2: kita punya banyak peluang, kita dalam tim Persebaya punya banyak peluang. Ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper atau ada yang kena tiang. Sometimes juga angin dan rumput yang kita kata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
3: grab the ball on some crosses and that's it. I think they don't have one shoot the ball.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Jatur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.

0: ini itu banyak.
1: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isan Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto, jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcos Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcos menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor Rena Oktaria mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Risa Porto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas, dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Tenu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.

0: Sementara itu, Hendra penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
1: Pak, ya senang aja ketemu sama pembalap-pembalap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
0: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Haitun Sofian Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Berita.
1: Poin Tino dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Loh, apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa yang lain-lain apa aja boleh ngomong?
3: Bangga.
1: Bangga terus.
2: Enak.
1: Mantap.
2: Duit saldo bisa disimpan.
1: Oh, bisa.

0: makanya kita selalu tempelkan di sini.
1: Kok aku pernah masuk ruangan ini ya? Tapi kapan ya?
2: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

Ivan Seven dengan jangan paksa rindu. Dan mendengar memang sesuatu hal ketika sudah dipaksakan itu sudah tidak enak lagi ya, sudah nggak bagus lagi gitu. Jadi kalau memang sudah tidak ya udah enggak aja, itu dia. Sama nih seperti kalau kita memang udah enggak suka teh mungkin ya, terutama mungkin seperti apa ya, teh hijau nih kita bilang ya, mungkin ada rasa getir, pahit atau apapun itu ya. Nah, ada yang Anda nih mungkin harus mencoba teh Jepang yang satu ini. Apa itu? Ini ada satu jenis teh bendengar yang punya karakter berbeda karena ini dipadukan dengan aroma gurih, ada wangi khas beras yang disangrai, ada aromanya gitu ya. Dan ya, namanya adalah Genmaicha. Genmaicha, lucu namanya ya. Jadi perpaduan ini membuat rasanya pastinya lebih ringan dan ada sensasi natinya yang pastinya cukup unik ketika kita meminumnya. Jadi Genmaicha ini bukan sekedar teh hijau biasa ya, yang ditambah beras sangrai ini deh. Ini teh hijau yang ditambah beras sangrai karena ada cerita dan pastinya kebiasaan minum teh Jepang yang menarik di baliknya gitu. Aroma yang khas juga membuat Genmaicha ini punya penggemarnya sendiri, termasuk mereka yang mau menikmati teh dengan rasa yang enggak terlalu tajam. Dan penasaran seperti apa? Nah, ini dia nih pendengar ya. Genmaicha adalah teh hijau yang dicampur beras sangrai dan teh asal Jepang yang dibuat dengan menggunakan teh hijau, biasanya jenis bancha atau sencha, lalu digabungkan dengan beras yang sudah dipanggang. Dan proses pemanggangan inilah yang memberikan aroma khas mirip kacang dan cita rasa gurih yang menjadikan Genmaicha berbeda dengan teh hijau biasa. Jadi kombinasi ini ternyata menjadi daya tarik utama dari Genmaicha. Dan pendengar, beras yang terpilih ini biasanya dipanggang hingga menghasilkan aroma yang menggoda dan pastinya warna coklat tua gitu ya, lalu dicampur dengan daun teh saat diseduh dan aroma dari beras yang dipanggang langsung tercium, sehingga pengalaman untuk kita mengkonsumsi teh ini gak cuma mengandalkan rasa teh hijau aja. Jadi buat Anda mungkin yang kurang menyukai rasa teh hijau yang terlalu tajam, karakter dari Genmaicha ini terasa pastinya lebih ringan untuk Anda dan masih bisa Anda nikmatin.

94,31 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Rafika Putri, pendengar, dan kita masih ngomongin seputaran gain maca ya. Gain maca. Jadi kalau gain maca ini punya rasa yang ringan dan pasnya ini cenderung yang gurih ya. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa variasi teh hijau Jepang lainnya, gain maca ini punya karakter rasa yang relatif ringan dengan sentuhan gurih dari beras yang disangrai. Jadi rasa teh itu tetap terasa tapi berpadu dengan sensasi panggang yang membuat setiap seduhannya ini lebih hangat dan nyaman di mulut ya. Jadi karena itu gain maca mudah dinikmati bahkan oleh orang yang baru mengenal teh Jepang ini dia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang

0: paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Di jam 12 siang pendengar ya, dan di hari ini azan zuhur di jam 12 lebih 16 menit waktu Indonesia bagian barat. Jadi masih ada 16 menit ke depan lagi sebelum kita memasuki waktu sholat zuhur. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengar di jam 12 lebih 16 menit waktu Indonesia bagian Barat sudah tiba waktu sholat zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

0: sebagai sumber kehidupan. Tanpa air, kebutuhan hidup tentu takkan pernah terpenuhi. Adalah perusahaan daerah air minum Tirtanadi, atau yang disingkat PDAM Tirtanadi, dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 8 September tahun 1905. Pembangunan ini dilakukan oleh Hendrik Cornelius van den Honert yang bekerja di NV Waterleiding Maatschappij Air Bersih, merupakan kantor pusat dari perusahaan air bersih yang berada di Amsterdam, Belanda. Setelah perusahaan tersebut didirikan tepat 2 tahun setelahnya, Menara Air Tirtanadi pun didirikan tepat di tahun 1908, menjadi salah satu landmark Kota Medan sebagai tempat penampungan air bagi masyarakat Kota Medan hingga sekarang.
1: Menara Air Perumda Tirtanadi ini sebenarnya didiri setelah Perumda Tirtanadi didirikan. Kalau Perumda Tirtanadi ini didirikan waktu itu tanggal 8 September 1905, didirikan oleh Hendrik Cornelius van den Honert. Mereka ini bekerja di NV Waterleiding Maatschappij Air Bersih, di mana kantor pusat itu ada di Amsterdam, Belanda. Jadi setelah perusahaan didirikan 1905, baru menaranya dibangun di 1908. Itu tepatnya di bulan Mei, selesai di tanggal 28 Desember 1908. Itu dibangun lebih kurang 8 bulan oleh dari perusahaan Belanda, tetapi material itu menggunakan material-material dari Jerman.
0: Fungsi menara air sebagai tangki air sangat diperlukan untuk memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Pada saat itu, air yang diambil dari sumber utama mata air rumah Sumbul di Sibolangit ini berkapasitas 3.000 meter kubik per hari dan ditransmisikan ke reservoir menara dengan ketinggian 42 meter dari permukaan tanah yang digunakan hingga saat ini untuk menyimpan dan mendistribusikan air kepada masyarakat yang ada di Kota Medan.
1: Nah, saat ini menara ini masih digunakan. Jadi, menara ini digunakan sebagai menara air. Waktu itu di Indonesia ini kan ada wabah kolera pada zaman Belanda itu ya. Penjajahan zaman Belanda itu wabah kolera, banyak yang meninggal di Kota Medan. Sehingga Belanda pada saat itu membangun air bersih. Karena diduga waktu itu air bersih inilah penyebab kematian. Sehingga dibangunlah instalasi Sibolangit, sekaligus lengkap menara air Tirtanadi di yang ada di Kota Medan ini. Jadi air itu mengalir dari instalasi Sibolangit secara gravitasi naik langsung ke menara kita dengan ketinggian 42 meter. Jadi digunakan untuk menyimpan air dan mendistribusikan air tersebut di Kota Medan. Jadi fungsinya itu masih digunakan sampai saat ini sebagai tangki air untuk melayani masyarakat di sekitar Kota Medan ini. Jadi terkhusus yang di daerah seputaran pusat kota ini masih digunakan. Jadi kapasitasnya itu lebih kurang 1.200 meter kubik dengan ketinggian menara itu 42 meter, diameter 14 meter.
0: Berdasarkan tahun berdirinya, 5 di antara menara air di Indonesia, Menara Air Tirtanadi Medan merupakan menara air tertua di Indonesia yang hingga saat ini menjadi cagar budaya dan landmark Kota Medan.
1: Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada 5 menara tua di Indonesia ini, menara air tua. Ada 5 menara, yang paling tua itu adalah ya Tirtanadi punya. Tirtanadi itu dibangun 1908 tadi selesai. Kalau yang setelah itu ada di Magelang. Di Magelang itu dibangun 1916. Kemudian setelah di Magelang ada di Tegal. Menara Air Waterleiding Tegal itu dibangun 1931. Kemudian Menara Air Pasar Tanjung dibangun 1932. Menara Air Bukit Baru dibangun yang di Pangkal Pinang itu 1932. Jadi yang paling tua yang di Indonesia ini adanya di Kota Medan, dan syukur alhamdulillah budaya apa namanya menara tersebut masih kita jaga sampai saat ini dan masih kita operasikan. Ini merupakan kebanggaan landmark bagi masyarakat Kota Medan mempunyai menara air di Kota Medan. Jadi bisa kita bayangkan dari Belanda sana begitu banyak wilayah di kota Indonesia ini, tetapi Belanda pada saat itu mengambil penting wilayah Kota Medan sehingga dia menginvestasikan uang yang cukup besar untuk membangun menara air tersebut.
0: Tidak hanya sebagai sumber manfaat bagi kehidupan, desain bangunan menara air ini masih mempertahankan bentuk aslinya.
1: Ini masih aslinya, tidak ada perubahan apapun. Jadi kami di dalam melaksanakan pengecatan-pengecatan tetap mengikuti pola aslinya.
0: Hanya saja, saat ini Perumda Tirtanadi Medan sedang melakukan renovasi dan kajian terhadap warna desain menara air Tirtanadi.
1: Hanya saja saat ini kami sedang mempelajari, mengkaji kembali, karena saat ini bentuknya krem nih ya, krem sama warna merah bata. Jadi kami lagi mencari sumber-sumber alternatif baru, data-data baru, sebenarnya warna apa dulu itu. Jadi ada kemungkinan dua deh warnanya. Kalau nggak ke arah biru muda, itu warnanya warna saat ini. Jadi ini kami saat ini lagi kebetulan lagi merenovasi menara ini. Sembari kami mendapat data, ini kami renovasi. Nanti begitu dapat data, baru kita melaksanakan pengecatan, dikembalikan ke warna aslinya. Kita kan harus mengembalikan semua itu ke bentuk asal. Ini ada dua data yang kita peroleh. Satu datanya warnanya saat ini, krem. Yang satu warnanya datanya warna birunya. Nanti tinggal kita lihat, pastikan yang mana yang tepat. Itu akan kita kembalikan nanti.
0: Sebagai landmark Kota Medan, desain dan arsitektur Menara Air Tirta Nadi menjadi perhatian dari kalangan masyarakat untuk bisa langsung menjelajahi bangunan Menara Air Tirta Nadi ini sebagai salah satu objek wisata di Kota Medan.
1: Nah, saat ini memang masih kita tutup ya. Jadi dibuka itu hanya untuk permintaan-permintaan khusus. Waktu itu ya, kita buka kalau memang ada permintaan khusus, tamu-tamu itu kita buka. Namun nanti setelah direnovasi, kami sudah berbincang, nanti mungkin akan kita buka untuk salah satu objek wisata di Kota Medan ke depannya.
0: Bagian atas dari bangunan Menara Air Tirta Nadi, terdapat tangki atau tempat penyimpanan air.
1: Di atas menara itu ya ada air. Jadi menara itu tertutup, ada penutupnya, di bawah penutup itu air. Jadi dia sebenarnya menara itu di dalam itu frame besi, kemudian naik ke atas itu berbentuk tangki besi, tangki bulat. Nah, hanya saja yang kalau kita lihat di atas itu, di setelah di tangki besi itu ada satu kira-kira jarak 75 cm di belakang dinding besi itu dinding papan. Jadi ada frame lagi besi, frame besi itu ditutup oleh papan. Jadi kalau kita perhatikan itu, yang ada kayak kotak-kotak jendela itu sebenarnya ya papan di situ.
0: Saat ini, Perumda Tirta Nadi sedang melakukan pemugaran bangunan Menara Tirta Nadi tanpa menghilangkan esensi dari bangunan tersebut.
1: Pemugaran besar-besaran termasuk inilah baru kita laksanakan. Sebelumnya kita nggak punya data, tetapi dari yang hasil kita teliti, kayu itu masih kayu-kayu asli. Kayu asli. Selama ini mungkin dilaksanakan pengecatan-pengecatan tetap. Sebagian masih kita pertahankan, nanti sebagian sudah ada yang lapuk, itu kita ganti. Sebagian kita kumpul dan akan kita pasang kembali. Nanti kita lihatlah material-material kayu mana yang masih bisa kita pakai, akan kita gunakan kembali.
0: Dalam pengembangan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat Sumatera Utara, perusahaan daerah air minum Tirta Nadi bertujuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan harapan agar Menara Air Tirta Nadi dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat umum khususnya pelajar untuk menjaga dan melestarikan menara air sebagai cagar budaya sekaligus sebagai edukasi dalam melakukan pembangunan.
1: Ya, harapannya ke depan tentunya kita sama-sama ya, masyarakat di Kota Medan harus sama-sama nih menjaga cagar budaya ini ya, Kota Medan ini, yaitu menaranya harus kita jaga bersama. Nah, kemudian kita juga nanti akan membukalah ini untuk umum, terutama untuk anak-anak sekolah ya, sebagai edukasi bagi anak-anak sekolah untuk bagaimana kita melakukan pembangunan. Karena kita kadang-kadang sedih saat ini, Belanda saja yang bukan ini negara, dia datang dari jauh, dia bisa melakukan pembangunan luar biasa besar untuk Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan. Sehingga kita bisa melihat begitu megahnya bangunan yang dibangun Belanda saat itu. Sudah saatnya lah kita saat ini, generasi muda, terkhusus generasi muda, memikirkan, mengingat sejarah kembali, orang dari luar saja mau membangun daerah, apalagi kita dari dalam. Kita harus benar-benar juga ikut berjuang membangun Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan.
0: Demikian paket dokumenter produksi RRI Medan dengan judul Menara Air Tirta Nadi, Landmark Kota Medan. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, Desi Utami melaporkan.

Amerika kayaknya tadi ngerasa ini hari Minggu karena hawanya ini hawa-hawa libur ya. Mungkin karena banyak dari kita juga yang libur di hari Sabtu lagi menikmati bersama keluarga atau sekedar scroll-scroll sosial media ada mungkin melihat diskon-diskonnya aja. Pokoknya jangan lupa makan untuk Anda biar semangat menjalani hari ini. Ada Alexa dengan Jangan Kau Lepas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini. Siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli dan Nia Selatan. Di antaranya, Gubernur Sumatera Utara menyatakan kolaborasi mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, terutama di Kepulauan Nias. Warga yang bermukim di bantaran Sungai Batang Natal mengeluhkan keruhnya air sungai tersebut akibat pertambangan emas ilegal. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026. Bersama saya, Rafika Putri. Pendengar, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mendorong kolaborasi Pemprov Sumut, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, terutama di Kepulauan Nias. Berikut laporan Andreas Purba.
2: Tapi satu sisi, kita punya daerah tertinggal, bukan hanya tertinggal di Sumatera Utara.
3: Gubernur Sumatera Utara Sumut Bobi Nasution mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi, Bank Indonesia BI, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama di Kepulauan Nias. Hal itu disampaikan Bobi dalam acara pengukuhan Kepala Perwakilan BI Sumut Amiriza Musa bertempat di kantor gubernur pada Jumat 9 Oktober 2026. Bobi menyebutkan pemerataan pertumbuhan ekonomi perlu menjadi perhatian bersama, terutama untuk mendukung kemajuan wilayah Kepulauan Nias, yang hingga saat ini masih menghadapi tantangan pembangunan. Ia pun mengapresiasi sinergi BI dan pemerintah daerah yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas harga di Sumut.
2: Tapi satu sisi, kita punya daerah tertinggal, bukan hanya tertinggal di Sumatera Utara, tapi di tingkat nasional itu tercatat daerah tertinggal masih ada di Sumatera Utara. Itu adalah di Pulau Nias. Nah, ini yang harus jadi tantangan, begitu juga bagaimana pengembangan ekonomi di dalamnya. Begitu roller coaster sekali, itu satu ngomongin sudah pengembangan, satu lagi baru pemulihan dan penyetaraan. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kami di daerah Provinsi Sumatera Utara.
3: Kepala Perwakilan BI Sumut Amiriza Musa memproyeksikan ekonomi Sumut tumbuh 5,1% pada tahun 2026 dengan inflasi sekitar 3,1%. Untuk mendukung proyeksi tersebut, ia memaparkan BI akan mengoptimalkan potensi sektor ketenagakerjaan dan pariwisata, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
4: Kami perkirakan tahun ini sudah membaik, inflasi bisa kita turunkan. Tahun lalu itu 3,81%. Tahun ini kami perkirakan bisa turun mencapai angka 3,13. Berarti masih di bawah target 2,5%. Meskipun tahun ini kelihatannya lebih baik, ini juga berkat dari pertumbuhan pariwisata. Kami tetap mewaspadai bahwa ke depan tantangannya makin berat. Oleh karena itu, mudah-mudahan dukungan Bapak Ibu kami harapkan. Semoga prestasi-prestasi yang telah ditorehkan Pak Budi bisa saya lakukan, insya Allah bisa kita tingkatkan.
3: Sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menilai Sumut memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen BI dalam menempatkan sumber daya manusia yang kompeten di daerah. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi agar berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Andreas Purba melaporkan.
0: PDNI Kepulauan Nias berkomitmen mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, berkarakter, dan berdaya saing melalui pendidikan, penelitian, mentoring, serta pengabdian demi kemajuan dan masa depan Kepulauan Nias. Berikut laporan Arno Felisulu.
5: Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu perhatian utama Perkumpulan Dokter Indonesia PDNI Kepulauan Nias. Ketua PDNI Kepulauan Nias Dr. Yasatullah Lase menilai, kemajuan daerah tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan kompetitif. Untuk itu, ia mendorong generasi muda Nias memiliki cita-cita tinggi dan memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang di berbagai bidang profesional. Anak-anak Nias menurutnya harus memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menjadi guru, dosen, dokter, peneliti, pengusaha, serta profesional di berbagai bidang lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, PDNI mendorong terbangunnya budaya membaca, belajar, meneliti, berdiskusi, berinovasi, dan berkarakter rendah hati. Budaya tersebut dinilai penting agar generasi muda tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mampu menghadapi perubahan dan persaingan di masa depan.
6: Pengembangan sumber daya manusia, digitalisasi, pariwisata, pertanian, dan sektor lain, hingga penguatan kelembagaan, pemerintah merupakan bagian dari tantangan yang membutuhkan pemikiran dan kerja nyata. Disinilah PDI harus mengambil peran. PDI tidak boleh hanya menjadi organisasi yang berkumpul. Pada saat-saat tertentu, PDI harus menjadi wadah intelektual yang hidup, yang mampu menghadirkan gagasan, penelitian, rekomendasi, inovasi, dan kerja kolaboratif.
5: Dr. Yasatu Lelase mengemukakan para dokter yang tergabung dalam organisasi PDNI memiliki keahlian dan beragam disiplin ilmu yang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi generasi muda. Dengan keragaman tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kekuatan internal organisasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Nias. Ia menambahkan pengembangan sumber daya manusia juga menjadi bagian dari arah perjuangan PDNI Kepulauan Nias bersama sejumlah agenda lainnya, di antaranya pembangunan pusat pemikiran dan kajian strategis, penguatan masyarakat unggul dan kompetitif, peningkatan penelitian serta publikasi tentang Nias, dan pembangunan jaringan doktor serta profesional Nias hingga tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh keluarga besar PDNI mengubah ilmu menjadi pengabdian dan menjadikan organisasi sebagai rumah untuk belajar, berkarya, membangun persaudaraan, serta melahirkan gagasan bagi masa depan Kepulauan Nias, sehingga keberadaan organisasi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas meminta Badan Pendapatan Daerah mengoptimalkan pengumpulan pendapatan asli daerah melalui pola kerja yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil. Berikut laporan Raihan Putri.
7: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyoroti kinerja pengumpulan pendapatan asli daerah PAD yang dinilai belum maksimal. Ia mendorong jajaran Bapenda mengubah pola kerja menjadi lebih agresif, terukur, dan berorientasi pada solusi nyata. Riko menegaskan, keberlangsungan pembangunan fasilitas umum dan layanan publik di Kota Medan sangat bergantung pada efektivitas penerimaan pajak daerah. Karena itu, ia menekankan pentingnya penyelesaian setiap persoalan dengan tenggat waktu yang jelas, bukan sekadar inventarisasi masalah. Dalam evaluasi triwulan ketiga, Riko juga mengarahkan Bapenda menyusun perencanaan berbasis formula akuntansi yang akurat, bukan sekadar perkiraan.
8: Bapenda, sebenarnya kita tahun ini banyak sekali dapat penghargaan, khusus untuk Bapenda. Nah, tolong bagaimana prestasi dalam kinerja itu yang bisa dikejar.
7: Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Medan M. Aga Novrian mengatakan bahwa hingga 6 Oktober 2026 realisasi pajak daerah telah mencapai 64,54% dari target sebesar 3,64 triliun. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nias Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, warga yang bermukim di bantaran Sungai Batang Natal mulai mengeluh karena air sungai keruh dan terjadinya pendangkalan yang disinyalir akibat pertambangan emas ilegal di sepanjang sungai tersebut. Deni Siahaan menurunkan laporannya.
9: Warga yang bermukim di bantaran Sungai Batang Natal mulai dari Kecamatan Batang Natal sampai Natal kini resah karena air keruh dan terjadinya pendangkalan yang disinyalir diakibatkan pertambangan emas ilegal di sepanjang Sungai Batang Natal yang beroperasi di sungai tersebut. Ketua Kelompok Nelayan Hamparan Rezeki Natal Adnan Amrin mengungkapkan bahwa aktivitas tambang ilegal yang sudah berlangsung belasan tahun ini telah melumpuhkan ekonomi nelayan. Sedimentasi lumpur yang terbawa arus sungai telah menyebabkan pendangkalan hebat di muara sungai. Kondisi ini sering membuat kapal atau bot nelayan kandas dan memicu kebocoran pada lambung kapal, sehingga nelayan terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk perbaikan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Lebih jauh Atan menjelaskan bahwa keruhnya air laut akibat lumpur dari hulu memaksa ikan menjauh ke tengah laut. Akibatnya nelayan harus melaut lebih jauh yang membuat membengkaknya pengeluaran operasional para nelayan terutama untuk BBM.
10: Sehingga kapal nelayan sering kandas yang mengakibatkan yang berefek kepada meningkatnya biaya perawatan kapal. Sementara hasil nelayan saat ini sangat susah. Jadi pada intinya jauh melaut itu tentu akibat dari keruhnya air sungai dan juga keruhnya air laut di pinggiran.
9: Kemudian Adnan dan warga lainnya berharap pemerintah daerah turun tangan untuk menertibkan pertambangan emas ilegal yang beroperasi di sepanjang Sungai Batang Natal. Dini Syahaan melaporkan.
0: Badan Pertanahan Nasional Nias tuntaskan 100% target PTSL 2026 dan warga berharap program berlanjut demi kepastian hukum. Dan berikut laporan Munieli Hareva.
11: Untuk PTSL tahun 2026, kebetulan kita itu hanya memiliki alokasi target itu 500 bidang. Kita sudah selesaikan di 10 desa.
12: Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Pangasian Hatiguran Sirait memaparkan capaian pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kabupaten Nias tahun 2026 telah mencapai 100%. Target alokasi sebanyak 500 bidang tanah yang tersebar di 10 desa di Kecamatan Gide. Dari jumlah tersebut, 417 sertifikat telah diserahkan kepada masyarakat, 37 sertifikat di Desa Ilisebua masih menunggu jadwal penyerahan bersama kepala desa, dan 46 sertifikat merupakan aset pemerintah Kabupaten Nias yang sedang terjadwal penyerahannya. Ia menjelaskan respon masyarakat sangat senang. Selain biaya BPHTB Rp0, pelayanan BPN juga dijangkau langsung hingga ke kantor desa, sehingga warga tidak perlu jauh datang ke kantor pertanahan.
11: Tentunya sama halnya dengan kegiatan tahunan sebelumnya, syarat untuk penerima manfaat itu yang pertama, bahwa bidang tanah itu telah dipasang tanda batas. Kita juga telah mensosialisasikan kepada kepala desa lokasi PTSL yang telah kita tetapkan. Itu adalah agar digencarkan kegiatan Gema Patas. Gema Patas ini gerakan masyarakat memasang tanda batas. Lalu yang kedua adalah melengkapi bukti-bukti kepemilikan surat tanah, apakah dia berperolehan dari waris, jual beli, itu dilengkapi semuanya, serta petugas kita juga turun langsung dan berkantor langsung di kantor-kantor desa sehingga bisa dapat dijumpai di kantor desa.
12: Sementara itu, harapan masyarakat agar program PTSL tersebut terus berlanjut. Hal itu disampaikan Darman Lauli, warga Desa Orahua, Kecamatan Babolato, Kabupaten Nias.
13: Saya Darman dari Desa Orahua, Kecamatan Babolato, berharap program ini terus berlanjut setiap tahun agar seluruh bidang tanah di Kabupaten Nias memiliki kepastian hukum.
12: Darman berharap seluruh bidang tanah di Kepulauan Nias memiliki kepastian hukum dengan proses yang mudah, gratis, dan tidak berbelit-belit. Darman juga berharap pendampingan dari BPN dan pemerintah desa terus dilakukan agar tidak ada lagi tanah yang belum bersertifikat di Kepulauan Nias. Dari Gunung Stoli, reporter Munieli Hareva RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2 Sibolga menegaskan komitmennya dalam mewujudkan layanan yang transparan, terbebas dari pungli khususnya pada pengurusan hak integrasi warga binaan. Berikut laporan Lia Nasution.
14: Selain fokus pada pemberantasan narkoba dan barang ilegal, Lapas Kelas 2 Sibolga juga menegaskan komitmen terhadap transparansi layanan, khususnya dalam pengurusan hak integrasi warga binaan, seperti pembebasan bersyarat atau PB, dan cuti bersyarat atau CB. Kepala Lapas Kelas 2 Sibolga, Tripurnomo, menjelaskan bahwa pihaknya secara terbuka mengundang keluarga warga binaan dalam sidang tim pengamat permasyarakatan atau TPP untuk memastikan tidak ada praktik pungutan liar. Ia menyebut, keterlibatan keluarga penting untuk menghindari kesalahpahaman di lapangan karena seringkali informasi yang tidak benar justru disampaikan kepada pihak keluarga. Tripurnomo juga menjelaskan, jika keluarga tidak dapat hadir, pihak lapas juga memfasilitasi secara daring atau melalui Zoom.
15: Untuk punglinya yang untuk pemberian hak-hak integrasi mereka untuk PB, CB, segala macam, pada saat sidang TPP itu kita mengundang keluarga dari warga binaan untuk hadir pada saat sidang TPP. Apabila mereka tidak bisa hadir, kita akan undang melalui Zoom. Dan di situ kita sampaikan kepada pihak keluarga bahwa untuk usulan hak-hak integrasi mereka itu tidak dipungut biaya. Kenapa kita undang keluarga mereka untuk hadir? Karena kita tidak melakukan pungli, tapi mereka menyampaikan ke pihak keluarganya bahwa untuk pengurusan itu dipungut biaya, padahal itu untuk mereka sendiri. Makanya untuk menghindari itu, kita mengundang pihak keluarga. Dan kita juga sudah ada pasang juga monitor di dalam bahwa mereka bisa tahu sejauh mana untuk pengusulan mereka. Apakah sudah sampai di Dirjen Pas atau sudah di asesmen oleh dari Bapas. Jangan sampai ada pungli di dalam.
14: Tri Purnomo menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan implementasi arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Dirjen Pemasyarakatan agar layanan pemasyarakatan berjalan bersih dan transparan. Liana Sution melaporkan.
0: Ketua KONI Gunung Sitoli pastikan atlet siap bertanding dan siap menang di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara bulan November mendatang. Laporan Indah Febrianti, Bu Ulele.
16: Yang dimatangkan cuma satu program latihan dan ini kalau sudah...
17: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova memastikan kontingen Kota Gunung Sitoli siap mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porprovsu ke-12 bulan November mendatang. Kepastian ini disampaikannya saat berlangsung dialog luar studio yang berlangsung di Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli dengan tema Bersatu Berjuang Menang Kesiapan Gunung Sitoli Mengguncang Porprov Sumut. Disebutkannya, kontingen Kota Gunung Sitoli terdiri dari 46 atlet dari 11 cabang olahraga dan 15 orang ofisial. Di mana saat ini para atlet sedang mengikuti training center TC baik di Kota Gunung Sitoli maupun di luar Nias.
18: Sebulan lagi menuju Porprovsu, KONI fokus dalam persiapan teknik atlet.
16: Iya, yang dimatangkan cuma satu program latihan dan ini kalau sudah... H-30 hari ini kita harusnya seluruh pelatih itu sudah ke teknik semua. Jadi fisik sudah sedikit sekali.
0: Okay.
16: Jadi kita harus lebih banyak mereka ini langsung latih tanding gitu. Okay. Latih tanding, mau apapun olahraganya dia latih tanding. Artinya ini tinggal pematangan aja, memoles apa yang masih kurang. Teknik mereka, contoh kalau tenis meja mungkin spinnya kurang kencang ya, dia harus tangannya itu masa mana lagi dia ngambil bolanya, yeah. Yang seperti itu yang harus di apa yang di detik-detik terakhir ini.
17: Sementara itu, Axel Karisman Talmanua, atlet Muay Thai Kota Gunung Sitoli yang bakal mengikuti Porprovsu berkisah bagaimana saat ini ia mempersiapkan diri. Baginya lebih baik berkeringat sekarang daripada berdarah-darah saat pertandingan.
19: Berkeringat pada saat latihan dan jangan sampai berdarah-darah pada saat pertandingan itu memang betul adanya. Karena memang betul-betul digenjot pada saat latihan. Jadi saya menerapkan bahwasanya lebih baik saya berkeringat ketika saya latihan dibanding daripada saya nanti malu-maluin di atas ring gitu.
17: Axel berharap keikutsertaan dirinya bersama puluhan atlet Kota Gunung Sitoli di ajang Porprovsu mendapatkan dukungan positif dari masyarakat serta perhatian dari pemerintah Kota Gunung Sitoli dalam hal salah satunya memberikan bonus bagi atlet yang kelak berhasil mengharumkan nama Kota Gunung Sitoli. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulule melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Putri mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi Niasana.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, agak lari-larian tadi ya. Oke, udah mendengar ya. Vika mau menyapa dulu untuk Anda di Medan siang ini. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung di RRI Pro 1 Medan. Dan di segmen kita di siang hari ini itu namanya MLI, muterin lagu Indonesia. Jadi, seperti biasa, Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda, tapi lagu-lagu Indonesia. Tapi berhubung siang ini ya kita ada ketentuan requestnya nggak, Vic? Mungkin bisa Vika bilang kita nggak usah muterin lagu yang terlalu lama sekali ya, karena itu kita kasih ke ruang rindu aja, oke? Okay? Tapi untuk itu di lagu pembuka kita di siang hari ini ya, mana tadi ini ya? Nah, Vika bakal muterin satu buah lagu spesial untuk Anda mengawali perjumpaan kita. Ada Liodra dengan Pesan Terakhir.

0: Liodra dengan pesan terakhir. Dan kita jawab telepon dulu pendengarnya karena sudah masuk. Ada siapa di sini? Selamat siang.
1: Siang. LMI, muter lagu Indonesia mantap kali ah. Assalamualaikum Kak Pika.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Siapa di sana?
0: Hah?
1: Di sana siapa? Di sini Ririn.
0: Oh, Ririn. Di sini Christina Aguilera.
1: Salam kenal Kak.
0: Iya, benar. Panggilnya Christina.
1: Salam kenal Kak Christina. Baru apa ini?
0: Oh enggak, kita ini orang ini, orang Jawa.
1: Orang Jawa. Christina baru Jawa.
0: Iya benar, benar.
1: Apa di kabar?
0: Baik.
1: Kak Fika.
0: Karena Christina Jawa. Tadi, kenapa jadi Kak Fika?
1: Oh sorry. Apa di kabar Kak Christina?
0: Ah enggak jadilah, enggak jadi mau jadi Christina. Ya dari Ririn, Novita Sari, Baruda Manik di Galang.
1: Iya.
0: Iya, Ririn.
1: Saya.
0: Lagu apa nih?
1: Lagunya ada apa aja, Kak?
0: Enggak ada apa-apa.
1: Dulu, Kakak udah makan atau belum?
0: Kenapa?
1: Udah makan atau belum?
0: Udah tadi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi enggak ditanyain.
0: Apa tuh?
1: Udah makan atau belum?
0: Ririn, kapan terakhir kali makan tape?
1: Udah lama kali, Kak. Tapi apa nih? Tapi ubi? Tapi pulut?
0: Tapi pulut hitam.
1: Kalau tapi pulut udah lama-lama lah, Kak. Soalnya kalau asam lambung kan nggak boleh makan tapi pulut.
0: Aduh, jadi kebanyakan
1: kalau ini
0: tape.
1: Ada orang pesta sering sih, Kak, ada tapi pulut.
0: Nanti kalau ada orang pesta bawain ya.
1: Nanti sore Ririn juga jaga hidangan, ada gemblongnya, ada tapi hitamnya.
0: Gemblong itu yang mana?
1: Yang putih, yang dari pulut juga, cuma dia ditumbuk.
0: Oh.
1: Itu pasangannya.

0: inilah tapi puluh kita.
1: Gampang kalau untuk aku, yang penting kakak datang ya ke rumah Riri.
0: Ah itu dia tadi. Itu dia tadi ya kan. Berarti kalau datang dapat gemblong. Berarti kalau datang dapat apa ya?
1: Ya sama gemblongnya juga. Gemblongnya juga kalau pagi enak digoreng itu kak.
0: Oh gemblong itu bisa digoreng juga?
1: Bisa.
0: Oh enak gemblong apa bakwan?
1: Enak gemblong kalau Ririn sih.
0: Oke, okay. Ririn apa nih lagu kita?
1: Lagunya apa sih kak?
0: Aku belum ada playlistnya nih. Tapi Ririn boleh minta apa aja. Apapun yang Ririn minta aku kabulkan.
1: Ya udah deh Ririn, soalnya lagu pop kurang nguasai. Pokoknya ada yang apa ada di situ.
0: Apa ya kira-kira?
1: Kalau lagu pop sih Ririn nyerah.
0: Oh lagu pop nyerah. Gimana
1: tapi kalau dangdut oke.
0: Oh dangdut oke ya.
1: Ini lagu kita... baca oke.
0: Gimana kalau aku puterin lagu dangdut yang nyanyi Tulus. Judul lagunya itu gimana kalau lagu Tulus yang dangdut ini aku puterin lagunya Tukar Jiwa.
1: Oke, jiwa Ririn dan jiwanya ditukar.
0: Tukar jiwa ya. Oke.
1: Ya.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Maaf ya Kak Pika.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
1: Ya,
0: iya, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ririn Novita Sari Burudemanik di Galang ya. Jago Ririn ini masak semua-semuanya. Tapi untuk Anda juga nih yang jago-jago masak luar biasa ya, dan untuk yang lagi di jalan hati-hati di jalan. Ada siapa di sini? Iya, terputus. Kita coba kembali, silahkan dipergunakan line teleponnya di 0618463116. Siapa di sini? Halo. Halo. Selamat siang. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Pendatang baru, Mbak.
0: Siapa itu?
2: Ini dari Pak Ahmad Kusuk dari Tanjung Balai.
0: Pak Ahmad?
2: Pak Ahmad Kusuk dari Tanjung Balai.
0: Pak Ahmad ya dari Tanjung Balai. Udah makan Pak E?
2: Saya Pak Ahmad Kusuk.
0: Dari Tanjung Balai.
2: Kalau saya, nama saya Pak Ahmad Kusuk dari Tanjung Balai.
0: Iya Bapak. Bapak ini kita lagi request-request lagu. Bapak mau Vika puterin lagu apa?
2: Lagu apa nih Mbak?
0: Ini lagu pop.
2: Lagu pop dangdut ya?
0: Tidak, lagu pop aja.
2: Lagu pop ya? Sakit pinggangannya bisa Mbak?
0: Enggak bisa, Bapak mau Vika puterin. Ini lagunya itu atau ikut aja?
2: Pilihkan Mbak lah satu ini ya.
0: Oke, nanti Vika pilihin ya.
2: Ya, salam kenal Mbak ya.
0: Terima kasih Bapak.
2: Kenal, saya Pak Ahmad Kusuk dari Tanjung Balai.
0: Iya. Oke. Terima kasih Bapak.
2: Salam-salamnya orang Pak Misran, pernah masuk Pak Misran?
0: Pak Misran, kayaknya pernah deh.
2: Oh iya, titip salam Mbak ya, dari Pak Ahmad Kusuk Tanjung Balai Mbak ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di MLI kali ini kita coba jawab lagi telepon selanjutnya. Ada siapa di sini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bapak suaranya terlalu pelan Bapak, boleh kita agak gedein nggak?
3: Sudah.
0: Belum, lagi dong?
3: Sudah.
0: Belum, lagi boleh?
3: Sudah.
0: Ya. Belum sih sebenarnya.
3: Cantik.
0: Ini belum. Gimana sih? Boleh digedein sedikit nggak?
3: Udah.
0: Sebenarnya belum, tapi ya udah kita cobalah. Siapa ini?
3: Cantik.
0: Siapa?
3: Cantik.
0: Hah?
3: Kita coba.
0: Udah gede kecil. Hah?
3: Hensa.
0: Kenapa?
3: Hensa loh.
0: Oh, Bang Hensa. Bang Hensa, kecil sekali loh suaranya Bang Hensa.
3: Handphone-nya nih,
0: kayaknya. Aduh, ya udah deh nggak apa-apa. Bang Hensa, tapi katanya kemarin mau datang Bang Hensa.
3: Iya, ada apa sih malam? Apa ada panggilan gerada
0: itu? Aku nungguin tahu.
3: Oh ya, maaf lah ya.
0: Ya udah Bang Hensa, memang karena agak kecil sekali suaranya, Vika agak susah dengernya. Bang Hensa, ini mau lagu apa?
3: Lagu Wali bisa?
0: Hah?
3: Wali.
0: Wali yang mana?
3: Yang Dik aja lah.
0: Hah?
3: Dik.
0: Dik, ada yang lain nggak boleh?
3: Apa dong?
0: Iya, lagu Wali judul yang lain boleh.
3: Baik-baik sayang.
0: Kenapa?
3: Baik-baik sayang.
0: Ya udah nanti Vika cari ya.
3: Cantik.
0: Ya.

0: Gitu.
1: Kecil kali bang suaranya.
0: Oh ya. Ya, nanti misalnya diganti apa ya, diganti kartu gitu ya.
1: Iya. Okay.
0: Besok siaran besok.
1: Besok enggak.
0: Enggak. Besok kapan?
1: Belum tahu Vika, coba nanti ya.
0: Belum tahu ya.
1: Oke.
0: Terima banyak ya.
1: Iya bang.
0: Selalu. Kesal buat semuanya ya.
1: Iya.
0: Cantik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kecil sekali suaranya, tapi begitulah ya. Ya udah Devika mau puterin dulu lagu dari Tulus dengan Tukar Jiwa.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,31 RRI, channel informasi dan inspirasi. Mendengar dimanapun Anda berada di MLI kali ini, Vika bacain WhatsApp. Ini dari mana ini? Dari ini dia, Margaret ya. Lagi di rumah aja nih Kak, lagi ngumpul sama teman-teman. Lagunya ini minta dari Rizky Febian yang Alamak diputerin ya. Oke, untuk Margaret ada Rizky Febian dengan Alamak.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Iya, memang ini ya, Kak Seri sini aja, siaran aja sama aku. Oh. Siapa Kak Anum? Coba Kak Anum di sini, Kak Anum.
1: Hai, halo.
0: Udah lama kali gak dengerin. Gimana, katanya ada, tadi kita lagi ngomongin ulang tahun.
1: Iya.
0: Kita rencana untuk kita yang kurang hiburan. Biasa kan kita menghibur orang.
1: Iya.
0: Kan jujur kita juga pengen dihibur, ya kan? Tiba-tiba untuk para remaja vintage ini, ya kan, kepikiran mau merayakan ulang tahun tapi di itu yang tempat-tempat itu, yang tempat ayam gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Yang ada prosotannya. Ya, kepeng, maksudnya biasa kan anak-anak enggak kita yang kita harus. Tapi ngomong-ngomong ulang tahun, katanya ada yang ulang tahun.
1: Ada. Jadi siapa? Sebenarnya kan hari ini aku kan kalau depat 2 di Pro 4 tuh enggak bisa nerima telepon.
0: Bener.
1: Jadi mau mengucapin selamat ulang tahun buat Bu Ratni.
0: Bu Ratni. Oh. Gimana kalau kita nyanyiin ini Bu Ratni, di luar kita tahu ya Bu Ratni dengar atau enggak, ini yang bagi yang kenal sama Bu Ratni, sampaikan nama Bu Ratni sudah mengudara di seluruh Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun. Apa tuh? Boleh enggak pakai mikrofon? Ini mikrofon Kak Anum nih aja. Aku enggak yakin.
2: Ada lagi dong, rangkap satu lagi.
0: Siapa tuh?
2: Mamanya Kak Anum tanggal 7 kemarin.
0: Gimana, ada baiknya kita nyanyikan dulu selamat ulang tahun. Iya kan ya? Bener ya? Coba nyanyi 1, 2, 3.

0: kita akan doakan. Iya, jadi selamat ulang tahun untuk buat Mama Kak Hanu.
1: Iya, dan untuk TV tanggal 12 untuk
0: tahun ini ya. Bulan ini.
2: Udah belum.
0: Oh, pantas dia bilang tadi, "Ayolah kita buat ulang tahun yang di tempat ayam-ayam itu."
2: Itu katanya. Enggak, itu Ulfa. Ulfa pengen. Kalau aku enggak bisa.
0: Ulfa kapan?
2: Ya, bulan 12.
0: Mau lah aku. Selamat ulang
1: tahun. Najwa
0: kapan?
2: Tanggal 20.
0: Bulan ini. Selamat ulang tahun.
2: Aduh, tahun ya. Banyak yang berulang tahun memang di bulan 10 ini ya. Kamu enggak tahu orang-orang RRI rata-rata bulan 10.
1: Agustus juga?
2: Kak Pita,
0: Agustus
2: Kak Epi.
0: Agustus enggak masuk. Hanya untuk Oktober aja.
1: Kanggi Agustus.
0: Kanggi. Oh enggak, dia enggak masuk, dia enggak masuk.
2: Banyak lah pokoknya ya yang memang ya, berulang tahun.
0: Ada Kak Vita, Silvi.
2: Silvi juga ulang tahun. Iya, banyak.
0: Luar biasa. Makin tua ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin umur ya kan, kadang-kadang kalau aku ngelihat yang ada adik yang kecil-kecil kan, aku pernah loh seumuran segini. Berasa tua kali aku, ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Kamu jangan sombong, aku sudah pernah melakukan itu.
1: Kalau aku, kok kenapa sanggup kalian lahir setelah krisis moneter? Nggak malu gitu. Kok
0: dulu kan Sarah itu di era krisis moneter?
1: Iya, 90-an.
0: Ya gimana kok aku belum pengen usuh-usuhan. Untuk Kak Sherly sendiri ya, kalau kita ngomongin ulang tahun ya, ini kalau kan udah ulang tahun, kan katanya lahirnya dulu sebelum mamut punah ya, sebelum mamut punah, apa sih bedanya anak-anak dulu sama anak-anak sekarang rayain ulang tahun?
1: Dalam merayakan hal ulang tahun
0: nih ya, bedanya sekarang sama dulu gitu.
1: Kalau dulu mungkin kayak misalnya di sekolah gitu dirayain sama orang tuanya,
0: dibawa kuenya.
1: Atau kalau zaman dulu tuh seenggaknya minimal setahun dalam hidup tuh ada sekali yang itu Sweet 17.
0: Oh iya, gitu. Hadiahnya KTP ya. Benar. Iya, benar kan?
1: Iya. Baru terasa misalnya kayak cewek, wow, udah remaja.
0: Oh iya, Sweet 17.
1: Tapi aku enggak merasakan itu ya.
0: Oh, enggak dirayain.
1: Enggak dirayakan aku.
0: Oh, enggak dianggap. Kenapa enggak dirayain?
1: Yang waktu 17 itu enggak tahu ya, tapi pas yang kecil itu keluarga inti aja.
0: Oh, iya. Iya, benar. Masih ada fotonya ya?
1: Ada.
0: Yang di Instagram
1: yang dipin itu.
0: Tapi dia lucu loh waktu kecil. Makanya bilang, "Ih, lucu kali." Tapi nengok dia udah besar gini kayak mantap. Kalau Kak Hanum sendiri kan ngelihat anak-anak sekarang lah, jadi kan kita udah pernah di usia segitu, gimana
2: ya? Aku ngelihatnya kalau zaman dulu kan kita kalau misalnya ulang tahun nggak terlalu kepikiran ya. Kalau anak zaman sekarang kok kayaknya, aku bentar lagi ulang tahun mak, udah langsung ini request. Iya, requestin ulang tahunnya harus diapai gitu. Mau makan apa? Ini si Paris saja nanti bulan 3 padahal masih lama. Nanti mak aku ulang tahun kita ke Temzon ya, katanya. Ya Allah, aku aja ulang tahun gak sadar itu ulang tahun.
0: Pak, dia tahu itu lebaran. Dia tahu.
1: Kak Anum bilang kayak gitu, tapi dia juga udah ngasih link tas ke suaminya untuk ada ulang tahun dia.
0: Yang ini ya, Pak, katanya ya.
2: Dan udah dapet sih sebenarnya.
0: Oh, yang tadi. Sebenarnya tadi aku masuk ini, tas baru nih. Gitu ya. Aku udah lihat tadi dari tas baru nih.
2: Ya kalau enggak diminta enggak dapet. Benar, ya
0: memang
2: kan.
0: Memang kalau udah hak kita harus kita minta.
2: Iya ya dong.
0: Kan? Tapi kalau untuk di sekarang ya kan, Wei. Kalau untuk di sekarang ini, dulu kan kayak tiba-tiba dikejutin gitu ya. Jadi kan entah kenapa kalian ada yang sama enggak? Justru kayaknya ya udahlah gitu, kayak aduh enggak usah, kalau bisa enggak usah rame-rame lah, enggak usah dikejut-kejuti. Iya. Kalau aku udah hilang tuh pengen dikejut-kejutinnya. Kalau Kak Sherly mesti ada enggak inner child-nya?
1: Aku pura-pura enggak tahu aja, tapi aku pengen kali berharap kali sebetulnya.
0: Dikejutin gitu.
1: Iya. Lebih-lebih kalau dikejutin ATM-nya nambah gitu nominalnya.
0: Coy, beda. Hei gitu. Gimana kalau tiba-tiba pas dikejutin nol saldonya. Tapi masih pengen kayak dirayain di hari spesial ya, berarti gitu ya.
1: Lebih ke yang diri sendiri aja sih, mau bikin apa, entah sendiri gitu.
0: Oh,
1: kayak kemarin.
0: Iya benar. Tapi salah loh Kak, dia tuh berani loh sendiri. Aku enggak terlalu berani sendirian kemana-mana. Kayak takut. Kalau Kak Anum gimana? Masih kalau udah namanya ulang tahun mungkin karena udah berkeluarga ya,
2: kalau aku ya Ya kebetulan memang waktu ini di tanggal aku mau ulang tahun, aku memang sengaja ngambil cuti. Ngambil cuti biar sama keluarga dulu.
0: Terus tiba-tiba ada keluarga tambahan ya? Atau orang
2: muncul
0: yang
2: dia. Dia
0: minta dimasukkan ke dalam kapalnya.
2: Makanya dia kemarin kan mintanya di tanggal 12, yuk kak kita ke situ. Sorry ya, tanggal 12 itu untuk keluargaku. Kamu kan keluargaku.
0: Benar-benar. Semakin dewasa ini kalau ulang tahun di usia sekarang yang 17 ini ya kan.
2: 17 tambah plus plus plus gitu ya.
0: Aku jujur enggak yang terlalu pengen kayak dirayain gitu. Aku maksudnya kayak hari ini aku mau ngedate sama diri sendiri.
2: Iya.
0: Selamat sekali lagi, selamat ulang tahun untuk orang-orang yang berulang tahun hari ini.
2: Iya, tanggal cantik ya.
0: 10-10 diskon plan ya. Iya. Tahu plan yang murah-murah banyak ya. Untuk Mama Kahanum ya.
2: Selamat untuk Bu Ratni juga. Selamat ulang tahun Bu Ratni. Sehat selalu Ibu ya.
0: Tertawa terus. Kalau gitu nih, kita mau puterin dulu lah lagu ulang tahun untuk yang berulang tahun hari ini ya. Ada Jamrud dengan Selamat Ulang Tahun.

0: sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku
1: 4,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di MLI, pendengar ini dari mana nih? Oh, udah ditarik pesannya ya. Rabiul Siregar ya. Ini apa tadi chatnya? Mau diputerin lagu apa ya? Dan masih Mika akan muterin lagu-lagu yang ada request. Ini juga dari WhatsApp ya. Ini dari Nino. Nino maunya lagu dari Salon 7, terserah yang mana-mana saja, Kak. Ya udah, nanti Mika puterin ya.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar MLI. Oh, udah ada lagi pesannya. Halo Kak, salam pendatang baru ya. Siapa namanya? Ini ya, Rabiul Siregar ya. Request lagu Fish, Nina. Terima kasih Kak, terima kasih kembali. Vika puterin lagunya, spesial. Ini manggilnya apa sih? Rabiul ya? Iya, Rabiul. Iya, dan juga ini WhatsApp dari mana ini? Sebentar, ini dari ini di tebing tinggi. Lagunya Sherina, Pergilah Kau. Ya udah, kita puterin juga nih spesial untuk Anda semuanya.

0: 7.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

94,3 Bro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di jam 14.50 waktu Indonesia bagian Barat nih, Vika pamit undur diri dan kita sudahi dulu MLI kita di edisi 10 Oktober 2026 ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di hari selanjutnya. Jadi pendengar, setelah ini akan ada rekan Vika Salsabila yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Dinamiza sebagai lagu terakhir kita di perjumpaan di Medan siang ini dengan rayuan Perempuan Gila.

0: Ada yang mabuk kepayang nih, jatuh cinta nih.
1: Istilah mabuk kepayang mungkin sudah sering Anda dengar. Ungkapan ini ditujukan bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Tapi tahukah Anda kalau kata kepayang itu sendiri merupakan buah beracun yang biasa digunakan sebagai bumbu? Bagi Anda pecinta masakan rawon, maka tak asing dengan nama kluwek. Ya, kluwek adalah nama lain dari kepayang. Buah kepayang atau kluwek berasal dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Konon, buah ini sangat beracun hingga mereka yang mabuk kepayang susah disembuhkan. Penyebutan mabuk kepayang lama-lama berubah menjadi mabuk kepayang. Hal itu karena mabuk kepayang lebih mudah diucapkan dengan pelafalan yang cepat. Bahkan, maknanya mengalami pergeseran karena dikaitkan dengan mabuk asmara.

Spill Award 3.1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya bertemu lagi di weekend kali ini ya pendengar, walaupun di luar sana terlihat, gak tahu ya gitu, bisa separuh-separuh gitu cuacanya. Tadi Salsa baru keluar dari rumah mau OTW ke sini, ngelihat kayaknya di daerah rumah Salsa itu sudah mulai mendung, tapi begitu jalan mau ke arah RRI, kelihatannya masih panas ya, cerah, terik gitu ya. Jadi mungkin kemungkinan bisa jadi ya sebentar lagi juga hujan nih sepertinya. Dan juga pastinya ini kan malam minggu gitu ya, pendengar sudah punya rencana mau jalan-jalan kemana nih? Atau mungkin memilih untuk jalan-jalan sepertinya yang ada tempat tertutupnya gitu ya. Jadi biar jalan-jalan malam hari ini walaupun nanti sekiranya hujan, tapi tetap aman gitu ya, tetap bisa jalan-jalan, tetap bisa malam mingguan gitu. Kemanapun Anda pergi, kemanapun tentunya pilihan Anda malam hari ini, dan apapun kegiatan Anda, mudah-mudahan weekend kali ini mengantarkan Anda untuk mendapatkan senyum yang bahagia, ceria, dan tentunya bisa menggambarkan kebahagiaan ketika nanti Anda kembali beraktivitas di hari Senin ya. Kita bertemu weekdays kembali di hari Senin nanti. Juga kita weekend kali ini recharge energi sepenuh-penuhnya agar nanti ketika kita kembali beraktivitas kita juga semangat gitu ya, terhindar dari segala bad mood dan juga pastinya kelelahan ya pendengar. Salsa terus menemani Anda dengan rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik dan juga tentunya lagu-lagu enak yang akan terus menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pendengar, menjaga kesehatan mental dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita ternyata. Di mana hal tersebut penting untuk membantu seseorang untuk menghadapi tekanan dan menjaga kesejahteraan diri. Di mana melansir dari laman Kementerian Kesehatan, pola hidup sehat dapat membantu menjaga kesehatan mental. Di mana pola tersebut dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan rutin melakukan aktivitas fisik. Selain itu, mengelola stres juga penting agar tekanan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, dan hal ini dapat dilakukan dengan meditasi, latihan pernapasan, yoga, atau kegiatan santai untuk membantu pikiran lebih rileks. Ya, selanjutnya, waktu istirahat juga harus cukup ya untuk diperhatikan, dan di mana memang istirahat yang cukup ini dapat membantu menjaga kondisi tubuh dan juga pikiran. Jadi dengan cara tidur secara teratur dapat membantu meningkatkan fokus sekaligus menjaga kesehatan mental kita, pendengar. Tidak hanya itu, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan juga orang-orang terdekat juga dapat memberikan dukungan emosional. Tapi tentunya untuk berbagi cerita dengan orang yang dipercaya dapat dilakukan untuk membuat seseorang merasa didengar dan tidak sendirian. Di sisi lain, menyediakan waktu untuk melakukan hal yang tentunya kita sukai dapat membantu menjaga keseimbangan diri. Jadi dengan memiliki hobi seperti membaca, mendengarkan musik, atau melakukan perawatan diri, itu sangat pas untuk kita lakukan ternyata. Dan kemudian, menerima diri sendiri juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan mental. Jadi seseorang juga perlu menetapkan tujuan yang realistis untuk dapat membantu menghadapi perubahan secara bertahap. Selain itu, rasa syukur juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan membuat seseorang lebih menghargai hal-hal positif. Jadi kebiasaan ini juga dapat dilakukan dengan mengingat atau mencatat hal-hal yang disyukuri setiap harinya. Jadi untuk itu, pendengar, jangan pernah ragu untuk membicarakan perasaan ketika beban terasa semakin berat ya. Jadi dukungan tersebut dapat diperoleh dari orang-orang terdekat, psikolog, konselor, dan juga layanan kesehatan yang tersedia. Jadi memang kalau misalnya kita sedang menghadapi hari-hari yang berat gitu ya, di kantor mungkin kita sedang mengalami banyak hal, atau di luar sana kita sedang mengalami banyak permasalahan gitu ya, pendengar. Kita juga harus bisa mengelola stres gitu ya, juga harus bisa memperhatikan diri kita. Jangan sampai hal-hal yang membuat kita itu kepikiran malah menenggelamkan kita, jadinya seakan-akan kita tidak punya seseorang untuk merasa kita didengar, kita punya seseorang yang bisa kita curhatin gitu ya. Jadi mengelola stres ya dengan hal-hal yang sederhana ternyata juga bisa dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan mental kita sehari-hari. Jadi dengan aktivitas fisik mungkin seperti olahraga gitu ya, atau mungkin pergi ke restoran kesukaan kita, atau melakukan hobi-hobi kita gitu ya, mungkin seperti baca, dengerin lagu, atau mungkin jalan-jalan gitu ya, berkebun, atau mungkin masak, atau mungkin bersepeda. Banyak hal-hal ya tentunya bisa kita lakukan untuk dapat mengelola stres dan menjaga kesehatan mental kita tentunya, pendengar. Jadi ketika kita merasa sudah terlalu berat, membutuhkan masukan dan pastinya orang-orang yang ahli gitu ya, jangan segan-segan untuk membicarakannya gitu ya, karena memang kesehatan mental kita ini juga berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pendengar, waktu azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 15.30 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat asar, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allah.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

0: Masih bersama salah pendengar di Medan sore ini ya, akan terus bermani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini dan juga lagu-lagu enak akan terus hadir menemani Anda di sore hari ini. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Inilah yang nantinya akan menjadi ukuran kinerja kita semua. Salah satunya ini yang berkaitan dengan fitur di dalam aplikasi pengawas.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC.
0: Sari berita, Pemko Medan perkuat pengawasan internal birokrasi melalui penerapan sistem pengawasan Medan untuk semua. Jamin pembiayaan pasien orang dengan gangguan jiwa Pemprov SU menargetkan 3 daerah bebas pasung ODGJ. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital. Dan juga inilah berita sore selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Salsa Bilarania. Pemko Medan memperkuat pengawasan internal birokrasi melalui penerapan sistem pengawasan Medan untuk semua. Ia diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan nomor 59 tahun 2026. Penerapan sistem pengawasan digital ini diharapkan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja serta pelayanan publik. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Pemerintah Kota Medan terus mentransformasi tata kelola birokrasi serta memperkuat pengawasan internal melalui penerapan sistem pengawasan Medan untuk semua pengawasmu demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. PJ Sekda Kota Medan Ervin Fahrur Razi menegaskan bahwa di tengah penyelenggaraan pemerintah yang semakin kompleks, pola pengawasan konvensional yang bersifat parsial dan terpisah-pisah harus segera ditinggalkan. Pengawasan era digital wajib dilakukan secara terintegrasi berbasis data, dokumentasi serta didukung penuh oleh pemanfaatan teknologi informasi. Ervin menyebut, melalui Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2026, aplikasi Pengawasmu menghadirkan ekosistem pengawasan digital yang komprehensif, meliputi manajemen pengawasan end-to-end dengan cara mengintegrasikan proses perencanaan, penugasan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara real-time. Selanjutnya, penguatan pengawasan internal melalui pengelolaan kanal aduan masyarakat Whistleblowing System WBS dan unit pengendalian gratifikasi serta menghadirkan layanan konsultasi daring dengan menjadikan inspektorat sebagai trusted advisor yang menyediakan ruang pendampingan interaktif bagi perangkat daerah untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko sejak dini.
1: Visi dari pimpinan daerah diantaranya peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Kadangkala kita merasa apa yang kita lakukan dan kita perbuat itu tidak diukur secara berbasis data. Jadi kadang-kadang kita mengasumsikan diri saja bahwasanya kita sudah bekerja maksimal. Oleh sebab itu kami di inspektorat inilah yang nantinya akan menjadi ukuran kinerja kita semua. Salah satunya ini yang berkaitan dengan fitur di dalam aplikasi pengawasmu. Oleh sebab itu ini kami harapkan konsistensi dari kita semua untuk menjadi perhatian kita supaya terhadap apa yang kita kerjakan ini benar-benar bisa memberikan dampak dan diukur secara bertanggung jawab.
3: Ervin menambahkan pengawasan tidak boleh lagi dipandang sebagai kegiatan formalitas semata atau sarana mencari kesalahan, melainkan harus menjadi instrumen utama untuk memastikan seluruh program kerja Pemko Medan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Ervin berharap seluruh kepala perangkat daerah mendukung implementasi pengawasmu dengan aktif menggunakan sistem, menyediakan data yang diperlukan, serta menindaklanjuti hasil pengawasan tepat waktu. Ia juga meminta agar koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP terus diperkuat untuk memastikan pengawasan berjalan optimal. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meresmikan 18,4 km di Kecamatan Percut Seituan. Pembangunan jalan tersebut sebagai upaya memperlancar mobilitas dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Berikut laporan Ilham Daulay.
4: Semua jalan yang dibangun, kita akan buat plangnya.
5: Bupati Deli Serdang Asyriuddin Tambunan meresmikan sejumlah ruas jalan yang telah dibangun di Kecamatan Percut Saituan. Total panjang 4 ruas jalan yang diresmikan mencapai 18,4 km. Pembangunan jalan tersebut sebagai upaya memperlancar mobilitas masyarakat, memangkas waktu tempuh serta mendukung aktivitas ekonomi dan pertanian warga. Ruas jalan tersebut meliputi jalan pasar 10 desa Sente sepanjang 5,1 km yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2026. Jalan Supoyono Barat, Dusun 18, desa Sente sepanjang 3,2 km dari APBD tahun 2026. Serta jalan Paluh Gelombang atau jalan industri desa Tanjung Selamat sepanjang 2,5 km yang juga bersumber dari APBD tahun 2026. Selain itu, peresmian dilakukan untuk jalan Percut atau Cinta Damai, Desa Saituan, sepanjang 7,6 km yang didanai melalui APBN atau DAU tahun 2026. Bupati Deli Serdang, Asri, mengatakan pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pembangunan bersumber dari uang rakyat yang dihimpun melalui pajak dan pendapatan daerah.
4: Pola kerja Kabupaten Deli Serdang itu?
6: Siap.
4: Semua jalan yang dibangun, kita akan buat plangnya. Ini di daerah mana, statusnya jalan apa. Biar jangan lagi ada yang bilang, ini jalan, ini kok nggak diperbaiki Bupati. Kalau jalan provinsi nggak bisa diperbaiki Bupati. Apalagi jalan nasional. Kita buat statusnya jalan Kabupaten. Yang pun biar tahu masyarakat, anggarannya pun transparan kita buat. Kita mau sekarang ini semua masyarakat itu bisa tahu apa yang kita kerjakan. Ya, semua bisa dilihat, semua bisa diukur, semua bisa dibuktikan.
5: Untuk memperkuat transparansi, ia menambahkan Pemkab Deli Serdang akan memasang pelang berwarna hijau pada seluruh ruas jalan berstatus jalan kabupaten. Pelang tersebut menjadi penanda status jalan sekaligus memuat informasi mengenai sumber anggaran pembangunan baik dari PAD maupun dana transfer. Pembangunan jalan tersebut juga mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga menyampaikan terima kasih karena kondisi jalan yang semakin baik dapat memangkas waktu tempuh yang sebelumnya terhambat akibat kerusakan jalan. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Badan Pertanahan Nasional NIAS telah menuntaskan 100% target PTSL pada tahun 2026. Warga berharap program tersebut terus berlanjutan demi kepastian hukum. Berikut laporan Muniali Harefa.
7: Untuk PTSL tahun 2026, kebetulan kita itu hanya memiliki alokasi target itu 500 bidang. Kita sudah selesaikan di 10 desa.
8: Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Pangasian Hati Goran Sirait memaparkan capaian pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kabupaten Nias tahun 2026 telah mencapai 100%. Target alokasi sebanyak 500 bidang tanah yang tersebar di 10 desa di Kecamatan Gide. Dari jumlah tersebut, 417 sertifikat telah diserahkan kepada masyarakat, 37 sertifikat di Desa Ilisebua masih menunggu jadwal penyerahan bersama kepala desa dan 46 sertifikat merupakan aset pemerintah Kabupaten Nias yang sedang terjadwal penyerahannya. Ia menjelaskan respon masyarakat sangat senang. Selain biaya BPHTB Rp0, pelayanan BPN juga dijangkau langsung hingga ke kantor desa sehingga warga tidak perlu jauh datang ke kantor pertanahan.
7: Tentunya sama halnya dengan kegiatan tahunan sebelumnya. Syarat untuk penerima manfaat itu yang pertama, bahwa bidang tanah itu telah dipasang tanda batas. Kita juga telah mensosialisasikan kepada kepala desa lokasi PTSL yang telah kita tetapkan. Itu adalah agar digencarkan kegiatan Gema Patas. Gema Patas ini gerakan masyarakat memasang tanda batas. Lalu yang kedua adalah melengkapi bukti-bukti kepemilikan surat tanah, apakah dia berperolehan dari waris, jual beli, itu dilengkapi semuanya, serta petugas kita juga turun langsung dan berkantor langsung di kantor-kantor desa sehingga bisa dapat dijumpai di kantor desa.
8: Sementara itu, harapan masyarakat agar program PTSL tersebut terus berlanjut. Hal itu disampaikan Darman Lauli, warga Desa Orahua, Kecamatan Babelato, Kabupaten Nias.
9: Saya Darman dari Desa Orahua, Kecamatan Babelato, berharap program ini terus berlanjut setiap tahun agar seluruh bidang tanah di Kabupaten Nias memiliki kepastian hukum.
8: Darman berharap seluruh bidang tanah di Kepulauan Nias memiliki kepastian hukum dengan proses yang mudah, gratis, dan tidak berbelit-belit. Darman juga berharap pendampingan dari BPN dan pemerintah desa terus dilakukan agar tidak ada lagi tanah yang belum bersertifikat di Kepulauan Nias. Dari Gunung Stoli, reporter Muniali Harefa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Utara mencatatkan sedikitnya 67 bencana terjadi di wilayah ini sepanjang September 2026. Kepala Bidang Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyudi Pancasilawati mengatakan, bencana tersebut melanda 24 kabupaten kota dengan bencana banjir menjadi bencana yang paling banyak terjadi dengan 25 kejadian dan disusul bencana cuaca ekstrim 19 kejadian. Sri Wahyudi Pancasilawati menambahkan kategori bencana ketiga terbanyak, yaitu bencana tanah longsor dengan mencatatkan 13 kejadian, kemudian bencana kebakaran hutan dan lahan dengan 9 kejadian. Sri Wahyudi Pancasilawati menjelaskan, akibat peristiwa tersebut, Pusdalops PB Sumut mencatatkan sedikitnya 5 orang meninggal dunia, 4 orang luka-luka, 352 mengungsi, dan 28.162 jiwa terdampak. Selain itu, Pusdalops juga mencatatkan 23.072 hektar lahan terdampak akibat 9 kebakaran hutan dan lahan terjadi di periode tersebut.
6: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin pembiayaan pasien ODGJ melalui program UHC serta menargetkan 3 daerah bebas pasung bagi orang dengan gangguan jiwa. Selengkapnya dilaporkan Niswu Fitri Sirait.
10: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamlak Nirm ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
10: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan, jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
11: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA ini.
10: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penggunaan narkotika dalam jangka panjang dapat mempengaruhi fungsi otak dan menimbulkan berbagai gangguan mental seperti gangguan kecemasan dan depresi hingga gangguan psikotik sehingga berdampak pada kehidupan penggunanya. Berikut laporan Ulfa Nadira.
12: kerusakan inilah yang akhirnya membuat perilaku dari gangguan mental gitu. Perilaku aneh kalau diteruskan dan tidak tertangani bisa menyebabkan gangguan mental yang berat.
3: Penyalahgunaan narkotika dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental dan perubahan perilaku. Dokter spesialis kejiwaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Dr. Yusuf Wibisono mengatakan, penggunaan narkotika dapat mempengaruhi fungsi otak dan menimbulkan berbagai gangguan mental yang berdampak pada kehidupan penggunanya. Gangguan kesehatan mental akibat penyalahgunaan narkotika dapat muncul dalam berbagai tingkat keparahan. Dr. Yusuf menyebut, gejalanya beragam, mulai dari gangguan kecemasan dan depresi hingga gangguan berat seperti gangguan psikotik dan halusinasi. Penggunaan narkotika yang berlanjut dan tidak tertangani dapat menimbulkan gangguan mental yang lebih berat.
12: Narkoba itu ketika dipakai, dia akan memberi lonjakan dopamin atau hormon kebahagiaan yang sebenarnya sudah ada secara alami di dalam otak. Jadi ketika mereka pakai sabu, lonjakan itu akan muncul. Dan orang yang memakai itu merasakan kebahagiaan, kenikmatan yang luar biasa yang tidak pada normalnya. Jadi ada istilah pemakai itu lagi tinggi, lagi high. Ada regio di otak namanya hipokamp. Dan dia akan mengingat dan berusaha untuk mengulang. Dan inilah proses terjadinya perilaku ketergantungan. Lonjakan dopamin yang begitu hebat dan akhirnya membanjiri otak depan namanya prefrontal cortex yang menjadi itu kerusakan. Kerusakan inilah yang akhirnya membuat perilaku dari gangguan mental gitu. Perilaku aneh kalau diteruskan dan tidak tertangani bisa menyebabkan gangguan mental yang berat.
3: Lebih lanjut, Dr. Yusuf menyebut proses pemulihan perlu didukung dengan upaya mengenali dan menghindari pemicu penggunaan kembali serta membangun dukungan sosial yang baik. Selain itu, menjaga pola tidur, makan teratur, berolahraga, dan membangun interaksi sosial yang positif juga diperlukan untuk mempertahankan pemulihan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Warga yang bermukim di bantaran sungai Batang Natal mulai mengeluh karena air sungai keruh dan terjadinya pendangkalan yang disinyalir akibat pertambangan emas ilegal di sepanjang sungai tersebut. Dedi Siahaan melaporkan.
13: Warga yang bermukim di bantaran sungai Batang Natal mulai dari kecamatan Batang Natal sampai Natal kini resah karena air keruh dan terjadinya pendangkalan yang disinyalir diakibatkan pertambangan emas ilegal di sepanjang sungai Batang Natal yang beroperasi di sungai tersebut. Ketua Kelompok Nelayan Hamparan Rezeki Natal Adnan Amrin mengungkapkan bahwa aktivitas tambang ilegal yang sudah berlangsung belasan tahun ini telah melumpuhkan ekonomi nelayan. Sedimentasi lumpur yang terbawa arus sungai telah menyebabkan pendangkalan hebat di muara sungai. Kondisi ini sering membuat kapal atau bot nelayan kandas dan memicu kebocoran pada lambung kapal, sehingga nelayan terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk perbaikan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Lebih jauh Atan menjelaskan bahwa keruhnya air laut akibat lumpur dari hulu memaksa ikan menjauh ke tengah laut. Akibatnya nelayan harus melaut lebih jauh yang membuat membengkaknya pengeluaran operasional para nelayan terutama untuk BBM.
14: Sehingga kapal nelayan sering kandas yang mengakibatkan yang berefek kepada meningkatnya biaya perawatan kapal. Sementara hasil nelayan saat ini sangat susah. Jadi pada intinya jauh melaut itu tentu akibat dari keruhnya air sungai dan juga keruhnya air laut di pinggiran.
13: Kemudian Adnan dan warga lainnya berharap pemerintah daerah turun tangan untuk menertibkan pertambangan emas ilegal yang beroperasi di sepanjang sungai Batang Natal. Dini Siahaan melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Salsa di Medan sore ini pendengar, tentunya yang akan terus menemani Anda dengan rangkaian informasi terkini, lagu-lagu enak dan juga segmen-segmen menarik terus akan hadir menemani Anda. Sore hari ini tadi ya di seputaran Jalan Gatot Subroto di RRI sudah diguyur hujan ya pendengar, tapi saat ini di luar sudah reda nih hujannya. Tapi gimana di seputaran jalan yang Anda lewati atau di rumah Anda sore hari ini? Kejadiannya samakah gitu ya, atau masih tetap mendung-mendung aja, belum ada hujan sama sekali? Karena memang kalau misalnya sudah malam minggu yang kita khawatir-khawatirkan adalah hujan ya. Apalagi yang mau berkencan di malam minggu gitu ya, pasti berharapnya malam hari ini walaupun mendung tapi cuacanya gini-gini aja gitu ya, enak untuk misalnya pergi jalan-jalan keluar gitu. Tapi kalau misalnya sudah hujan, waduh, nunggu hujan kan kita tidak bisa bilang hujan berhenti, langsung berhenti kan gak bisa gitu ya. Kita harus nunggu hujan benar-benar sampai selesai, baru kita bisa pergi jalan-jalan. Apalagi kalau misalnya kita memilih jalan-jalannya itu di luar ruangan gitu ya, misalnya gak pergi-pergi ke mall atau gak pergi makan ke tempat yang tertutup gitu ya, angkringan. Oh iya, kalau di angkringan biasanya pasti kalau udah hujan ini ya, orang-orang pada menepi gitu ya, ditutup jadinya gitu sementara. Jadi kalau misalnya hujan, waduh, susah. Jalanan yang biasanya malam minggu itu selalu ramai, apalagi kalau misalnya di sekitar Lapangan Merdeka dan sekitarnya, waduh, susah kita untuk kalau misalnya mau jalan cepet-cepet gitu ya, karena memang di sana selalu padat merayap gitu ya kan. Orang-orang selalu pergi berlibur, jalan-jalan, entah mungkin ke Lapangan Merdekanya atau ke pos bloknya gitu ya kan. Banyak pilihan-pilihan tempat yang ada di sana di tengah kota Medan. Tapi ya mudah-mudahan malam minggu kali ini, walaupun cuacanya mendung-mendung, tapi mendung aja, jangan sampai hujan gitu ya. Jadi kita mau keluar-keluar juga tetap dingin, adem, enak gitu, tapi tidak takut kehujanan gitu ya. Tapi walaupun begitu, pendengar, kalau misalnya mau pergi-pergi, tetap pastikan Anda selalu bawa payung dan juga mantel hujannya. Jadi sedia payung sebelum hujan aja gitu ya kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba diguyur hujan, kita sudah siap siaga di jalan, tidak kehujanan, tidak kebasahan. Yang cewek-cewek makeupnya tidak luntur gitu ya kan, aman. Dan pastinya selalu kalau misalnya Anda sedang berkendara sore hari ini, hati-hati di jalan ya pendengar. Salsa terus hadir berbani Anda, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Selamat sore pendengar Persatu RRI Medan, warga Kisaran dan juga warga Medan. Domino's Pizza resmi membuka gerai di Sumatera Utara, tidak hanya satu tapi juga dua gerai. Gerai pertama Domino's Pizza Kisaran dibuka tanggal 30 September di Jalan Imam Bonjol nomor 159-160 Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan Regency, Sumatera Utara. Dapatkan diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promo. Dan untuk gerai kedua Domino's Pizza, MMTC Pancing dibuka tanggal 1 Oktober di Jalan Pancing, Komplek MMTC, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dapatkan diskon 40% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promosi. Saatnya kumpul bareng keluarga dan teman sambil menikmati pizza lezat dari Domino's Pizza. Ada promo pembukaan yang sayang kalau untuk dilewatkan. Mau lebih praktis? Tinggal unduh aplikasi Domino's Pizza dan pesan kapan saja. Informasi dan pemesanan juga bisa melalui call center di 1500-366. Yuk segera datang, rasakan kelezatannya dan borong. Mantap kali, Mbak. Domino's Pizza, ini bukan pizza biasa. Ini wowza!

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Pendengar, kolang-kaling atau arenga pinata merupakan hasil olahan dari biji buah pohon aren muda yang melalui proses perebusan dan juga perendaman. Di mana buah ini juga terkenal memiliki manfaat dalam mendukung kesehatan sendi lutut berkat kandungan gizinya. Jadi dikutip dari Halodoc, kolang-kaling ini mengandung galaktomanan yang memiliki sifat anti radang yang dapat membantu meredakan nyeri sendi. Sementara itu kandungan lainnya seperti kalsium dan juga fosfor dapat melumaskan dan juga memperkuat tulang dan sendi serta menjaga cairan tubuh. Jadi kandungan dari galaktomanan ini berpotensi menekan peradangan pada jaringan sendi sehingga membantu meredakan nyeri. Di mana peradangan pada sendi pada penderita osteoartritis dan juga radang sendi lainnya dapat menyebabkan rasa sakit dan juga kerusakan sendi. Kemudian kalsium serta fosfor yang terdapat di kolang-kaling juga mengandung mineral makro yang penting untuk kesehatan tulang dan sendi. Untuk itu mengkonsumsi kolang-kaling dapat membantu memenuhi kebutuhan dua mineral tersebut bagi tubuh kita. Jadi adanya kalsium yang berperan sebagai komponen utama dalam struktur tulang, sedangkan fosfor berperan dalam membentuk kepadatan tulang. Jadi secara tidak langsung, kandungan kalsium dan juga fosfor pada kolang-kaling dapat membuat tulang menjadi kuat. Dan kolang-kaling ini juga dapat mengandung serat alami yang dapat memperlambat penyerapan gula di dalam tubuh kita. Dan selain itu, buah ini juga memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga aman dikonsumsi bagi pengidap diabetes. Kandungan serat dan juga mineral seperti kalium yang dimiliki kolang-kaling juga dapat mencegah penumpukan natrium pemicu hipertensi, dan dengan mengkonsumsinya secara rutin dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan menjaga fungsi pembuluh darah agar tetap sehat, pendengar.

Pria nantinya pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadir menemani Anda dengan lagu-lagu religi. Sebelum nanti kita akan dengarkan One Day One Ayat Penyujuk Hati bersama Ustaz Zulfadli Dali Munti ST yang akan membawakan topik Janganlah Kagum Terhadap Harta dan Anak. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, saatnya kami hadirkan lagu-lagu religi yang akan menemani Anda sebelum nanti kita akan dengarkan One Day One Ayat Penjejuk Hati bersama Ustadz Zulfadli Dalimunti ST yang akan membawakan topik Janganlah Kagum Terhadap Harta dan Anak. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan One Day One Ayat Penjujuk Hati bersama Ustadz Zulfadli dari Munti ST yang akan membawakan topik Janganlah Kagum Terhadap Harta dan Anak. Sebelumnya akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 31 hingga 34 yang akan dibacakan oleh Marzuki. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz wal asatizah serta sahabat RRI yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah allazi khalaqal insan wa 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capstar RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala selalu mengudarakan kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hari ini kita akan coba mentadaburi, ya, mengambil inspirasi surah At-Taubah di ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Shadaqallahul azim. Janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, ya. Terus menuju surah At-Taubah, Allah menggambarkan bagaimana ciri-ciri, ya, secara spesifik orang munafik dan orang kafir ini. Bahwa salah satu mereka kebiasaannya adalah senang, takjub, merasa bangga, merasa kagum terhadap apa? Amwal, harta yang banyak, ya, kuda yang banyak kalau dulu, ya, kemudian harta rampasan yang perang yang banyak, harta yang banyak. Pokoknya kalau sudah banyak harta mereka, ya, laksana bagaikan Tuhanlah mereka di tengah-tengah kaumnya. Wala auladuhum, apalagi mereka ditambah dengan anak laki-laki yang banyak, keren, ya. Pewaris harta, ya, pewaris tahta. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, tapi kata Allah, ya, amwal dan aulad itu, harta dan anak-anak itu sebenarnya liu'azzibahum. Itu adalah fitnah bagi kita. Ya, itulah ladang munculnya azab. Kalau mereka tak pandai bersyukur anak-anak kita ataupun harta kita tak menggiring kita kepada langkah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, harta dan anak keturunan boleh saja banyak, tapi harus mampu, ya, menjadi kedekatan kita, jauh lebih dekat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari sikap kufur dan kita menjadi hamba yang bersyukur. Alhamdulillah, hadir bersama kita ada Ustaz Randy Harefa selaku anggota Majlis Ta'lim As-Siddiqi. Pada beliau, falyatafaddal masykur.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-55. Ayat ini berbicara tentang keadaan orang-orang munafik yang memiliki harta dan anak-anak, tetapi nikmat tersebut tidak menjadikan mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran adalah iman, ketakwaan, dan bagaimana seseorang menggunakan nikmat yang diberikan kepadanya. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, kalau kita melihat diri kita sendiri, kita renungkan dalam kehidupan kita, apakah harta kita membuat kita semakin rajin bersedekah? Apakah rezeki kita membuat kita semakin bersyukur? Apakah keluarga kita membuat kita semakin dekat kepada Allah? Dan apakah kesuksesan kita semakin rendah hati? Jika jawabannya iya, maka nikmat tersebut telah kita manfaatkan dengan baik. Tetapi jika nikmat membuat kita sombong, lalai, malas beribadah dan melupakan Allah, maka kita harus segera memperbaiki diri. Karena nikmat bukan hanya sesuatu yang kita nikmati, tetapi sesuatu yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ketika kita hari ini renungkan Quran Surah At-Taubah ayat 55 ini, semoga kita menjadi hamba yang tidak hanya pandai menikmati nikmat Allah, tetapi juga pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita gurunda kita yang mulia selaku wakil ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Sasarul Idrus MA, pada beliau falyatafaddal masykuran.
3: Para pendengar radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian, Surah At-Taubah ayat yang ke-55 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Di awal ayat Allah mengatakan, "Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu." Walaupun kita melihat mereka itu mempunyai banyak harta, mempunyai banyak anak, kemungkinan juga mereka punya banyak istri, ya. Tapi itu jangan artinya kata Allah menarik perhatianmu. Karena itu adalah bagi mereka itu adalah nanti menjadi bala bagi mereka. Dan di ayat di surah Al-Munafikun Allah pun mengingatkan kita dalam hal harta ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah disebabkan karena kamu itu mencari harta dan karena anak-anakmu, karena hartamu anak-anakmu menyebabkan kamu berpaling daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khosirun. Allah mengatakan, kalau kamu berbuat demikian, sungguhnya kamu itu adalah orang-orang yang rugi. Nah, makanya kalau kita melihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, janganlah harta benda itu menarik perhatian kamu. Ini senada juga di surah Mukminun ayat yang 55-56. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, kata Allah. Sebenarnya mereka tidak sadar. Maka oleh karena itu, di akhir ayat Allah mengatakan, dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Artinya, Allah menghendaki agar mereka mati dalam keadaan kafir. Dengan demikian, hal tersebut lebih pedih dan lebih keras bagi siksaan yang akan diterima mereka. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Apa yang disebutkan oleh ayat ini merupakan istidraj bagi mereka. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustazuna Kiram selaku penyuluh agama Islam Kemenag Kota Medan. Ada Ustaz Heri Fitran MA, pada beliau Fadli Tafadol Mashkoran.
4: Terima kasih Ustaz Fadli. Para pendengar At-Taubah ayat 55 mengajarkan bahwa tolak ukur bahagia bukanlah kelimpahan harta. Harta tanpa iman hanyalah fata morgana yang melelahkan di dunia dan mencakarkan di akhirat. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita punya harta, kita punya iman. Kalau sudah ada iman, cari harta. Kalau sudah ada harta, pertahankan iman. Demikian Pak Ustaz.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 55, yaitu yang membuat kematian rohaninya justru lebih berat tersiksa daripada kehancuran mereka di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zul Fadli dari Munteh selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Wallahu fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

الله أكبر الله.

Masih bersama Salsa pendengar yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dan juga tentunya pendengar, rangkaian segmen menarik akan terus hadir menemani Anda di malam hari ini menuju malam minggu Anda tentunya ya. Bagaimana ini cuaca di sekitar rumah Anda atau mungkin jalan yang Anda lalui sekarang ini? Apakah di sana hujan atau mungkin sudah selesai hujannya? Atau mungkin baru terlihat angin-anginnya, baru terasa ya angin-angin kencangnya. Karena memang di Jalan Gatot Subroto sih tadi sudah hujan ya. Tapi kelihatannya di luar saat ini gelap ya langitnya. Terlihat kayaknya mendung kembali ini. Apakah nanti akan diguyur hujan kembali Kota Medan? Atau mungkin sampai sini aja dulu gitu ya hujannya. Dan juga tentunya pendengar malam minggu Anda kali ini harus dinikmati sebahagia mungkin ya. Karena memang weekend harus kita nikmati agar nanti kembali beraktivitas kita kembali ceria lagi menatap segala rutinitas kita. Salsa masih akan terus hadir hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Sin mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Pendengar, film Gladiator kedua akan tayang ya dengan Denzel Washington sebagai salah satu pemainnya. Di mana selain Denzel Washington, film ini juga akan dibintangin oleh Paul Mescal dan juga Pedro Pascal. Jadi Gladiator kedua akan resmi tayang mulai di tanggal 21 Oktober 2026. Dan film ini mengangkat kisah seorang gladiator dengan garis keturunan legendaris. Dan dalam ceritanya, si gladiator ini berjuang untuk bertahan hidup sekaligus juga balas dendam. Di mana ia kemudian menghadapi pertarungan di Colosseum dan berusaha menggulingkan para kaisar Roma yang korupsi. Jadi dalam film ini, si Paul Mescal ini memerankan karakter Lucius. Dan karakter tersebut juga memiliki hubungan dengan kisah keluarga dan masa lalu dalam cerita Gladiator yang pertama. Sementara itu, Pedro Pascal juga turut tampil dalam cerita berlatar belakang pertarungan tersebut. Dan karirannya juga menjadi penambah di jajaran pemeran utama dalam film Gladiator kedua. Selain itu, ya, pendengar, ketiga pemain tersebut juga dibintangi oleh teman-temannya yang lain. Ada Connie Nielsen, ada Joseph Quinn, Fred, dan juga Leo Russ, dan ada Derek Jacobi yang turut masuk ke dalam jajaran pemerannya. Jadi dari sisi genre, Gladiator kedua ini memiliki kategori film laga dan juga petualangan. Jadi film ini juga termasuk ke dalam drama dengan latar kisah kekaisaran Romawi. Sementara itu untuk ceritanya, berpusat pada perjuangan seorang gladiator yang akan mendapatkan kembali masa depannya dan ia menghadapi pertarungan sekaligus juga berusaha melawan kekuasaan yang menindas. Jadi film Gladiator kedua ini pertama kali dirilis di tahun 2024 dan setelah itu film ini dijadwalkan akan hadir kembali di Oktober 2026, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan, dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG, sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Nah, di luar Palangka juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Begitu ya, anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat. Ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin dan kebakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat Jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, ya enggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas. Penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Himbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya, lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, moda, peningkatan kualitas layanan stasiun hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan, dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada dua eskrisan, dua kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren. Akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia. Namun memang tidak terlalu terisi penuh, sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapulit 23 RRI tersebut dari Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan mimbar agama Advent malam hari ini bersama dengan Pendeta Muda Simanjuntak. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Shalom, selamat malam para pendengar setia kami, pendengar setia RRI Pro 1 Medan di 94,3. Saat ini kita tiba pada program Mimbar Advent, program yang menyediakan suatu wejangan rohani yang dimana setiap pada program ini untuk memberikan yaitu pesan-pesan ataupun pekabaran firman Tuhan kepada kita sekalian pada saat ini. Dan pada saat ini kita akan dilayani kembali oleh hamba Tuhan, Pendeta M. Purba, yang nantinya akan memberikan wejangan rohani bagi kita ataupun firman Tuhan bagi kita pendengar setia sekalian. Kami tetap mengingatkan bagi saudara-saudara kami yang terkasih yang ada di bagian Sumbagut juga, dan kami tetap mengingatkan apabila mana ada pesan-pesan ataupun permohonan doa yang ingin disampaikan kepada kita, boleh menyampaikan di nomor WhatsApp kita 0812 6086 6647 atau di 0822 7783 9329. Kami dengan senang hati boleh melayani para pendengar setia kami dimanapun berada, baik dalam permohonan doa maupun setiap pertanyaan dari firman Tuhan yang kita dengarkan dan akan kita dengarkan. Boleh kita saat ini bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan dan mendengar firman Tuhan pada saat ini. Pada saat ini kita akan berikan waktu ini kepada Bapak Pendeta M. Purba untuk memimpin kita di dalam doa dan juga menyampaikan firman Tuhan. Silakan Bapak Pendeta.
1: Terima kasih. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga pada kesempatan ini kami akan mengudara. Biarlah para pendengar kami di belahan bumi Sumatera kawasan utara ini boleh mendengarkan dan dapat mengerti sehingga memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semuanya, berkati para pendengar kami. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan di dalam acara ini boleh menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Baik, pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar kembali mengenai firman Tuhan, yaitu sehubungan dengan sejarah kehidupan di dunia ini. Nah, kalau tidak salah, di Indonesia ini pernah sekali direncanakan tidak ada lagi mata pelajaran sejarah. Tetapi bagaimanapun ceritanya, sejarah itu akan tetap ada. Karena itu adalah merupakan satu suratan atau satu cerita, hal-hal yang terjadi, hal-hal apa yang kita lakukan, bahkan hal-hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Kurang lebih sekitar 500 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, ada satu ramalan diterima oleh seorang raja, yaitu Raja Nebukadnezar. Pada saat itu dia tidak mengerti apa mimpinya, apa artinya, bagaimana itu bisa terjadi. Sehingga dengan demikian hatinya gusar. Dia bertanya-tanya. Bahkan dia mencari orang, siapa yang tahu mimpi yang dia mimpikan, bahkan arti mimpi, dan kapan itu terjadi. Dikatakan di dalam catatannya bahwa mimpi itu sungguh meresahkan sang raja. Akan tetapi, dia tidak dapat mengingat mimpi itu setelah dia bangun. Setelah semua orang-orang Babel yang bijaksana gagal menolong sang raja untuk mengingat atau mengertikan mimpinya, seorang pemuda Yahudi yang bernama Daniel tiba di tempat kejadian dan dia menyatakan bahwa Tuhan, penguasa sorga dan bumi, dapat mengungkapkan semua hal-hal yang misteri. Jadi di dalam kehidupan kita sering terjadi ramalan atau hal-hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan itu pasti terjadi. Kalau ramalan itu tidak terjadi, berarti ramalannya palsu. Tetapi yang disampaikan oleh firman Tuhan pada umumnya, ramalan itu tepat dan benar dan terlaksana. Jadi untuk itu menjadi satu kekuatan bagi kita. Kita sebagai umat-umat Tuhan, apapun namanya. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, lalu di sana ada nubuatan, ramalan, ungkapan, sebaiknya kita yakini dan perlu kita pelajari sehingga kita dapat mengerti dan itu membawa kita boleh berjalan di dalam kebenaran. Nah, apa mimpi daripada seorang raja yang luar biasa itu? Dikatakan bahwa raja itu bermimpi, memimpikan bahwa ada satu patung yang besar berdiri di hadapannya. Ya, setelah dikatakan patung itu berdiri dengan tegak, lalu Daniel mengungkapkan apa-apa material daripada patung itu sendiri. Nah, kalau kita ikuti, dikatakan bahwa patung itu kepala dari emas, dada dari perak. Ya, dada dari perak. Dan paha adalah dari tembaga. Ya, dari tembaga. Nah, bahkan dikatakan paha bersama dengan kaki adalah besi bercampur dengan tanah liat. Jadi semuanya itu adalah material yang keras. Yang sering kita katakan itu adalah logam mulia. Dan itu menggambarkan kerajaan-kerajaan yang akan terjadi di dunia ini. Sampai kepada akhirnya.
Nah, di dalam Daniel itu mengungkapkan bahwa yang terakhir setelah zamannya jari-jari akan muncul satu kerajaan yang disebut dengan kerajaan batu. Kerajaan batu itu juga keras, ya. Kerajaan batu itu keras dan itu terungkit dari atas langit sana dan menabrak patung yang kokoh tadi, yang tinggi tadi, yang mulia tadi, akhirnya hancur semuanya. Ini merupakan bahwa sejarah dunia ini sangat panjang. Dan itu diungkapkan bagi kita supaya kita mengerti di mana kita berada pada saat sekarang ini. Apakah kita berada di zamannya kepala? Apakah kita berada di zamannya dada? Apakah kita berada di zamannya paha? Atau apakah kita berada di zamannya kaki? Demikian juga 10 jari-jari? Atau di mana? Ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Sehingga sesuai dengan janji Tuhan. Bahwa dia akan datang. Bila mana sejarah dunia ini selesai, dia akan turun dari surga. Dan dia akan mengangkat umat-umatnya ke dalam kerajaan yang Tuhan telah sediakan bagi masing-masing kita. Jadi ramalan Alkitab dikatakan adalah tepat. Dan itu adalah mengagumkan. Ya, mengagumkan. Kenapa? Karena itu pasti jadi dan akan terjadi di dunia kita yang fana ini. Ya, di dunia kita yang fana ini. Nah, untuk itu ramalan diinterpretasikan atau bagaimana diartikan? Nah, dikatakan setelah memberitahukan secara tepat kepada Nebukadnezar yang terpesona tentang apa dilihatnya di dalam penglihatannya, Nabi Daniel menjelaskannya. Ya, kalau kita lihat di dalam Daniel pasal 2 ayat 36 dikatakan, itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya, bagaimana itu diungkapkan? Kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan Daniel pasal 2 ayat 38, kepala dari emas, apakah kekuatan dunia yang Daniel beritakan kepada Raja yang disimbolkan oleh kepala dari emas? Daniel 2 ayat 38 mengatakan, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Jadi Daniel mengungkapkan bahwa patung yang begitu besar, yang kepalanya terbuat dari emas, itu menggambarkan Raja Nebukadnezar sendiri. Ya, sehingga dengan demikian Raja Nebukadnezar terkagum-kagum. Ya, luar biasa. Lalu kalau kita lihat di dalam Daniel pasal 2 ayat 27 dikatakan, ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta alam telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Tuankulah kepala yang dari emas. Jadi Allah memberikan kepada Raja Nebukadnezar satu kerajaan, kekuasaan, atau kekuatan, dan kemuliaan untuk memimpin dunia ini. Ya. Sehingga dengan demikian Raja Nebukadnezar bangga dia, senang dia, sehingga dengan demikian dia berpikir bahwa dia akan jadikan itu menjadi satu kenyataan. Ya. Menjadi satu kenyataan. Nah, untuk itu bila mana kita lihat yang kedua dikatakan adalah dada dan tangan dari perak. Kalau kita lihat
Dikatakan bahwa Babel itu kelihatannya seperti sebuah kerajaan yang akan abadi. Karena Raja Nebukadnezar adalah merupakan raja yang kuat, berkuasa, mulia. Tetapi rupa-rupanya akan digantikan lagi dengan kerajaan yang lain, yang kurang mulia dan kurang kuat, tapi bisa mengalahkan Raja Nebukadnezar. Bisa mengalahkan Raja Nebukadnezar. Ya. Kalau kita lihat di dalam Daniel 2 ayat 39 dikatakan, tetapi sesudah tuanku akan muncul satu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Jadi artinya Raja Nebukadnezar yang kuat dan mulia itu dan berkuasa itu digantikan dengan satu kerajaan yang kurang kuat atau kurang mulia. Dia bisa dikalahkan. Sehingga dengan demikian dia digantikan. Itu makanya dikatakan bahwa kerajaan Nebukadnezar ditumbangkan sekitar tahun 539 SM. Jadi dada dan tangan dari perak menggambarkan Mediparsi, kerajaan besar yang lainnya. Ya, kerajaan besar yang lainnya. Nah, lalu interpretasi yang lain mengatakan di dalam Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanannya kupegang. Jadi, kejadian demi kejadian muncul, berganti. Sehingga dengan demikian dikatakan bahwa kerajaan-kerajaan itu terus, ya, terus berganti. Sehingga dengan demikian dikatakan, kalau kita lihat di dalam selanjutnya, ya, nama Koresi disebutkan kira-kira 150 tahun sebelum kelahirannya. Sebagaimana dikatakan adalah kerajaan yang ketiga, yaitu yang dari tembaga. Artinya Mediparsi itu digantikan kembali oleh kerajaan yang ketiga yang disebut dengan tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Ya, atas seluruh bumi. Kemudian satu kerajaan lain lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Memang kerajaan Mediparsi kuat, tapi dikalahkan lagi oleh kerajaan tembaga yang kurang kuat dan kurang mulia, tapi bisa dikalahkan. Jadi artinya bahwa raja digantikan dengan raja yang berikutnya dan digantikan lagi dengan raja berikutnya. Yang kelihatannya, kalau kita lihat dari segi logika, dia tidak akan dapat mengalahkan yang lebih kuat. Tetapi begitulah nyatanya. Ya, begitulah nyatanya. Nah, untuk berikutnya, ada satu pernyataan atau kutipan dari perpustakaan sejarah. Dikatakan di sana, buku 16 pasal 12. Bagiku sepertinya ada tangan yang berkuasa memimpin sejak kelahirannya dan juga atas tindakannya. Jadi di atas segala raja adalah Tuhan Allah kita, ya, yang mengatur segala

kerajaan. Ya, lalu sekarang beralih ke kerajaan yang keempat yang disebut dengan kerajaan Roma, yaitu besi. Besi keras. Kalau kita lihat dalam sejarah dikatakan itu bermulai tahun 168 sebelum Masehi sampai 476 tarikh Masehi. Ya. Daniel sekali lagi mengatakan di dalam Daniel 2 ayat 40. Sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi. Jadi kerajaan Roma keras. Sama seperti besi. Ya, sama seperti besi. Nah, kita tahu bahwa Yesus lahir di zamannya Roma. Banyak kekerasan yang kita dapat lihat di dalam sejarah, bahkan di dalam catatan Alkitab. Ya, di dalam catatan Alkitab. Bahkan, ya, banyak sekali orang mengalami kematian. Ya. Daniel 2 ayat 41 mengatakan, dan seperti Tuhan kulihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah, lihat, dan sebagian lagi dari besi. Ya, kalau kita berpikir besi dengan tanah liat, mungkinkah bercampur? Mungkinkah bersatu? Kalau dilihat dalam catatan Alkitab Daniel 2 ayat 41, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi-bagi. Ya, artinya tidak boleh menjadi satu. Nah, di dunia ini ada satu namanya yang disebut dengan PBB. PBB ini memikirkan bagaimana supaya manusia yang ada di dunia ini, kerajaan-kerajaan, negara-negara, kalau boleh bersatu. Tetapi di dalam kenyataannya sangat sulit. Ya, sangat sulit. Para pemimpin zaman dulu juga selalu berusaha. Bahkan dari satu kerajaan, anaknya dikawinkan dengan kerajaan yang lain. Supaya mereka itu bisa bersatu. Tapi walaupun demikian, nyatanya tidak bisa. Sangat sulit. Jadi sama seperti dikatakan Daniel 2:43. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Itu sudah pasti. Alkitab katakan. Dan sangat sulit. Bahkan tidak bisa. Ya. Bahkan tidak bisa. Nah. Jadi di zaman kita ini. Kalau kita lihat ramalan atau nubuatan Alkitab. Sudah banyak yang terjadi. Ya. Sudah banyak yang terjadi. Bahkan. Akan lebih banyak lagi. Nah, sesuai dengan nubuatan mengatakan bahwa kerajaan atau jari-jari yang 10 itu, 10 kerajaan atau negara yang kuat, tetapi akhirnya bertumbangan satu-satu, kalah satu-satu, akhirnya semuanya itu menjadi tidak dapat lagi kita saksikan. Ya, nah, sehingga dengan demikian dikatakan di satu saat nanti akan datang kerajaan batu yang dilambangkan dengan Yesus sendiri. Karena Yesus adalah batu karang kita, kekuatan kita. Dan dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita dapat memandang ke masa depan. Bahwa kerajaan akan digantikan dengan kerajaan, raja yang kuat digantikan dengan raja yang kurang kuat, dan itu sepertinya tidak masuk di akal, tetapi itu yang terjadi, yang dapat kita lihat di dalam catatan Alkitab. Tetapi untuk menyelesaikan itu dikatakan, bila mana kerajaan batu datang ke dunia ini, yaitu dengan catatan bahwa pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, semuanya akan digantikan. Dan Yesus akan mendirikan satu kerajaan yang kekal, yaitu di surga, di Yerusalem baru, di mana kita akan bersama-sama untuk hidup dengan dia di sana. Jadi begitulah sejarah atau kerajaan-kerajaan

0: yang terjadi sudah diungkapkan untuk kita manusia. Untuk itu, mari kita amati di saat kerajaan mana kita berada sekarang ini. Apakah di kerajaan 10 jari-jari atau menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali? Banyak orang mengatakan dunia kita sudah tua, Yesus segera akan datang. Datang atau belum datang dia, kita perlu siapkan hati dan pikiran kita sehingga bila mana dia datang, kita dapat diangkat ke dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan kekuatan bagi kita sesuai dengan ungkapan sejarah yang dia telah nyatakan bagi masing-masing kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur dan berterima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu lewat sejarah dunia ini. Dari kerajaan Nebukadnezar sampai kepada kerajaan Yesus datang untuk kedua kalinya. Untuk itu Bapa, kuatkan kami, sanggupkan kami, mampukan kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Sehingga apabila Engkau datang, kami benar-benar dapat diselamatkan. Biarlah sejarah yang Engkau telah ungkapkan menjadi satu pelajaran yang berarti bagi kami. Sehingga lewat itu Bapa, kami akan mempersiapkan diri kami untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami persembahkan kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
1: Amin. Terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang begitu baik yang telah dipaparkan oleh hamba Tuhan, Pendeta M. Purba. Kiranya kita yang telah mendengarkan firman ini boleh semakin teguh iman kerohanian kita untuk senantiasa berjalan di dalam tengah lingkaran kebenaran Tuhan. Dan dari studio kami menyapa dan undur pamit kepada pendengar setia kami, biarlah di lain waktu dan di minggu depan boleh kita kembali bertemu di udara dan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucapkan selamat malam, Tuhan memberkati.

0: Matahari pagi bersinar cerah. Hari ini pasti lancar. Lancar,
1: Sari.
0: Lancar.
1: Iya, Bu. Tolong buatkan sarapan untuk Raka ya. Jangan lupa susunya.
0: Oh, iya. Baik, Bu Ratna. Nasi goreng dan telur ceplok seperti biasa ya, Bu.
1: Ya, itu aja ya.
0: Iya, Bu.

0: Raka, Raka, Raka, cepat bangun nak, udah hampir jam 7.
1: Ya bu.

0: Mbak Sari, kok nasi gorengnya dingin gini sih? Aku nggak suka.
1: Aduh, maaf Nak Raka. Tadi ibu minta disiapin lebih awal. Mungkin udah agak dingin. Ya udah, saya panaskan lagi ya.
0: Ah, nggak usah. Gimana sih kerja kamu? Semua juga salah mulu. Udah numpang makan, tidur, nonton TV gratis. Lain kali kerja yang bener.
1: Maaf Nak Raka, jangan bicara begitu sama Mbak Sari. Jaga ucapanmu.
0: Tapi Bu.
1: Tidak ada tapi. Mbak Sari itu bantu kita setiap hari. Hormati orang yang bekerja di rumah ini.
0: Iya.

0: Bu, uang saku aku hilang.
1: Hah? Hilang di mana, Nak?
0: Di meja belajarku. Tadi pagi masih ada, sekarang enggak.
2: Maaf, Nak. Saya memang sempat bersih-bersih kamar Raka tadi, tapi saya enggak lihat uang ada di atas meja tuh.
0: Ah, jangan pura-pura enggak tahu. Siapa lagi yang masuk ke kamarku selain kamu?
2: Nak Raka, saya enggak pernah ambil yang bukan milik saya loh, Nak.
1: Raka, jangan menuduh dulu. Kita cari baik-baik ya.
0: Iya, Bu. Tapi jelas-jelas cuman dia yang masuk.
2: Kalau Ibu tidak percaya juga, mungkin sebaiknya saya pamit saja, Bu.

0: Bu, aku nemu uangnya.
1: Di mana, Nak?
0: Di tas sekolahku sendiri. Ternyata aku yang lupa mindahin kemarin.
1: Nah, sekarang kamu tahu kan akibatnya?
0: Iya, Bu. Tapi Mbak Sari udah pergi.
1: Dia di dapur, masih bantu beres-beres. Untung belum benar-benar pulang.
0: Aku harus

0: Mbak Sari.
1: Iya, Naraka.
0: Maaf ya, aku udah salah nuduh Mbak. Uangnya ternyata ada di tasku sendiri.
1: Alhamdulillah. Enggak apa-apa, Nak. Namanya juga manusia, bisa salah. Yang penting kan Naraka mau minta maaf.
0: Iya, aku janji enggak bakal seenaknya lagi.
2: Nah, begitu dong. Rumah ini bukan cuman tempat tinggal, tapi tempat saling menghargai.

Dari sebuah kesalahpahaman, kita belajar bahwa rasa hormat dan kejujuran harus berjalan beriringan. Setiap orang, siapapun dia, layak dihargai karena rumah yang bahagia bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga kehangatan hati. Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan para pendukung, Ibu diperankan Madaristu, Sari diperankan Mona, Raka oleh Rizky. Penulis naskah Adi Heraswadi, teknik montase Yuyun Satya, narator oleh Prita Audia. Sampai jumpa.

94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setiap Bro 1 dimana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran malam hari ini ya. Senang sekali pendengar di Medan malam hari ini ada Rixu yang hadir kembali mengisi ruang dengar Anda. Tentunya akan menemani Anda di beragam informasi dan juga program acara yang akan terus kami hadirkan untuk Anda pendengar di sepanjang malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Semoga malam hari ini jadi malam yang paling menyenangkan. Malam minggu agak sedikit turun hujan, tapi gak apa-apa, semoga yang lagi ngedate atau lagi dalam perjalanan mau makan malam di luar gitu ya, udah pada persiapan bawa mantel masing-masing ya, biar gak gagal tuh malam mingguan ya. Dan pasti pendengar di sepanjang malam hari ini Anda bisa dengarkan siaran bersama Riki di ruang dengar Anda dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. pendengar, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Kira-kira, kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturung satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini. Pendengar, bareng Ricky di ruang dengar Anda ya, pastinya akan terus berbagi ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Pendengar, informasi untuk Anda mengisi ruang dengar malam hari ini, Universitas Sumatera Utara USU meraih 4 penghargaan dalam ajang Anugerah Humas Indonesia AHI 2026, dan capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja kehumasan USU dalam mengembangkan komunikasi publik, pengelolaan media internal, serta penguatan peran perempuan dalam bidang hubungan masyarakat. 4 penghargaan yang diraih USU meliputi Silver Winner kategori Kartini Humas Gen X, kemudian Bronze Winner kategori Kartini Humas Gen Z, Bronze Winner kategori Internal Magazine, serta pemenang Kartini Humas terfavorit yang diserahkan di Surakarta Kamis 8 Oktober 2026 malam, pendengar. Dan Rektor USU Profesor Dr. Merianto Amin Esos MSc menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Menurut Rektor, penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja kolektif dalam membangun komunikasi institusi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan publik, pendengar. Selengkapnya informasi ini, pendengar, Anda boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: finally kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu kembali hadir untuk Anda pendengar. Malam hari ini pendengar, kami buka line telepon untuk Anda. Yang pastinya bagi Anda ingin gabung, boleh langsung aja ke WhatsApp Pro 1 kita di 0811 616 943. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Diki Rindu Kali, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Ada Cynthia di Mabar.
1: Ada Cynthia di Mabar. Apa kabar Cynthia, sehat?
2: Sehat baik, yuk kembali Ki.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Di sini sudah reda sebenarnya. Di situ hujan masih gerimis gitu.
2: Ini masih Mabar masih gerimis.
1: Mabar masih gerimis, oh hujan gitu.
2: Hujan malam minggu.
1: Hujan malam minggu ya. Iya, doa siapa lain yang terkabul ya kan sehingga hujan malam ini ya. Iya, jadinya kan banyak orang yang ini nggak jadi malam mingguan gara-gara hujan. Cynthia nggak ada rencana malam mingguan ini hari ini.
2: Kita kan lagi apa nggak? Mana di radio aja.
1: Oh gitu.
2: Pro 1, Pro 4, Pro 2.
1: Iya harus ya, harus setia terus dengerin Pro 1 ya kan?
2: Kita belum sana.
1: Oke deh, Cynthia mau denger lagu apa sih?
2: Lagunya boleh apa bebas apa?
1: Boleh bebas, silakan.
2: Kan coba dari Pak.
1: Dari siapa?
2: Papinka.
1: Latin kah?
2: Papinka.
1: Oh, Papinka judulnya.
2: Ini aku masih cinta, ya, Pak.
1: Aku masih cinta. Gitu, oh, bukan ya. Papinka sebentar ya, kita cari dulu. Itu lagu tahun berapa tuh, Sin?
2: Lagu lama. Kan belum lama, sudah lama.
1: Iya ya. Papinka. Cinta.
2: Aku masih cinta padamu.
1: Gitu judulnya. Aku makin cinta memang.
2: Aku masih cinta.
1: Oh, aku masih cinta. Aku masih. Oh, ada ternyata ya. Ya ampun. Rezeki ini ya, anak soleha ya.
2: Iya.
1: Oke, deh ditunggu lagunya ya, Sin.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Ada Cynthia, jadi penelpon pertama kita di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan lanjut di 0618463116. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu kali, Bang. Seribu Subandi.
1: Iya, Rindu kali, Bang. Dengan siapa di mana?
3: Bang RJ Hutagalung.
1: Bang RJ Hutagalung di?
3: Di Rantau Prapar.
1: Rantau Prapar. Rantau Prapar hujan tidak, Bang RJ?
3: Iya, tadi sore hujan deras lah.
1: Oh, tadi sore hujan deras.
3: Kan masih gerimis.
1: Nah, berarti ini merata gitu ya. Teringatnya tahun lalu di November tahun lalu hujan lebat juga nggak di sana, Bang RJ?
3: Oh, berarti ini tahun yang lewat aman ya, merata.
1: Aman ya. Ya, moga-mogaan lah di tahun ini nggak ada kejadian apa-apa lagi ya kan, Bang RJ ya. Kita agak cukup was-was juga soalnya ya. Oke lah, Bang RJ, malam minggu lancar di Rantau Prapan.
3: Aman semua juga, Bang.
1: Aman ya. Oke lah, Bang RJ mendengar lagu apa nih, Bang RJ?
3: Ada dari Gomblo, Kugadekan Cintaku.
1: Dari siapa?
3: Gomblo, Kugadekan Cintaku.
1: Ku akhiri cintaku?
3: Gomblo, Kugadekan Cintaku. Gomblo.
1: Jomblo.
3: Jomblo.
1: Ya. Ku artis rock kebiar. Aduh, nggak ketemu nih lagunya, Bang RJ.
3: Lagu dari siapa dah? Hetiko Sendang dan Cintanie.
1: Hetiko Sendang.
3: Cintanie.
1: Oke, kalau Hetiko Sendang kayaknya ada nih. Hetiko Sendang. Bentar ya. Apa judulnya?
3: Cintanie.
1: Cinta.
3: Demi cinta dia judulnya, Mas Rigi.
1: Demi cinta.
3: Ya, demi cinta dia.
1: Oke, baiklah. Kita kalau judul yang lain gimana, Bang RJ? Tapi Hetiko Sendang juga ini.
3: Oke, terserah lah yang boleh nggak ada.
1: Iya, boleh ya. Baik, makasih banyak Bang RJ ya. Iya, sehat-sehat Bang RJ. Salam sehat, salam-salam untuk keluarga di Rantau Prapat.
0: Waduh, keputus langsung ya. Oke. Iya, ini kok agak susah kedengaran ya suaranya ya. Mungkin karena jaringan kali ya. Susah lagi nangkapnya ini. Tadi dengerin lagunya apa nih ya. Oke, tapi
1: Bang RJ bersedia katanya ya, dengerin lagu apa aja, tapi dari Hetiko Sendang. Hetiko Sendang, apa ya kita putar ya, Sayangi Daku aja kali ya, atau yang antara benci dan rindu, mungkin boleh juga kali ya. Oke, antara benci dan rindu. Baik, mendengar silakan kembali lainnya dari line telepon ataupun WhatsApp di 0811 616 943 ya. Langsung silakan boleh di line telepon kami, masih Erik buka untuk Anda. Dari WhatsApp juga boleh silakan. Oke, halo.
4: Ruang rindu.
5: Halo, ruang rindu. Rindu kali bersama Bang Riki Supandi.
4: Iya, mantap Krina.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
5: Ada Muhammad Rudi.
4: Bang Muhammad Rudi. Apa kabar Bang Rudi? Sehat Bang Rudi?
5: Alhamdulillah, sehat luar biasa. Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar.
5: Bang Riki gimana? Sehat ya?
4: Alhamdulillah. Di sana hujan juga ini Bang Rudi.
5: Waduh, hujan bang. Tapi hujannya lewat-lewat baik.
4: Lewat-lewat
5: baik. Hujan, ya gitu berhenti. Hujan lagi, aduh. Berhenti lagi.
4: Tapi sebelumnya Bang Rudi ada agenda mau keluar malam mingguan ini enggak?
5: Ya, di rumah aja lah bang.
4: Di rumah aja.
5: Turuai bang. Turuai nang oma.
4: Yang penting di dapur perlengkapan makan masih ada ya.
5: Masih ada lah bang.
4: Apa namanya kalau misalnya hujan-hujan ini kan paling enak yang hangat-hangat ya kan. Teh, kopi, mie instan ya kan.
5: Wih mantap kali, kopi lah bang.
4: Kopi ya, ya benar-benar kopi.
5: Kalau mie instan enggak terlalu ini bang. Kopi lah bang.
4: Oh iya iya. Tapi nah, persediaan
5: apalagi sambil minum kopi sambil karaoke kan UN.
4: Nah, tapi kopi dan gulanya masih ada kan?
5: Apa bang?
4: Kopi dan gulanya masih ada kan di dapur ya?
5: Ada lah bang. Ada, aman ya? Itu bang.
4: Alhamdulillah. Oke okay lah. Bang Rudi mau dengar lagu apa Bang Rudi?
5: Lagunya ini aja bang.
4: Siapa?
5: Darinya ini aja. Apa ya judulnya aja?
4: Apa?
5: Lagu lama tapi ini.
4: Penyanyinya?
5: Kerinduan bang.
4: Kerinduan dari?
5: Ya. Dari siapa itu penyanyi ya?
4: Bentar kita cari keywordnya kerinduan dulu.
5: Ah iya.
4: Kerinduan dari The Mercy ya. Dalam kerinduan ada.
5: Ah itulah yang dimaksud itu bang.
4: Bob Tutupoli kerinduan. Dalam kerinduan.
5: Ah itu aja lah dalam kerinduan aja.
4: Boleh. Oke lah ditunggu lagunya Bang Rudi.
5: Oke. Ini kayaknya ya. Mantap nih lagunya bang.
4: Wis mudah-mudahan ya.
5: Telah lama kau ku tinggal saya. Telah lama ya. Kau pergi saya.
4: Asik.
5: Ingatkah ku pada dirimu yang rindu.
4: Baiklah.
5: Padamu.
4: Jangan di-spill semuanya nanti enggak ini enggak iya. Surprise ya. Oke, makasih banyak Bang Rudi ya.
5: Oke, makasih ya.
4: Bang Rudi.
5: Selamat bertugas ya.
4: Siap.
5: Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Baik, ada Bang Rudi yang udah gabung juga pendengar, katanya beliau kalau hujan paling enak nyeruput kopi ya. Kita sebenarnya apa aja masuk ya. Yang penting ada tersedia ya. No tipu-tipu gitu ya. Oke, pastinya pendengar di sepanjang ruang rindu malam hari ini masih terus hadir untuk Anda di ruang dengar 94,3 FM ya. Pastikan pendengar jangan kemana-mana. Bagi Anda yang belum sempat gabung di ruang rindu masih ada waktu panjang sekali ya. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pendengar silakan boleh gabung di line telepon 0618463116. WhatsApp di 0811 616 943. Oke, sebelum kita dengerin ini udah gabung juga ini dari WhatsApp. Malam Bang, mau dengerin lagu dari Grass Rock Menembus Zaman ya. Kemudian ini tuh dari Aini Sanusi. Dan selamat malam abangku yang baik hati Leni Marliana di Kaperta Ujung, request lagu Kekasih dari Pance Pondang katanya gitu. Buat abangku sehat dan bahagia. Terima kasih kembali ya. Ada Mbak Leni Marliana di Kaperta. Baik, kita dengarkan lagu-lagu berikut ini pendengar di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Silakan mendengar kembali di line telepon 0618463116. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, ada siapa di sana?
3: Dengan Denny, Bang, di Asahan. Tadi jaringannya hilang.
2: Oh, gitu.
3: Maklum lah di kampung.
2: Iya, nggak apa-apa. Bang Denny di Asahan, apa kabar Bang Denny?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Riki sehat?
2: Alhamdulillah. Udah pernah gabung sama Riki ya sebelumnya?
3: Payah kali masuk, Bang.
2: Oh, payah kali masuk.
3: Coba, Bang. Asal Bang Riki yang bawa, payah masuk.
2: Alah, iya. Malah lu baru rezekinya ya.
3: Bang, ini suara Abang kok mirip banget sama Bang Rudi ya? Karena aku tertipu, Bang.
2: Gitu. Iya, Bang Dini, Bang Dini orang ke 1780 yang bilang gitu ya. Iya, apa aku harus ubah suara ya agak di gimana-ginain gitu ya?
3: Kadang-kadang gini kan, Bang. Ah, ini Bang Rudi, Bang Riki ya. Jadi ragu aku mau masuk ini Bang Rudi apa Bang?
2: Ya juga ya.
3: Ini lagu tahun berapa, Bang?
2: Kenapa?
3: Lagu tahun berapa?
2: Bebas. Nih, Bang Dini mau dengar lagu apa ini?
3: Oh, nggak harus di-list kan?
2: Iya, boleh.
3: Rano Karno boleh, Bang?
2: Boleh. Rano Karno judulnya.
3: Kau yang sangat ku sayang.
2: Kau yang sangat aku sayang.
3: Oh, bukan.
2: Oh, bukan ya? Kau yang sangat ku sayang. Oh, tahun
3: lucu,
2: tahun 80
3: juga
2: ya.
3: Bang Riki ini kayak
2: Masya Allah.
3: Mirip kali lucu-lucunya.
2: Oke, boleh.
3: Ya, itu aja, Bang.
2: Oke, siap.
3: Oke, salam kenal Bang Riki.
2: Iya, salam kenal kembali Bang Riki ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari line telepon kita ke WhatsApp ya. Oke, kita sapa berikutnya. Halo. Halo, Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum, Bang Riki.
2: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana? Dengan siapa?
4: Andika.
2: Oh, Bang Andika. Di Krakatau ya? Apa kabar, Bang Andika? Sehat?
4: Sehat, Bang.
2: Alhamdulillah. Baru turun hujan?
4: Masih hujan nih,
2: Bang. Oh, masih hujan. Ya, gimana? Ini udah sampai rumah baru pulang kerja juga atau libur?
4: Tadi hujan juga baru pulang.
2: Jadi sempat kena hujan di jalan?
4: Jalan,
2: iya lah, yang penting udah sampai di rumah udah tinggal ini ya, istirahat lega lenggel gitu ya.
4: Kopi 21 ya kan.
2: Tinggal jadi rehat sambil dengerin lagu pilihan gitu ya. Oke lah kalau gitu. Mau denger lagu apa Bang Andika?
4: Lagu dari Bunga ada, Bang.
2: Lagu siapa?
4: Bunga Ben, Bang.
2: Judulnya?
4: Apa yang bisa itu, Bang?
2: Sorry, siapa tadi penyanyinya?
4: Bunga Ben.
2: Ah, Bunga Ben baru ini dengarnya Bunga Ben ada ya?
4: Bunga judul apa? Musik Bunga tuh,
2: Bang. Bunga. Bunga. Nama
4: nama grupnya itu Bunga Ben, Bang.
2: Bunga Ben namanya memang Bunga Ben.
4: Iya, itu kan yang mendirikan kan si Gilang Anakuan,
2: Pak. Oh, lagu tahun berapa itu?
4: Bunga
2: Band. Bunga Band, Ki Band. Oh, enggak ada ini, enggak ada nih Bang Andika. Oh, ada Bunga Band. Perancah Rindu. Perancah Rindu judulnya.
4: Perancah Rindu itu aja, Bang.
2: Iya, ini aja. Oh, boleh. Baru tahu Riki ada Bunga Band ya. Iya, band lama ya ini ya. Ya. Oke deh. Makasih banyak Bang Andika ya.
4: Makasih Bang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari line telepon pendengar kembali silakan 0618463116. Halo, Ruang Rindu.
5: Itu kali lah.
2: Sama siapa?

0: Arsik ikan mas.
1: Arsik ikan mas? Siapa yang pesta?
0: Nggak ada, pengen aja.
1: Biasanya kalau di kampung tuh lagi ada acara besar gitu ya, lagi ada acara penting baru masak arsik ya. Lagi pengen aja berarti. Oh gitu. Iyalah, oke lah, baiklah. Bu Ati mau dengar lagu apa Bu Ati?
0: Dari Judika.
1: Judika boleh.
0: Cinta karena cinta.
1: Cinta karena cinta. Kok tiba-tiba kepikiran Judika nih Bu Bu Ati?
0: Iya, kok enak lagunya.
1: Oh gitu. Oke, deh ditunggu lagunya Bu Ati ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Bu Ati.
0: Selalu ya di situ.
1: Amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Ati ya yang udah gabung di line telepon malam hari ini. Pendengar lainnya pastinya yang mau gabung boleh silakan di 0618463116. Judika cinta karena cintaku malah nggak ada ya. Oh, cinta karena cinta ada nih ya. Oke, kemudian kita baca pesan di WhatsApp dulu ya. Dari Mbak Tiur. Malam Pro 1, Tiur di Tanjung Anom request lagu Cinta Sudah Terlambat dari Dikta. Makasih ya. Cinta sudah terlambat, cinta sudah terlambat. Lagu malam hari ini kayaknya pilihan pendengar setiap Pro 1 ini agak-agak sedikit galau-galau gimana gitu ya, galau-galau merana ya. Tapi gak apa-apa, yang penting pendengar setiap Pro 1 senang ya kan. Kalau gak senang kita yang repot nantinya. Cinta sudah terlambat. Oke, kita update lagunya ya Mbak Tiur, ditunggu lagunya ya Mbak Tiur. Oke, pendengar pastinya yang mau gabung di Ruang Rindu malam hari ini boleh silakan langsung di line telepon 0618463116 dan juga WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Ruang Rindu hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Jadi bagi Anda yang mau gabung jangan sampai ketinggalan momen, langsung gabung di line telepon 0618463116.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kembali kami buka line telepon untuk Anda pendengar yang mau gabung, pastikan silakan boleh di line telepon 0618463116. Sebelum itu, Ricky mau bacain dulu pesan-pesan cinta yang udah masuk di WhatsApp Pro 1 ya. Dari Ahmad di Jalan Pancing, Ruang Rindu, rindu kali ah. Lagunya apa aja nih Bang Ricky? Asik. Lagunya malam hari ini tersedia ada Viera, Pertemuan Singkat, Jikustik Saat Kau Tak Di Sini, Padi Semua Tak Sama, ada Salon Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku, Krisye Andai Aku Bisa, dan Serena Munaf Simfoni Hitam. Dan tentunya masih ada beberapa lagu lain yang bisa dipilih mendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya. Oke, lagunya Salon Seven aja katanya gitu ya. Alright. Lalu Ruang Rindu, rindu kali ah. Salam sehat, salam kenal Bang Ricky, aku pendatang baru kan. Ya, datang baru dari mana nih? Datang baru stok lama atau gimana ya? Lagunya dari Viera aja ya Bang, Pertemuan Singkat. Baik, siap ya. Ada yang mau dengerin juga lagu dari Krisye, Andai Aku Bisa. Ada yang mau dengerin juga tadi lagu request, mau minta lagu dari Rizky Febian, Ku Rindu Ibu. Lagunya ini karena aku lagi kangen sama sosok ibu aku di perantauan Bang Ricky. Aduh, kalau udah ngomongin soal ibu kita gak bisa ini ya, kita angkat tangan deh ya. Karena pasti kangennya ada, rindunya ada, lain banyak hal deh ya, gak bisa terungkapin kalau udah cerita soal ibu ya. Oke, pendengar pastinya masih di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih panjang waktu untuk Anda mendengar gabung di Ruang Rindu malam hari ini, jadi jangan sampai ketinggalan momen. Langsung aja di WhatsApp Pro 1 08 11 6169 43.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata, gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok, minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita, karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayakti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini ya. Dan mendengarkan Ruang Rindu juga. Kami ucapkan terima kasih pendengar sampai di sini pertemuan kita di Ruang Rindu karena sudah di penghujung waktu. Namun jangan khawatir pendengar, karena sajian lagu lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Just More Music ya. Dan Just More Music pastinya akan menemani istirahat Anda pendengar malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya pendengar kita pamit, kita dengarkan Just More Music. Tetap jaga kesehatan pendengar dan selamat beristirahat.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Keberanian sejati adalah ketika Anda tahu Anda akan kalah sebelum memulainya, namun Anda tetap memulai dan menyelesaikannya apapun yang terjadi.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupan terus berkembang. Jika kita berhenti berkembang secara fisik dan mental, kita sama saja dengan orang mati. Morihei Ueshiba.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupanmu adalah buah dari tindakan yang kamu lakukan. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Joseph Campbell.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tragedi dalam kehidupan adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat untuk jadi bijaksana. Benjamin Franklin.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda, berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Seorang bijak harus mempunyai uang di dalam kepalanya, tetapi bukan di hatinya. Jonathan Swift.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Toko buku adalah salah satu bukti penting bahwa manusia masih berpikir. Jerry Seinfeld.

Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan. Walt Disney pernah mengatakan, waktu dan situasi berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kita mesti tetap fokus pada masa depan.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Keberanian sejati adalah ketika Anda tahu Anda akan kalah sebelum memulainya, namun Anda tetap memulai dan menyelesaikannya apapun yang terjadi.

0: Suatu hari, ada seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak,
1: "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan."
0: Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru,
1: "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita."
0: Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut,
2: "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?"
0: Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum kita benar-benar mengenal mereka. Karena mungkin saja kenyataan yang terjadi dapat mengejutkan kita.

pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti, hari Minggu 11 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka!

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Kembali saya Anggi Larasati hadir menyapa Anda dalam Medan pagi ini di hari Minggu 11 Oktober 2026 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jumat, Sabtu, Minggu sama besok hari Senin Anggi subuh terus nih ya pendengar Pro 1. Oh, semangat sekali setiap harinya ya. Menghibur Anda, mengawali pagi Anda dengan suara Anggi yang menggelegar pagi hari ini di Pro 1 RRI Medan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya semangat, dan tentunya untuk Anda, saudara-saudara Anggi, kaum muslimin yang saat ini sedang bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat subuh, mau sholat subuh di masjid, selamat bersiap-siap. Dan untuk Anda mungkin yang mau di rumah aja, ya jangan lupa ya, setelah sholat subuh mendengarkan 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan pendengar Pro 1, azan subuh untuk hari ini berkumandang pada pukul 5 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Larasati, mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh, dan pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

أشهد أن

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Sebaiknya tidak malas. Salat duha jadi amalan pagi yang bisa membuka pintu rezeki. Salat duha adalah salat 2 rakaat dan bisa dilakukan dengan jumlah genap. Salat duha dilakukan ketika matahari terbit sampai sebelum azan zuhur. Salat yang hukumnya sunnah muakkad ini selalu dilaksanakan oleh Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha sebanyak 4 rakaat. Kadang beliau menambah sesuai keinginannya.
1: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi, program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi

0: Terima kasih pendengar Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anggila Rasati, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini pendengar. Untuk hari Minggu 11 Oktober 2026, hari ini tema kita adalah 4 penyakit sosial yang harus dihindari. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 13 bersama dengan Ustadz Ahmad Fitrianto. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi kembali Mbak.
0: Iya, terima kasih Ustadz sudah mengisi kajian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Medan pagi hari ini Ustadz.
1: Insyaallah sama-sama, semoga berkah dan bermanfaat.
0: Amin, insyaallah. Baik, Ustadz, pagi hari ini dalam Mutiara Pagi kita membahas terkait dengan 4 penyakit sosial yang harus dihindari. Tentunya ini sangat penting untuk kita ketahui ya Ustadz ya, mengingat kita ini kan hubungan sesama manusia, hablum minannas itu harus tetap terjaga. Nah, bagaimana nih Ustadz, apa saja kira-kira 4 penyakit sosial yang harus kita hindari? Silakan dengan penyampaian materinya.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Mari bersyukur kepada Allah senantiasa setiap saat setiap waktu. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau kita terima pada hari di mana pada hari itu tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Mutiara Pagi, benar apa yang disampaikan bahwa sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk punya akhlak yang mulia. Tidak hanya kepada Allah saja, tapi juga kepada makhluk yang lain. Dalam kaitan kewajiban punya akhlak yang mulia tadi, terhadap orang lain, kita harus punya akhlak yang dapat menyelamatkan orang dari keburukan perkataan dan perbuatan kita. Kata Rasul dalam hadis riwayat Muslim bahwa orang Muslim sejati adalah dia di mana orang lain selamat dari perkataan dan perbuatannya. Berdasarkan Al-Hujurat ayat ke-10 sampai ayat ke-13, kita temukan ada 4 penyakit sosial yang harus kita hindari. Pada ayat ke-10, nama penyakitnya adalah provocation. Pada ayat ke-11, nama penyakitnya adalah humiliation. Pada ayat ke-12, nama penyakitnya adalah bad assumption. Dan pada ayat ke-13, nama penyakitnya adalah discrimination. Yang pertama, provocation, provokasi. Tindakan suka memanas-manasi orang yang sedang bermasalah, mengadu domba, sehingga masalahnya tampak menjadi lebih besar dari yang seharusnya, membuat hubungan yang harusnya mudah untuk didamaikan, menjadi tampaknya semakin sulit. Jika kita temukan dua saudara kita sedang bermasalah, sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, pekerjaan kita itu sebagai muslim yang baik adalah tidak memprovokasi antara keduanya, namun mendamaikan antara keduanya. Fasdihu baina akhwaikum. Kenapa? Sebab itu perintah Allah yang disampaikan kepada kita, fasdihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah antara dua saudaramu yang sedang bermasalah. Yang kedua, penyakit sosialnya humiliation. Suka mengolok-olok orang lain, suka merendah-rendahkan orang lain, suka menghina orang lain. Padahal bisa jadi, orang yang dihina lebih bagus daripada yang menghina. Sahabat Mutiara Pagi, biasanya orang yang suka mengolok orang lain itu, sebab dia merasa lebih baik. Dalam kaitan ini, kita tidak boleh lupa bahwa Allah itu mengeluarkan iblis dari surga sebab iblis itu merasa lebih baik daripada Adam. Perasaan lebih baik daripada orang lain ini bisa membuat kita menjadi orang yang mutakabbir, orang yang sombong, dan Allah sangat tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jika Allah berikan pada kita kelebihan, hakikatnya kelebihan itu kita pergunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan orang lain. Yang ketiga, bad assumption, adalah su'uzon. Su'uzon ini adalah prasangka buruk. Kita dilarang untuk berprasangka buruk kepada saudara kita yang lain karena sebagian isi dari prasangka itu adalah salah dan dosa. Sahabat Mutiara Pagi, biasanya jika kita sudah punya prasangka buruk, itu akan dilanjutkan dengan dua tindakan buruk. Yang pertama, orang-orang yang berprasangka buruk ini akan secara sengaja melakukan at-tajassus. Tajassus ini adalah mencari-cari kesalahan secara sengaja untuk membuktikan dugaan yang tadi sudah terbangun di awal. Kita manusia biasa, selalu ada salah dan dosa. Yang diajarkan kepada kita adalah tidak mencari-cari salah saudara kita secara sengaja. Sebab sebagai manusia biasa, potensi bikin salah itu akan selalu ada. Nah, lalu kemudian sahabat Mutiara Pagi, ujungnya setelah ketemu salah dan dosanya, tindakan terakhir adalah ghibah. Ghibah itu menceritakan aib saudaranya sendiri, padahal Allah bilang itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Suzon, prasangka buruk, disambung dengan tajasus mencari salah, lalu kemudian menceritakan kesalahannya. Rasul ajarkan sama kita, barang siapa yang menyembunyikan aib orang lain, maka Allah akan menyembunyikan aibnya di dunia dan akhirat. Yang terakhir, keempat, nama penyakit itu adalah discrimination. Apa itu? Memberikan perlakuan yang beda terhadap orang lain berdasarkan kasta, status sosial, kekayaan seseorang, jabatan seseorang. Semakin kaya, semakin dipuja, semakin hebat, semakin disanjung. Jika bertemu dengan orang yang tidak punya apa-apa, dia bahkan tidak mau melihatnya dan bisa jadi tidak ingin menemuinya. Dan ini salah. Islam mengajarkan sama kita kepada orang lain, berlakulah terbaik dan sebaik mungkin. Orang tidak mulia bagi Allah sebab hartanya yang banyak atau jabatannya yang tinggi. Terhadap orang yang kaya, yang hartanya biasa saja, yang jabatannya tinggi, yang jabatannya biasa saja, kita diajarkan memberikan perlakuan yang terbaik. Sebab Allah bilang, yang paling mulia di antara kita itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sahabat Mutiara Pagi, itu sebagai mukaddimah penghantar tentang empat materi, tentang empat penyakit sosial yang menjadi materi kita pada pagi hari ini. Pertama, provokasi. Yang kedua adalah suka mengolok-olok orang lain. Yang ketiga, berprasangka buruk. Yang keempat, diskriminasi. Nah, tambahannya lagi bahwa manusia hari ini, kita hari ini tidak hanya hidup dalam alam nyata saja, kita hidup dalam juga alam maya. Dan sahabat Mutiara Pagi, kita harus sangat sadar bahwa tempat yang paling potensial, yang paling berbahaya, tempat yang paling besar untuk melakukan Empat penyakit sosial tadi itu, khususnya ghibah, adalah di alam maya. Media-media sosial yang ada itu sangat berbahaya sekali. Dan sesungguhnya bahwa siapapun yang melakukan tindakan empat penyakit sosial ini, Allah kata bahwa apa yang kita lakukan adalah pasti akan kembali kepada pelakunya. Maka hati-hati dengan ketikan jari-jari kita di alam maya, sebab itu wajib kita pertanggungjawabkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, tentunya tadi kita sudah mendengarkan mukadimah dari Ustadz Fitrianto bahwa ada empat penyakit sosial yang tidak boleh begitu ya Ustadz ya, yang harus kita hindari ketika kita berhubungan dengan sesama manusia sehari-hari. Yang pertama adalah provokasi, suka mengolok-olok, kemudian prasangka buruk, dan juga diskriminasi. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini melalui line telepon 8463116 atau 8463133, silakan. Kami tunggu hingga pukul 5.50 waktu Indonesia Barat nanti. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, dengan siapa Ibu?
2: Bunda Dona di Setiabudi, Mbak.
0: Baik, Bunda Dona di Setiabudi, silakan dengan pertanyaannya Ibu.
2: Mbak siapa ya?
0: Dengan Anggi, Bu.
2: Dengan Anggi.
0: Yes.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam Ibu.
2: Ya, sehat kan Pak satu keluarga Pak?
3: Ya. Ya Allah, sama-sama Ibu.
0: Insya Allah juga satu kecamatan Ibu.
2: Iya. Alhamdulillah. Bunda Dona mau nanya Pak Ustadz.
0: Iya.
2: Nah, gini, ada orang.
3: Suaranya kurang jelas ya Mbak.
0: Iya, iya nanti saya sampaikan kembali pertanyaan dari Ibu Dona Ustadz. Baik, silakan Ibu Dona.
2: Ya gini, saya tanya, ada yang jolimin saya, tapi bukan saya aja, banyak orang yang dijolimin. Tapi dia mengapakan saya itu kata-kata yang gak senonoh gitu di radio. Jadi kan semua orang denger ya kan Mbak. Jadi saya ini gak mau ngelawannya. Karena ajaran orang tua saya, orang yang jahat jangan dilawan jahat. Kita doakan aja supaya mendapat hidayah dari Allah menjadi orang yang terbaik. Tapi kayak mana selisihnya Pak gitu kan? Apa yang saya bacakan gitu supaya orangnya berubah? Karena orangnya tinggi hati, bangga hati semua. Tapi bukan saya aja yang digituin, banyak orang. Itu aja Mbak Anggi.
0: Baik Ibu.
2: Ya. Assalamualaikum Mbak Anggi sama Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Dona di Setiabudi nih Ustadz, pertanyaannya adalah, ini ada yang menzolimi Ibu Dona gitu Ustadz. Jadi gak cuma Ibu Dona aja, banyak orang lain. Tapi ke Ibu Dona itu suka sekali gitu Ustadz. Mengolok-olok gitu kan di udara, di radio, sehingga kan malu gitu ya Ustadz ya. Nah pertanyaan Ibu Dona ini, apa yang harus dilakukan Ibu Dona? Kemudian mungkin apakah ada doa-doa khusus, bacaan-bacaan khusus mungkin agar si orang tersebut berubah? Karena Ibu Dona gak mau ngelawan ajaran keluarga, ajaran orang tua seperti itu. Silakan Ustadz tanggapannya.
1: Baik, terima kasih ya Bu Dona. Kasusnya pengalaman personal ya Mbak ya.
0: Iya, pengalaman personal
1: dan faktual ya, benar
0: iya,
1: terjadi pada seseorang ya. Baik, semoga Allah memberikan rahmatnya, berkahnya kepada Ibu Dona dan sekeluarga atas perbuatan buruk orang yang terjadi kepada Ibu Dona. Baik, Bapak Ibu, sahabat mutiara pagi yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan jika ada tindakan mengolok-olok yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita? Yang pertama, kita terima dengan lapang dada tindakan buruk tersebut. Kenapa? Kita harus mengerti bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja pun banyak orang-orang yang tidak suka, lalu kemudian mengolok-olok beliau. Haternya Nabi Muhammad ini mbak banyak. Jadi belajar dari sejarah hidup Nabi Muhammad bahwa memang kenapa dikatakan kita berlapang dada? Sebab manusia itu dikatakan baik jika mampu menerima perlakuan orang lain dengan sikap terbaik, termasuk tentu di dalamnya adalah ketika terjadi tindakan buruk dari orang lain terhadap kita. Jadi yang pertama, kita terima dengan lapang dada. Yang kedua, ajaran Islam kemudian adalah tidak membalas keburukan yang dilakukan tadi dengan keburukan yang sama. Sebab jika itu dilakukan, artinya bahwa kita dengan pelaku keburukan itu 11-12 sama saja. Yang ketiga, memaafkan salah atau perbuatan buruk yang telah orang lain lakukan terhadap kita dengan maaf yang sebenarnya. Ustaz, payahlah Ustaz, namanya kita disakiti kok kemudian kita memaafkan. Bapak Ibu, sahabat Mutiara Pagi, emang itu bagian dari ajaran agama Islam. Memaafkan salah orang lain. Sebenarnya, bahwa orang-orang yang pandai memaafkan adalah orang-orang yang membangun bahagia untuk dirinya sendiri. Kenapa? Kalau kita tidak memaafkan salah orang lain, berarti kita akan menumpuk salah orang lain dalam diri dan hati kita yang membuat hati kita dalam keadaan sakit. Lalu apa gunanya? Jika kemudian salah-salah orang itu kita simpan dalam hati, kita tidak maafkan, membuat beban hati dan pikiran kita menjadi semakin banyak dan semakin berat. Sebab itu Rasul ajarkan kepada kita, maafkan salah-salah saudaramu dan itu akan membuat dirimu menjadi manusia yang paling bahagia di dunia. Sebagaimana Rasul telah contohkan kepada kita, memaafkan salah-salah orang lain yang banyak. Yang terakhir, doa. Doalah kepada Allah. Tidak ada doa khusus. Dalam arti kita boleh berdoa kepada Allah dengan doa yang kita inginkan agar hati kita dilapangkan, dimudahkan, memaafkan. Tak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa yang bisa. Bahasa Indonesia juga bagus. Demikian Mbak.
0: Tapi kalau misalnya mendoakan orang yang sudah menzalimi kita tuh doa yang buruk gimana Ustaz? Kita gak balas tapi kita doakan yang buruk gitu. Misalnya, misalnya, ya Allah, mudah-mudahan ini karena dia menzalimi saya, mudah-mudahan hidungnya pindah ke belakang kepala gitu misalnya ya, Ustaz. Itu gimana tuh Ustaz?
1: Iya iya. Doanya asik doanya, ya Allah, mudah-mudahan orang yang menyakiti hamba nih hidungnya pindah ke belakang.
0: Iya.
1: Ya kan. Baik. Ada doa-doa yang Allah katakan jika kalian berdoa akan kukabulkan, dan memang itu benar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama dengan pertanyaan tadi, ya contoh doanya itu saking kita mungkin marahnya atau tidak senangnya mendoakan keburukan terhadap orang lain agar Allah menurunkan balasan ya. Sebagaimana sakit yang kita rasakan, kan gitu ya Mbak ya. Oke. Jadi untuk orang-orang yang baik, dalam doa sekalipun dia akan memohon kebaikan kepada Allah seperti ini contoh, ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka agar perbuatan salah hari ini diganti dengan perbuatan baik di masa depan, Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa itu justru lebih kepada penguatan diri kita agar perbuatan-perbuatan buruk yang terjadi dari orang itu dapat kita terima. Kenapa? Sebab kemungkinan terjadinya perbuatan buruk di lain waktu, di masa depan, tetap ada. Kalau kemudian setiap orang yang bikin jahat sama kita, kita doain hidungnya pindah ke belakang, kasihan nanti kalau jumpa nanti di tengah jalan, nah itu orangnya ini yang hidungnya pindah ke belakang.
0: Ketahuan gitu ya Ustaz ya, ketahuan gitu, jadinya, gitu. Pelaku penzaliman gitu ya.
1: Baik,
0: Ustaz, ini sudah banyak sekali pendengar kita yang bergabung, mungkin bisa dijawab singkat saja Ustaz, biar kita bisa kedapatan semuanya Ustadz ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, sudah terputus. Ini sudah ada Bang Saragi ini ya. Assalamualaikum Ustadz dan Anggi yang gak pulang-pulang katanya. Pulang juga kok Bang. Ustadz, apakah memanggil menjuluki sesama muslim dengan nama lain di luar nama sebenarnya, misalnya Marpuah, Keling, Kate, Ajok Lewang gitu ya. Itu juga termasuk dalam penyakit sosial. Demikian Ustadz, mungkin singkat saja Ustadz, karena banyak nih yang bergabung pagi hari ini Ustadz.
1: Silakan. Baik, memanggil seseorang dengan nama yang lain itu dibolehkan dalam Islam selama nama itu adalah nama panggilan yang bagus. Sebab nama itu adalah doa. Dilarang memberikan nama-nama yang tidak baik. Contoh ya, hey, si bodoh. Nah, itu tak boleh. Tapi kalau dengan panggilan yang baik dibolehkan, bahkan sunnah Rasul itu mengganti nama yang jelek dengan nama yang baik. Demikian.
0: Baik, sudah ada pendengar kita yang bergabung Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Dengan siapa, Bapak?
4: Naibaho di Siantar, Kak.
0: Siapa?
4: Naibaho.
0: Naibaho, baik. Pak Naibaho di Siantar. Singkat saja, Bapak, langsung.
4: Iya. Pertanyaan tentang pengobatan, ya kan. Terkadang ada orang membuat semacam pengobatan dengan cara yang aneh-aneh. Minum itu, minum ini, segala macam, ya kan. Dengan alasan supaya bisa sembuh. Jadi adalah orang dari berhaji pulang-pulang bawa air zam-zam. Lalu diminum dengan alasan untuk penyembuhan dan seterusnya. Tapi biasa-biasa aja, nggak sembuh juga. Pertanyaannya, Pak, itu termasuk syirik apa normal itu, Pak?
0: Baik.
4: Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit di luar konteks pembahasan kita pagi hari ini. Ustadz, silakan jawabannya. Ustadz, ini ada orang yang baru pulang haji, terus bawa air zam-zam katanya untuk ngobatin gitu. Tapi ternyata penyakitnya nggak sembuh-sembuh juga gitu. Silakan Ustadz.
1: Baik, mengobati penyakit seseorang menggunakan air zam-zam, pertanyaannya apakah itu termasuk syirik atau tidak? Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, satu, kita harus yakin bahwa sang penyembuh itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain yang bisa menyembuhkan sakit kita selain Allah. Yang kedua, bahwa air zam-zam itu adalah bukan hakikat yang menyembuhkan sakit kita, tapi dia adalah wasilah. Sama dengan obat-obat lain yang kita minum, yang kita konsumsi sebagai ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit kita. Memang pertanyaan Bapak Naibaho sangat menarik sekali. Bagaimana dengan air zam-zam yang dikonsumsi untuk mengobati sakit orang, apakah itu syirik? Jika kemudian kita sampai pada tahap meyakini bahwa air zam-zam itulah yang secara zat menyembuhkan penyakit kita, maka bisa jadi itu sampai pada level syirik, karena meyakini air zam-zamnya yang menyembuhkan.

0: Ya, itu juga tentu bimasyiatillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala demikian, Pak.
1: Baik, Ustadz, ini sudah ada pendengar kita yang juga bergabung, namun sepertinya waktunya tidak sempat lagi. Cuman saya bacain aja ya, Ustadz, ya. Mungkin kalau bisa
0: Insyaallah.
1: ditanggapi secara singkat, silakan Ustadz. Dari Ibu Elvi di Andansari, Marelan. Assalamualaikum, Ustadz. Bagaimana sikap kita jika mendengar orang yang selalu menceritakan keburukan orang lain? Nah, ini seringnya gitu kan, Ustadz. Kita dengar nih orang cerita yang buruk-buruk, kita nimbrung. Ah, serius gitu ya kan? Masa sih gitu? Ya silakan singkat saja Ustadz, singkat saja.
0: Iya. Baik, yang pertama kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, minta perlindungan dari Allah. Yang kedua, kalau bisa sampaikan kepada mereka untuk stop talking, berhenti membicarakan keburukan orang. Jika memang tidak bisa, tinggalkan majelis itu untuk keselamatan kita. Karena pelaku ghibah, orang yang suka menceritakan buruk orang lain itu, dia dirinya yang akan merugi sendiri, sebab pahalanya akan Allah kasih kepada orang yang diceritakannya, dan jika belum selesai urusannya, pahalanya habis, dosa orang yang diceritakan keburukannya akan Allah kirim kepada dirinya.
1: Baik.
0: Demikian, Mbak.
1: Baik Ustadz, ini sudah mau habis waktu kita ya, karena tepat pukul 6 kami harus menyampaikan berita pagi. Singkat saja Ustadz, untuk menutup mutiara pagi hari ini, kita tutup dengan doa bersama. Silakan Ustadz.
0: Baik Bapak Ibu, sahabat mutiara pagi, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit sosial yang bisa membuat kita menjadi muslim yang sangat merugi dunia dan akhirat. Akhirnya mari berdoa, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, walhamdulillahirrabbilalamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Fitrianto untuk mukadimah dan juga jawaban-jawaban yang sudah diberikan dalam mutiara pagi hari ini ya Ustadz. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1, demikian mutiara pagi untuk hari ini. Sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita pagi untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota untuk memastikan pembangunan dunia tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar layak dihuni.
2: Tentunya pemerintah kota Medan sangat siap ya untuk mendukung KNNP ini bisa berjalan. Ini akan menjadi role model. Mudah-mudahan ini bisa berkembang baik dan bermanfaat betul untuk masyarakat.
0: Sari berita, Wakil Gubernur Sumatera Utara meminta percepatan pembangunan hunian tetap huntap. Wali Kota Medan dukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih perkuat perekonomian masyarakat pesisir. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya,

0: Minta percepatan pembangunan hunian tetap huntap pasca bencana bagi masyarakat terdampak. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
1: Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, meminta agar percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap pasca bencana bagi masyarakat terdampak diiringi penyediaan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum. Menurut Surya, pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya membangun rumah, tetapi harus memastikan akses jalan, jembatan, serta fasilitas dasar sebagai penunjang kehidupan tersedia dengan baik. Surya juga menekankan untuk memulihkan rasa aman serta mengembalikan harapan dan menata masa depan, diperlukan perhatian bersama, mempercepat penyelesaian pembangunan huntap di tingkat pemerintah kabupaten dan kota, memastikan kesiapan lahan hingga potensi bencana berulang.
2: Berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, serta seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk memastikan pembangunan dunia tetap tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar layak bumi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan Sarana Prasarana Permukiman Kemenko Infra, Roni Airuli Hutahayan menyampaikan, pemerintah segera melakukan percepatan waktu pemulihan pasca bencana.
3: Pembangunan di tahun anggaran 2026 huntap oleh Kementerian PKP itu jumlahnya ada 7.952 unit yang terbagi di dalam 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Barat. Paling besar memang untuk tahun ini itu di Aceh sebesar 6.220.
1: Berdasarkan data Pusku Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdapat lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan di 3 provinsi terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari target pembangunan huntap sebanyak 57.027 unit, diantaranya 2.085 unit hingga awal Oktober 2026 telah rampung, sedangkan 1.882 unit lainnya masih tahap konstruksi. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mengawal penanganan 27.809 unit huntap dengan skema in situ atau pembangunan di lokasi semula. Suyanto Setepu melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli berkomitmen penuh menjaga transparansi informasi dalam penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi kepada masyarakat. Berikut laporan Ida Rahmi Telombanua.
4: Pemerintah Kota Gunung Sitoli terus berupaya memberikan transparansi informasi terkait penyaluran gas LPG 3 kg kepada masyarakat. Melalui akun resmi Facebook Pemerintah Kota Gunung Sitoli, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Gunung Sitoli, Siti Karyahalawa, menyampaikan pihaknya setiap hari menyiarkan informasi ke pangkalan-pangkalan mana saja gas LPG disalurkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti lokasi pangkalan yang menerima pasokan gas pada hari tersebut. Pemko Gunung Sitoli mencatat terdapat sekitar 254 pangkalan yang tersebar di wilayah Kota Gunung Sitoli. Sementara untuk pendistribusian, hanya terdapat 3 agen resmi. Ketiga agen tersebut hanya mampu mendistribusikan gas LPG 3 kg ke sekitar 40 pangkalan dalam satu hari, sehingga sistem penyaluran dilakukan secara bergantian setiap harinya ke pangkalan-pangkalan yang ada.
5: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Facebook Pemerintah Kota, setiap hari kita menyiarkan ke pangkalan-pangkalan mana disalurkan gas setiap hari, supaya masyarakat mengetahui pangkalan mana yang menerima gas.
4: Jumlah tabung yang diterima setiap pangkalan pun bervariasi. Ada yang menerima 100 tabung dan ada yang menerima 80 tabung. Tergantung permintaan yang diajukan pangkalan berdasarkan logbook yang memuat nama-nama penerima manfaat. Terkait hal tersebut, pemilik pangkalan Mawar Gas, Suryani Zebua, membenarkan penyaluran di pangkalan berjalan lancar. Ia menambahkan pasokan gas untuk pangkalannya rutin masuk setiap hari Senin.
6: Informasi dari Mawar Gas, alhamdulillah penyaluran gas dari pangkalan ke ejen lancar ya setiap minggu. Kami rutin menerima 100 tamu. Kita masuk setiap hari Senin. Jadi dalam satu bulan 400 tamu. Itu kuota yang kami terima.
4: Dengan sistem penyaluran bergilir dan transparansi informasi dari pemerintah, diharapkan distribusi LPG 3 kg dapat merata dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Ida Rahmitalong Banua melaporkan.
0: Guna kelancaran melaut, sejumlah nelayan kecil di Sibolga dan Tapanuli Tengah meminta pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil dan tradisional. Berikut laporan Denny Sihaan.
7: Sejumlah nelayan kecil di Sibolga dan Tapanuli Tengah meminta pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan guna keperluan melaut. Harapan itu disampaikan Burhanuddin, seorang nelayan kecil di Pondok Batu Sarudi, Tapanuli Tengah, terkait sulitnya nelayan kecil memperoleh BBM untuk keperluan melaut. Burhanuddin mengatakan nelayan kecil di kedua daerah ini harus rela menunggu dengan waktu berjam-jam lamanya di SPBU umum untuk mendapatkan BBM untuk keperluan melaut. Dan bahkan kata Burhan, tidak jarang pihak SPBU mengabaikan keberadaan nelayan kecil ini dalam memperoleh BBM karena nelayan tersebut membawa jerigen. Burhan juga mengatakan hingga saat ini nelayan kecil di Sibolga dan Tapanuli Tengah tidak mengetahui jumlah kuota BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi nelayan kecil di kedua daerah ini.
8: Sampai saat ini kita tidak tahu kuota kita berapa. Kita tidak pernah dapat informasi tentang kuota yang dialokasikan untuk nelayan BBM bersubsidi ya.
7: Selanjutnya Burhanuddin berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatasi persoalan ketersediaan BBM untuk nelayan kecil agar tidak menghambat aktivitas nelayan kecil di kedua daerah ini untuk turun melaut. Denny Sihaan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan menargetkan jumlah nelayan penerima perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bertambah menjadi 3.000 orang pada tahun 2027. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mengatakan kebijakan tersebut merupakan komitmen pemerintah kota setempat dalam memberi perlindungan bagi para pekerja informal di wilayah itu. Menurut Riko, kenaikan penerima perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tersebut sebelumnya telah dilakukan pemerintah setempat dengan mencatatkan 2.000 nelayan. Riko menambahkan program jaminan sosial tersebut menjadi perhatian pemerintah mengingat profesi seperti nelayan memiliki resiko tinggi yang harus mendapatkan jaminan dalam beraktivitas.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Berikut laporan Raihan Putri.
10: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan para nelayan. Pembangunan KNMP di wilayah Kota Medan berada di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan. Riko mengapresiasi perhatian besar pemerintah pusat terhadap kehidupan nelayan yang selama ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sarana, risiko pekerjaan yang tinggi, hingga persoalan nilai jual hasil tangkapan. Menurut Riko, Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar pembangunan kawasan, tetapi menjadi langkah untuk membangun sistem kehidupan dan perekonomian nelayan yang lebih baik. Ia menjelaskan KNMP dirancang sebagai kawasan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari dermaga tambat labuh, fasilitas rantai dingin, akses jalan hingga pelatihan bagi para nelayan. Berbagai fasilitas tersebut diharapkan mampu mendorong hilirisasi hasil tangkapan sehingga nelayan tidak lagi hanya menjual hasil laut dengan harga rendah.
11: Tentunya pemerintah Kota Medan sangat siap ya untuk mendukung KNMP ini bisa berjalan. Ya, permasalahan perizinan dari kewilayahan juga mendukung ini semuanya. Ya tentunya ini akan menjadi role model untuk nelayan merah putih yang ada di Sumatera Utara. Harapan kami mudah-mudahan ini bisa berkembang baik dan bermanfaat betul untuk masyarakat, terutama untuk para nelayan. Mari kita siapkan nelayan yang makin maju nanti untuk di Kota Medan.
10: Riko berharap kehadiran KNMP dapat menjadi awal perubahan bagi kehidupan nelayan di Kota Medan. Selain meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil tangkapan, kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi kepada nelayan mengenai pengelolaan dan perdagangan hasil laut secara lebih terintegrasi. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Fraksi Golkar DPRD Kota Medan mendorong APBD tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
12: Fraksi Golkar DPRD Kota Medan menilai anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2027 perlu menjadi instrumen untuk mengarahkan pembangunan daerah secara terukur, transparan, dan akuntabel. Anggota fraksi Dimas Sofani Lubis mengatakan kebijakan anggaran tahun depan perlu mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya pembahasan APBD harus memastikan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia pun menilai APBD Kota Medan harus memiliki hasil yang dapat diukur serta digunakan secara bertanggung jawab.
13: Sebagaimana telah disampaikan pemerintah Kota Medan, kebijakan anggaran tahun 2027 akan diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program sosial dan ekonomi masyarakat. Fraksi kami memandang pembahasan APBD tahun anggaran 2027 ini harus bisa diterapkan pada tiga prinsip, yaitu satu, uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan. Dua, APBD tahun 2027 harus memberikan hasil yang jelas dan terukur. Tiga, setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
12: Lebih lanjut, Dimas Sofani Lubis menyampaikan fraksi Golkar DPRD Kota Medan berharap pemerintah kota untuk berkomitmen menjalankan seluruh program prioritas yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2027. Selain itu, ia juga mendorong agar alokasi belanja daerah dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah secara lebih optimal demi kesejahteraan warga. Andreas Purba melaporkan.
0: Risiko penggunaan narkotika pada remaja dapat mengganggu perkembangan mental dan emosional, termasuk kemampuan mengambil keputusan dan membedakan perilaku yang baik dan buruk. Berikut laporan Ulfa Nadira.
14: Pada usia remaja itu sudah terpaan, karena begini, pertumbuhannya terganggu. Ketika dewasa, dia masih mempunyai otak remaja, jadi akan menimbulkan konflik dalam kehidupannya.
15: Dokter spesialis kejiwaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Dr. Yusuf Wibisono mengatakan, penggunaan narkotika pada remaja berisiko mengganggu perkembangan mental dan emosional. Paparan narkotika pada usia remaja dapat mengganggu perkembangan otak dan mempengaruhi kehidupan sosial ketika dewasa. Dr. Yusuf menyebut, perubahan perilaku dapat menjadi salah satu tanda yang perlu diperhatikan pada remaja. Perubahan tersebut mulai dari gangguan pola istirahat, mudah marah, hingga mulai menutup diri.
14: Usia remaja atau mental seseorang itu karena bertumbuh, berkembang, mulai dari hal yang paling ringan, mengambil keputusan, pembedakan baik, buruk, benar, kemudian memutuskan sesuatu, mental, emosi. Ketika pada usia remaja itu sudah terpaan, karena begini, pertumbuhannya terganggu. Ketika dewasa, dia masih mempunyai otak remaja, jadi akan menimbulkan konflik dalam kehidupannya. Sebenarnya tanda-tanda yang paling mudah kita lihat itu dari remaja yang sudah mulai kehidupannya sudah tidak berjalan seperti normal, dan istirahat yang terganggu, mulai perilaku aneh, yang mungkin sering alasannya nggak masuk akal, keinginan minta uang yang terus-menerus, dan perubahan perilaku emosi seperti mudah marah, misalnya mereka itu mulai menutup diri.
15: Lebih lanjut, Dr. Yusuf menekankan pentingnya peran keluarga dalam memperhatikan perubahan perilaku dan kondisi psikis remaja agar dapat memberikan dukungan terhadap proses pemulihan. Selain itu, upaya mempertahankan pemulihan dapat dilakukan dengan menjaga pola tidur, makan teratur, berolahraga, serta membangun interaksi sosial dengan teman dan keluarga. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Ekowisata mangrove di Suaka Marga Satwa SMK Ranggading dan Langka Timur Laut Sumatera Utara mendapatkan dukungan luas dari pengunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara, untuk membantu pengembangan ekonomi warga serta kelestarian alam. Berikut laporan Ilham Daulay.
16: Bisa mengeksplor lebih jauh lagi.
17: Di Desa Tanjung Ifus, Kecamatan Sejanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara telah hadir ekowisata mangrove Suaka Marga Satwa atau Karanggading Langkat Timur Laut yang semakin berkembang. Wisata mangrove ini kini sudah dikunjungi wisatawan dari domestik maupun mancanegara. Seorang pengunjung, Yogi, mengapresiasi ekowisata mangrove. Ia meminta pihak terkait agar dapat terus melestarikan ekowisata.
16: Satu tempat wisata yang cukup punya potensi lah di laut tadi. Jadi ini momen untuk Sumatera Utara bisa mengeksplor lebih jauh lagi wisata mangrove di kawasan SM Karanggading. Puas dengan susur sungainya. Cuman untuk hidangan seafoodnya yang belum kita nikmati, itu mungkin bisa jadi tawaran kepada wisatawan nantinya potensi kulinernya juga harus di highlight ke depan.
17: Ekowisata mangrove Suaka Marga Satwa Karanggading merupakan kawasan hutan lindung, kemudian dilindungi resmi dari Kelompok Tani Hutan atau KTEH Mangrove Sejahtera Binaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sumatera Utara. Menuju lokasi ekowisata mangrove Suaka Marga Satwa Karanggading menempuh waktu sekitar setengah jam dari perjalanan. Akses jalan utama menelusuri sungai menggunakan sampan tradisional dari tangkahan dermaga pematang buluh. Di tangkahan dermaga pematang buluh juga tersedia pelayan bagi wisatawan yang ingin berkunjung, dimulai dari loket tiket wisata hingga sarana-prasarana pendukung lainnya yang telah disediakan pihak terkait di Baroka Homestay dan KP. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Dauloy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Anggila Rasati, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Anggila Rasati akan terus menjadi teman Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Medan pagi ini hari Minggu 11 Oktober 2026. Pada mau kemana pagi ini pendengar Pro 1 yang setia mendengarkan Anggi? Pada mau olahraga kah atau mungkin ikut Car Free Day, mau jajan-jajan di sana, bukan mau olahraga tapi lebih kepada tebar pesona dan jajan-jajan. Ya itu Anggi kayaknya ya, bukan olahraga tapi beli makanan banyak-banyak abis itu tebar pesona gitu ya. Anyway pendengar Pro 1, seperti biasa akan kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi andainya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan. Jangan lupa sarapan pagi ya.

0: Untuk Anda yang lagi sepedaan, hati-hati ya. Jangan kencang-kencang, pelan-pelan aja, santai-santai aja, kan gak ada yang mau dikejar ya. Nah, sambil bersepeda, Anda harus mendengarkan informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, biar tahu nih ya, jam berapa harus balik ke rumah gitu ya. Atau mungkin besok sepedaan lagi gak ya? Oke, bersama dengan perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, ada Bang Ilham. Selamat pagi, Bang Ilham. Iya, Bang Ilham, suaranya kok kecil ya? Iya, Bang Ilham, kenapa nih Bang Ilham? Ada sesuatu nih, kayaknya suaranya Bang Ilham mengecil ya. Akan coba kami hubungi kembali, ini pendengar Pro 1. Untuk Anda yang penasaran kira-kira seperti apa cuaca di Sumatera Utara, kita sudah tersambung dengan Bang Ilham. Selamat pagi, Bang Ilham.
1: Pagi, Kak.
0: Iya, ya. Halo. Sudah kedengaran suaranya tadi kecil-kecil manja gitu loh, Bang.
1: Oke. Jaringan mungkin, Kak.
0: Jaringan, ya. Kirain abangnya yang mengecil gitu loh. Oke, baik. Bang Ilham, silakan dengan informasinya, Bang.
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan. Bersama saya Ilham, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1, akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu 11 Oktober 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari secara umum berawan di wilayah Sumatera Utara dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Langkat, Karo, Humbang Hasudutan, Deli Serdang, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Pada malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar Sumatera Utara, khususnya di wilayah Pantai Timur, wilayah Sumatera Utara, dan Kepulauan Nias. Hujan lebat berpotensi terjadi di Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Pada dini hari masih berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian Nias, Tapanuli Tengah, Langkat, Deli Serdang, Asahan, Batubara, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Adapun suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 100%. Adapun arah angin bertiup dari selatan hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Adapun pantauan titik hotspot pada tanggal 10 Oktober tidak terdapat titik panas di wilayah. Di wilayah Sumatera Utara, kami menghimbau waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang. Di wilayah Pantai Timur, Lereng Barat, dan Pantai Barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Terima kasih Bang Ilham. Jangan lupa sarapan pagi ya Bang ya.
1: Iya,
0: terima kasih. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya, demikian pendengar Pro 1 informasi perakiraan cuaca dari Bang Ilham ya, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan. Pastikan Anda tetap stay tune di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar Pro 1, oke, mohon maaf tadi lupa cek sound sebelum mengudara ya. Pendengar Pro 1, sarapan menjadi salah satu waktu makan yang penting untuk mengawali aktivitas sehari-hari. Tapi menu sarapan juga nggak harus selalu rumit atau membutuhkan waktu lama untuk disiapkan. Dengan bahan sederhana seperti telur, roti, nasi, sayuran, buah, dan susu, masyarakat itu bisa membuat hidangan yang praktis sekaligus membantu memenuhi kebutuhan gizi pada pagi hari. Salah satu pilihan yang mudah dibuat adalah telur orak-arik dengan sayuran yang bisa disajikan bersama nasi atau roti. Kombinasi tersebut memberikan sumber protein dari telur dan tambahan serat, vitamin, serta mineral dari sayuran sehingga sarapan jadi lebih beragam. Pilihan lainnya adalah roti gandum nih pendengar Pro 1 dengan telur dan buah yang cocok untuk masyarakat yang punya aktivitas padat pada pagi hari. Roti gandum bisa menjadi sumber karbohidrat dan serat, sementara telur menyediakan protein, sedangkan buah bisa menambah asupan vitamin dan mineral. Untuk masyarakat Indonesia, nasi dengan telur, tumis sayuran, dan buah juga bisa menjadi menu sarapan sederhana yang mudah ditemukan bahannya di rumah. Penelitian mengenai pola sarapan di Indonesia yang diterbitkan dalam Nutrients menunjukkan bahwa sarapan punya kontribusi terhadap asupan energi dan berbagai zat gizi harian, sementara kualitas sarapan yang lebih baik berkaitan dengan asupan protein, serat, dan mikronutrien yang lebih tinggi. Intinya jangan melewatkan sarapan, kalau sarapan juga harus selektif, apalagi kalau usia kita udah tuir gitu ya, sudah menua gitu kan, sudah harus pilih-pilih sarapan, jangan hantam krom. Mall semuanya kita gas gitu kan, apa yang nampak gas, nasi gur yang banyak lemak-lemaknya gas, lontong yang banyak minyak-minyaknya gas gitu ya. Jangan ya, kita harus ingat bahwa usia kita sudah tidak lagi muda gitu, harus jaga-jaga pola makan, kecuali memang rencananya memang lebih mau lebih cepat gitu ya. Maksudnya cepat cepat dapat gitu loh ya kan, karena kan nasi gurih di mana-mana dijual gitu kan. Ya sudahlah, yang penting kita semuanya sehat-sehat. Kalau lagi memang agak berat ya, pagi hari itu sebenarnya tidak harus spesifik sarapan yang ringan-ringan, tapi memang kalau Anggi sarapan pagi lontong nasi pagi hari, biasanya baru makan siang itu jam 4 sore. Cobalah tahan perutnya ya, berapa jam itu dari pagi ya kan, melewatkan makan siang. Kalau sore udah makan nasi, biasanya malam tuh ngemil-ngemil aja gitu ya kan. Lah yang pokoknya yang enak-enak, yang sehat-sehat lah gitu ya pendengar Pro 1, dan yang halal pasti ya, apalagi untuk kaum muslim nih kan harus halal dong pastinya.

Baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi informasi-informasi untuk pagi hari ini ya. Tepat jam 7 pagi, Programa 1 RRI Medan akan bergabung bersama Programa 3 untuk menyiarkan warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Pastikan Anda nggak kemana-mana karena nanti Anggi akan kembali lagi untuk Anda di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi